0: Lagu hari Ramles Walter Aram Begawai. Hujung kejam kita pagi tu 6 minit dah lepas pukul 8 pagi.
1: Jadi pagi tu semua salah lelaki SSL topik kita. Ianya nama pengelebih solo arti kita Tismina Ayan terbantai Maya Gawai aja.
0: Oh, lebih Maya dah tai ba rumah tua ni.
1: Tentu ya Maya tai ke Semina Ayan. Kita yang pun pernah nemu nama penglebih ayanya tadi ba rumah kita nak nemu tang ba sidan tua nemu terbantai mak yang giving okay.
0: Oh. Okay, SSL pagi tu komen ba Facebook kami peninga. Cerita pasal gawai lah bagi kita tunjuk semua gawai ni.
1: 28 3 hari lagi kita dekat Ngintu. Tau kan nyambut air pengayuh
0: 3 hari puang ke. Untuk ketiga sama ada gawai ya.
1: Nadai.
2: Nadai.
1: Benda orang ajak merindang kita.
2: Jaga kubur rumah kita tiga.
1: Oh. Kena ada ke komen kita bukan dengan topik kita yang sehari itu. SSL kita yang ke sehari itu. Kami dekat baca ya. Nyentuk ngagi pukul 9 pagi itu lagi.
0: Okay. Komen udah lepas tu lagi kami baca cerita ni. Mu datai de menua din. Ngelama tu. Nadai terbantai ulahnya. Datai de menua. De rumah dia nemu ngupak. Kata dia menua dia
2: become another person.
0: Ya.
1: Yes. Kena putih.
0: Kena putih lagi. Bila begitu.
2: Hanya mah terbantai pula.
0: Kata dia menua. Lu nemu juga kena putih. Orang tua. Udah habis tua sebetul. Bunyi cikgu English.
1: Alah ya cikgu English.
0: Okey, kunci ke cerita kita nya lagi kami macaya. Lalu beri semua pagi kita peninggal pagi itu. Kita ya ke nyangkanya sehari itu bersih berjalan jauh lah ke. Mulai kiri ke berdua.
1: Lalu serta begak kita ke berjalan jauh ni tadi terus merindang dengan kami ba YFM. Kalau kami tentu ya dekat bahan-bahan lagu gawai. Sambil ke merindang kita meh ba rantau jalan.
2: Ya. Jaga pengikut kita.
0: Dan lepas tu lagi kami tiga macam cerita pasal penglebih solo hati Semina Terbantai Maya Gawai dan sebenarnya tu lagu dari Regan Gau Bob Harris. Gawai udah datai. Ba semua salah lelaki. Dua pagi.

0: scholarship biasa Sarawak tun tay mengau scholarship Sarawak tun ko adoraman dibuka sekali lagi bagi dunia ke julut basis year 2026-2027. Scholarship berfasis tu 6 ungkup anak Sarawak ba mayo buka pelajar baka engineering probat accountant donorang gau ke buka itu meawa nur anak Sarawak julut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Ada minta turi kena hari 5/29/2025 atau peminta boleh kena tay ke ba website http://www.yayasansarawak.org.my. Tau tanya ba session scholarship ba nombor 082-441-686. Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak cuma hilang.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Semua salah lelaki SSL 28,005 3 hari puang gawai 2026 tu.
1: Jadi kita isi topik ber SSL sarito. Kalau topik kita nama penglebih seluruh hati kita ke terbantai maya gawai. Angkanya terbantai bantua ya kini.
0: Balipar kini.
1: Ya, balipar kini. Kita enak nombor tentang maya gawai aja ya ke uliah terbantai. Nah, yeah. Gabi.
2: Cuma rahsia terbantai makan.
0: Rahsia lah, Gabi.
2: Tajapan lama tau tinduak sebantai makai sepinggai.
0: Oh. Nah kalau mendah yang lama tau.
2: Nyelai tak amat nyari tetap ayam bermua kita.
1: Okey, ada bisa komen dah di tu kan ngau Gabi tu ri Richa Uno tu. So menjalan ke pengawal kau ya di simpan semunjan maneh gaya ri kau ya. Penglebih ya terbantai maya gawai ianya uli nulung hirup air bisa maya serompok hari gawai kau diri serumah.
0: Woi.
1: Maya gawai ajaknya ayan ya. maya nak gawai nak ayan lah.
0: Oh. Sama ke bakal jenis tulang begitu mendah ke ini tua ya aku ya. Nanti maya gawai de rumah panjai sedak ya benung berami duduk terwai ya nak. Ya namanya terpedak ke ini tuai ya demung lah kar yang hirup bebelah mayu ah. Nyedia ke tawil, tawil good morning ke kalau putihnya. Yang lempai ke bau ke ya, beberang kena muai air kena sadu orang.
1: Cara.
2: Ya.
0: Aku selalu mendak skill tu kemudian ya.
1: Oh, aku selalu makan.
0: Mau lah semua nak aku nemu nama tujuh. Namanya kainnya dalam baik ke berang. Dah aku sebut benda ke ziko ini tuai orang nak. Dah satu orang rai dah. Dia ada orang muai. Luaknya gaya.
1: Luak kia dia ne. Bagi maya orang kemelah pinai maya ngam Indo. Soalnya kita mendak cong bukannya dah. Dengnya tadi nak kau mal cong tu kau kita.
0: Ya, nemu je nipu. Gaby, mesti kena skill ni anak.
2: Namanya?
0: Skill.
2: Nah, skill. Aku ngai pun kena skill tapi kena kamera main.
1: Okay, okay, mesti hari demi untuk tu. Ka mesti selama hari gawai ko ya. Nada lagi yang mandah ke nama-nama skill ke nama-nama penandai yang menggunakan murid selama lagi awal.
2: Nada ini dua untuk nanya dua adik ke aku bak non pu punya nanti maya gawai nama kini terbantai nak kalak terbantai bak mua bini anak ke
0: aku aku ada aku namanya mansa orang ya ke namanya tulus ikhlas bunyi korang Gabi.
2: Ngede. Tak ada aku nya.
1: Ngede ada Gabi.
2: Aku.
1: Lembut. Oh,
0: aku.
2: Ama-ama baka orang Hawaii nya ya nya udah boleh nanya.
1: Nya skill dah.
2: Kati kenalan pun.
1: Kau ada ke skill kau nak? Nanti skill kau. Okay, maya gawai lah. Maya pengalaman ini. Nanti. Rumah tua lah. Alun nemu jadi electrician.
0: Jadi technician lah. Technician speaker lah.
1: Bukan tanya kan rumah panjai panjai lama-lama dah. Mayuh bab rose saya lah.
2: Ngituaknya ya.
1: Alun mayuh nama api jai lah ni ke kipas lah. Yang mana ke dirinya tadi nemunya.
2: Nah, nemu.
1: Nemunya benda YouTube. Benda Google. Sambung wayar biru dengan kayak wayar.
2: Tak bisa rai dengan yang buat ni.
1: Gerenjang dan gerenjang.
0: Tak di sini nemu lah ni. Di sini nemu lah.
1: Basicnya nemu lah.
0: Basic nemu.
1: Ya,
0: bayang gede nya.
1: Nama nama nak temu kau. Ngai aku nemu gede.
0: Tapi aku serius sebelah dua ya. Aku segi asal pasal karan tu segi kurang mah aku.
1: Aku
2: takut.
0: Nyambung anunya namanya soket dalam Swissnya kan aku dah nemu stick ni aku ayah tu kini ayah tu kini aku pernah nemu.
2: Takut. Naik lagi salah sambung lagi.
1: Aku basicnya nemu lah. Teng kelebih harinya. Ngai ke aku.
2: Nanti kita tiga udah nemu namanya utai ke rahsia lebuah terbantai maya gawai katik ke berisi info dah
1: Kada pada aku ya lalu nemu ngeraja pengawaban aku. Lalu nemu melananas. Baru mainan nemu melananas.
0: Kamu confident ni pagi tu.
2: Isi
0: ni ngaji isi. Isi ada ni ngaji saya kau ya.
2: Statement yang palsu. Nak berani lana dan palu yang engkau lana.
1: Belayak belayak. Belayak tegak gawai.
0: Okay, terus komen peninga apa Facebook kami lagi kami maca ya. Bercerita kita yang penglebih sulu hati kita tahu kau lah kita bantai semina maya pengrami gawai aja. Tahu ke pengaruhnya bukai lah.
1: Ya.
0: Terus kita bukai sebilik lah. Kawai. Bum yang kita ke berlumuk, berserumpuk, ngedari sebilik lagi ni. Lama tu kita ni, medak ya. Nak. Nak.
2: Aktif eh.
0: Nak aktif. Nak kerja. Tadi lapor ke lama ke. Dan yang lebih maya ke berbala mayu lah. Tadi, ui landi ya.
2: Bakal minta pujian.
0: Okey, lagu Ari Ramles Walter. Ayayay. Bak dua pagi.

0: klub ngempat na Sureman nda ditinggal kemegak gaya bala kami sebilia painai ku balan tua ngo bala kabar ni belayan aku ba menua Sureman selamat hari gawai gayu guru gerainya mai lantas senang ngon menua
1: wo-ha! Selamat hari gawai aku mewakili klub ngempat Sureman jadi nama aku Arif anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sreaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sreaman. Selamat hari gawai.

0: Cekuya.
1: Lagu kawai
0: udah habis-habis.
1: Ya, kena kita namanya ngasuh mood kawai kita pagi itu majak nama di Ramadan ha. Menaikkan semangat
2: ni dan majak angkat nak gawainya tadi.
1: Apa pula aku dalam minggu tu semua orang tadi nang udah dalam mood gawai magang. Iya ke nak kemisi pun sama juga. Disebut sida kemisinya udah datang dan menua dia liar semangat.
2: Ya ke nak kemisi nya tadi susah hati mah.
1: Susah hati mah.
2: Lawan apa lagi gawai?
3: Nak gibi mah. Tiga tau mia.
1: Ini yang ningan. Antara kita tiga tu lah.
3: Kita tiga.
1: Antara kita tiga tu. Di ke pemandu tu susah hati pagi tu pada aku gibi.
3: Ya, lawan berapa tahun nak mulai gawai tanang awak bertahun baru ga?
1: Ya lah. Nama tak ke pemandu dikenang di menua din.
3: Bisa ke bulan kau kapan belayan
1: ke Oh. Tu sahti laban lama nak bertemu ke deh.
3: Au.
1: Berada bertelepon video call semua kau kan ya sebab ka.
3: Not sebab ka. Tu kan gua. Kawai lain gek ga. Ulah kejengka kali stek ulu ke stek ilai.
1: Ya, tang maya gawai tu. Di kita berarti ke abas dua ide. Maya kita ya ke lagi single lagi solo sebab banding kau maya kita ya ke maka kita tiga tu lah ada si Robili ada si Anna semua nak itu yang nak sama feel lah
2: kan ya nak sama saya nak sama kan maya kita lagi bujang sebab nanti maya gawai lain nanti kena suruh kita gaget nih gawai antu maya namulah bah kita lagi bisa nak ke gawain tu tang tunggu kami kian bisa sekedar doanya tadi bisa gawain tu gawain tu nyak keramin nak kan
3: namun gawain tu saya kebulus juga lah
2: kaya nak ngisai gini mana
1: segi nanti namanya pengabang ke Niki ini kemenda indah darah deh
3: iya nyak maya solo sebab
2: tang engkau dah bisa rombil ya atau ke ubah umur kita dah kan Gaby ni lain ke gawai kita dia tu nyo engka gawai ke bertemu ngau dia sendiri aja.
1: Ya ya ya.
2: Dia jangan ngasuk kaget.
1: Oh. Bala tunggal bala ke lama nak ngau bertemu nak. Dia tu nyo dan tu nyat ngain tu jadi ke. Nyo betati ke titi sana tu nyo betati ke lah ni. Anang is boy dia tu gimiatnya. Lala umurnya. Kayaknya kejauh nak. Menempai sebelah berang sebelah anunya sebelah beti yang pakap.
2: Lagi ke perandau kita yang agak melempai.
1: Okey, cerita pagi itu by SSL. Penglebih seluruh hati kita ke Seminar Sepantai Maya Pengerami Gawai. Tapi si Bibi Ana pagi itu penglebih Maya Gawai petuai kuku ya. Ia landia berapi. Maya Gawai aja. Tahu kan nama ya berapi lebar aku tu nyonda dapat ku ya. Kau benda ya berapi.
2: Oh ne berumah dua empu nyonda.
1: Oh berumah dua empu.
2: Serta mega komen Ari Wellington Imai selamat pagi trio pagi trio Y ku ya. Ya tu tadi tahu yang ya tu ku ya kias tahu yang ya. Nak kalah yang mendak berjoget tang nemu berjoget. Maya regawai baka kepronya hanya ya pengnandia ya maya regawai ke ya
1: ya
2: maya macam ke pengnandia maya gawai terbantai maya gawai jan ya
1: oh
3: asik ko agak peninga kita ku boy rumah panjai anu mau ngelakan tuang hirup atau ya keset tu bisa kini
1: nak hidup kenyawar ya kenyawar ya Gibi leban tim ndap kenyak lagi
3: ya apa buat lagi
1: ndap puas ndap puas
3: Tuai tu baik. Ya, mungkin tak kena pulai tuau. Tuai tu baik.
1: Is, lain lah. Jadi pagi tu.
3: Pesan penaja.
2: Nentu mana? Halalau dia. Ya. Jin tua beri utai ke mana?
1: Oh, nentu lah satu pe nak.
2: Kau ke laut.
3: Ya, sudah yang mabuk kita ye, gay.
1: Stariang lah.
3: Nah, stariang lah.
1: Ganti ya, jadi stariang lah.
3: Ya.
1: Udah tuanya udah dapat. Lain lah muda seperan. Lain kan. Tak
3: tiri yang pak luain.
1: Nah lain mah muda seperan di gini.
2: Mayu kita di namanya tadi di tiket ke pangkat kemendayan di kita mulai ke rumah nah. Tiket ke pangkat.
1: Tiket ke pangkat.
2: Tiket ke pangkat nyadi cuang.
1: Oh,
2: ki ke pangkat nyadi tuai gede mah.
1: Oh, oh.
2: Ken go gebi.
1: Iya, iya, iya.
2: Namanya tadi nyadi namanya nyadi di
1: ola. Receptionist.
2: Receptionist dia di
1: ola. Semua lah maya maya jawatan.
2: Iya, maya jawatan.
1: Tang nyana lah dia ke ngai ketua ke nyana. Di orangnya ke namanya ngabang niki ke rumah kita ni tadi. Ya. Kepada tua apa tadi?
2: Kepada nunga dia agak. Apa nama dia kerandau ngetuk ni. Nama pengawai itu. Dia nama pengawai. Ya nemu ini kali gawal okay.
1: aku bisa cerita ke pasalnya nak leban kita ke bertunga berenau orang kadang-kadang tu baru bertemu yang ada nemu background dan semua nak jadi sekali nya baru banyak kenyala aku ngambat namanya nerima orang yang kedatai nanya topik sedaya pasal topik nyabuang. Aku pasal nyabung tu, pasal manual aku nang okay kurang ya, segi zero sekali, nang nemu sekali. Cerita sih dah pasal bulu manual semua dia diri jalan tinggal ya. Nang nemu yang buat, nang nemu yang buat. Sudah cerita pasal nyabung apa? Sudah pasal bulu manual.
2: Gede gede nama topeng asal deh, nang nemu yang buat orang.
3: Engkau. Engkau tu sila ya bergerak ke nama kue laban aku tu sikit orang bana nak nemu aku ganti sa bersebut perengkar teh kena nya namanya ucak kena kena nana tu sikit berbengak dia mah kau laban orang bapa sa sikit nak bergerak kenya dah sila bermah panjang aja bergerak kenya
2: Dari bako topik yang ke nentu masuk na bako dia tu kan JB topik Gen Z dia tu ianya orang main game. M namanya tadi. Katikah MLS
1: ML
2: Mobile
1: ML ML
2: ML ML Nika.
3: Nya tahu kan ngerai agak aku. Aku ngos tuan-tuan nuliahnya.
1: Ish.
3: Bab kemiduanya.
2: Pandai mah dia main game.
3: Eh, baru nemu deh. Sumpi hara. Napa tu dah lemu?
2: Tu ada. Kiram lemu, kiram main game.
1: Okay, kita ingat tu dulu. Lagi baca komen peningan kita yang kebuka pasal cerita Ari Gawai. Penglebih Sulu Hati ke Tebantai. Semua namanya pengalami gawai aja. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Josie Menti. Lagu Gawai Ngeretan Jeman. Tang sebenarnya tu Barina Jara. Bujang Ulu Sungai. Ba Trio Pagi SSL.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Udah datai bak maya kitai. Dekat nombor lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke 9. Semua 24 lagu tu. Dekat dipadah ke kena ari 5 tu. 29 hari bulan 5 2026. Pukul 3 ngalih hari. Kita boleh ningal ke bak radio YFM ngamunggak Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti. Ni bagi lagu ke dekat berpekit bak semifinal.

0: Kawai Ngeratan Jeman, Jose Menti. Ujung kejam kita pagi itu 8.52 minit pagi.
1: Agi bertrio pagi wai kita ke pagi tu.
0: Agi.
1: Jadi agi bega namanya nyengok komen meh.
0: Nyengok komen lah.
1: Sambil kita ke beli ke barang atau ke benua ngemop ni maya tu.
0: Ya. Yeah.
1: Benua ngecat kini.
0: Benua main game kini.
1: Iya. Bekal kaban kita yang single.
2: Aku lagi tawa. Aku lagi nyelian. Aku terbelung ingat komen tau.
1: Ada yang bersulapan bersapa ruai maya tu.
0: Oh, ada bersapa ruai. Kita mesti peningkat kita Anderson Angel pagi itu pengelebih dini maya gawai ko ya. Ia naban kemacias ngau insap orang. Sampai kalah daripada tuai rumah pagi udah gawai. Sapa nanti macias tau ngiga bini bini ya nyak ya.
1: Nama dia naban eh.
0: Mana mau sih? Maya gawai jangan naban ke macias ngau insap orang.
1: Tiba ke pinggai.
0: Bini bini ya, nanti insap ko ya.
1: Ya, ya naban.
0: Oh.
1: Lain lah boleh
0: main gawai. Oh, semua insap orangnya.
1: Baka tiba ke kita meda buka pinggai tau ke gelas tadi ne. Sebab agak ditaban ke orang.
0: Ya, selipar kan lah. Selipar dah selalu lah.
1: Awak. Tang tu macias kau insap. Baru ya aku ningal dah.
0: Oh.
2: Nelai.
0: Ya, ya nak geng insap ne.
1: Nak geng insap.
0: Ya nak insap ba.
1: Ada yang insap kau ke?
0: Kau agak si logik ke dia. Dan cerita pasal selipar ike selalu lenyau so taban kurang main gawai. Ya segi normal lah main ramai nak.
1: Ya maya-maya orang ke orang mayuh tadi. Ya lah banyak gawaian tu ke mulai pinang.
2: Masuk kaca amanya.
1: Masuk kaca. Ya macam cara orang baik selipar ba orang kempu tuai biliknya tadi simpan dia. Nanti tinggal tinggal kerja ba kereta.
0: Ya.
1: Ya si tiari cara ya lah.
0: Dan kadang-kadang tudah kena batnya. Kadang-kadang dah sengaja. Saro. Bukan ia pedak ya deh.
1: Ya. Laban ya meh.

0: tai ka odahan laban tajan tadi na trema ta
1: oh na trema ta ne krabu krabu arte pada
0: sitte agi kan yo gebi slipato kemana ya na ya taban korean tanta sad
1: ada sad
0: laban
2: ah di ni nang ka nya
0: sitte kena sitte orang ne tadi laban kena kemi babaru halin baluar
1: oh
0: na ingat ini no pintu
1: oh barang luar yang ninggalkan selipar
0: ya enggak so ya
1: mana baik kerpau lah saya ko kerpau namanya selipar intinya nah lenyo
0: ya
1: kerpau batiang ya nah ya bi
2: namanya
1: cara ya cara kerpau ka kenyang ngau ya nah lenyo
2: aku ngai ko bekena kiru amat nyoba kerpau kerpau
0: ketik deh selipanya ulama
1: oh selipanya ulama
2: ya meli kemurah ya kerka singit biahnya
1: kerka jipun kelalu nya
0: aneh aneh nak kerpau nih
2: kepakai buah yang kurangnya
1: selipa selipa kayak hotelnya lah
2: au nanti kutil tabak baik pulai kena kita gawai
1: pamal tanya kecepak-kecepak bunyi gitu wai
2: ya gini biasa
0: cara Gabby
1: cara Gabby
0: nama nanti panduk dia main gawai itu Gabby nanti Maya dia pulai ke rumah panjang
2: aku nanti malam tak aku bunyi kaku tadi
1: apa
2: namun lama tak ke lama main ipa laki
1: oh
2: kira ipa laki mampu pengawaknya
1: ipa laki mana laki ini selalu orang Indo di dapur
2: ya. Tapi ini itu ipa raya mimir kita lama kita main ipa laki
0: nama pengawak ke Indo dah
2: iya iya kita pelatih kaja jadi bos dulu jadi queen
1: nah best gak
0: siapa kenal orang dah
2: nah nah, nanti mayanya, nanti bertungganya, bah dapur, semua orang bah dapur makan melaut tay deh.
0: Maya kebelah. Tini dia selalu ya lah.
2: Kalau nak bekas dua, dia minta puji jaya mana wa, mana mau saya menyedia, nak bersekolah nyung melah nanas bunyi kena.
1: Kami ada saya mana, Gibi? Sigi udah saya rumah pasar.
2: Oh, kumai kau pulas kena aja.
1: No,
0: kau dah kena. Dah kena kau mana mana.
2: Kasih ya, minta mana.
1: Oke, kita ini udah tema pengujung SSL kita pagi tu.
0: Lalu dah terlagi kita akan ingat ke berita. Kita buat terus hari Palang Berita Angkasa Puri di Kuala Lumpur.
2: Banyak pengelai ngau isi Pak Y19 ngetuk nyurut ke kami tiga sebuah tu. Bye.
0: Nama dia tak dapat jago.
1: Liar semangat.
0: Duduk deh.
1: Lalu angkat. Oke, lagu Rio Sandro. Salah kuntia, Maya Kawai.
0: Selamat pagi.

Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. PMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. BMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Sekian berita yang disunting oleh Syahrul Zaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsi tajuk manusia rendah hati. Ibadur Rahman, pernah tak kita dengar kisah ini? Dalam surah Al-Furqan, Allah ceritakan sifat-sifat hamba Allah yang sangat istimewa. Ya Allah namakan mereka dengan salah satu namanya, Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur Rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan hamba Allah Ar-Rahman yang diredainya, ia adalah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun. Apabila orang-orang berlaku kurang adab terhadapnya, hadapkanlah kata-kata kepada mereka dengan menjawab perkataan selamat daripada perkara yang tidak diingini. Ibadur Rahman adalah hamba Allah yang sangat istimewa, individu yang sedar akan pergantungan kepada Allah. Dengan penuh sedar, mereka berusaha untuk berhidup dan taat dan mengabdikan seluruh hidup mereka untuk beribadah kepada Allah. Ciri pertama Ibadur Rahman, Allah sebut berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh kelembutan, haunan dan rendah diri. Merendah diri ini maksudnya kita mengaku semua yang kita ada ini adalah hanyalah pinjaman. Sebanyak mana yang kita ada, kekayaan, rupa, paras, status, semakin banyak pinjaman kita pada Allah. Dan dengan kesedaran itu, kita menjalani hidup dengan penuh keinsafan, tanpa merasa bongkak ataupun sombong. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguhnya Allah mengetahui lagi maha mendalam pengetahuannya. Ayat ini mengingatkan kita bahawa di hadapan Allah tak ada perbezaan berdasarkan suku, keturunan ataupun status sosial. Yang dinilai oleh Allah adalah ketakwaan dan keikhlasan hati seseorang. Oleh itu, rendahkanlah hati, jangan membangga-bangga diri atas apa yang kita miliki. Dalam hadis, Nabi bersabda, barang siapa merendahkan diri kerana Allah, Allah akan tinggikan darjatnya. Hadis ini menunjukkan keutamaan untuk rendahkan diri di hadapan Allah. Rendah hati bukan bermaksud merendah atau tidak memiliki harga diri. Sebaliknya, rendah hati adalah pengakuan segala kebaikan yang kita miliki dan kejayaan yang kita raih selama ini adalah limpahan daripada rahmat Allah. Ada apa dengan harta dan wang ringgit? Orang kaya hanyalah yang paling besar hutangnya pada Allah. Maka perhitungannya adalah paling berat dan besar. Ada apa dengan pangkat dan status? Orang yang berpangkat hanyalah yang paling besar amanahnya dari Allah. Di akhirat kelak, Allah akan mempersoalkan tentang bagaimana amanah ini kita gunakan. Rendah hati adalah tanda ketundukan dan rendah hati ini di hadapan Allah. Dalam pergaulan sama manusia, rendah hati juga mencerminkan sikap yang menyenangkan dan membangun hubungan yang baik sama kita. Ketika kita merendahkan diri, kita akan mudah menerima pandangan dan kritikan. Kita tak akan sombong, kita tak akan anggap diri kita lebih baik atau berusaha mempermalukan orang lain. Selebihnya, kita akan lebih menghargai orang lain, bersikap lemah lembut dan saling tolong-menolong. Mukmin ini cerminan bagi mukmin yang lain. Kata Nabi, ada bahagian tubuh kita yang kita tak dapat lihat melainkan kita lihat di cermin. Ada aib kita yang kita tak dapat nak kenal melainkan ada saudara yang menegur dan membetulkan. Maka hargailah semua teguran dan rendahkanlah hati menerima kebenaran, kerana kebenaran itu hanyalah untuk kebaikan. Assalamualaikum.
3: Kini itu kita layan Sri Aman FM.

0: Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua pendengar Sri Aman FM. Anda kini sedang dengarkan kami dalam Spektra 9.12 warnai harimu jam pertama. Edisi hari ini, Khamis 28 Mei 2026 bersamaan dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Salam Aidil Adha 1447 Hijriah kepada semua Muslimin dan Muslimat di yang tengah dengarkan Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi. Baik, selama 3 jam Spektra 9.12 warnai harimu, anda akan ditemani saya Azima, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari ini. Dan semestinya ada yang masih bercuti hari tu, ada yang sudah masuk kerja. Untuk yang tengah masih bercuti ya, selamat berhari raya bersama keluarga, insan yang tersayang. Ada juga yang dah start cuti untuk sambutan gawai kan. Dan semestinya ini adalah detik-detik untuk membuat persiapan sambutan hari gawai kepada rakan-rakan kita yang akan merayakan gawai si lama jalan lagi kena. Baik, yang tengah bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah. Kerja itu satu ibadah. Dan saya Azima di sini mendoakan semoga segala urusan kita dipermudahkan hari ini. InsyaAllah, selama 3 jam tu pelbagai intipati dan info yang akan saya kongsikan dari semasa ke semasa. Dan juga pada jam kedua Spektra 9.12 kelak, kita akan ikuti sitcom Khas Aidil Adha, terbitan Sri Aman FM yang bertajuk Korban Punya Hal. Dan jam ketiga untuk Spektra 9.12 kelak, kita akan siarkan sebuah program terbitan daripada rakan kita Norlin Atahar daripada Sarawak FM yang bertajuk Korban Tanpa Sepadan. Jadi just stay tune bersama kami 3 jam tu untuk dengarkan dua program khas Aidil Adha. Baik, 9.25 minit pagi. Selepas ini saya akan kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong. Tapi sebelumnya, jom kita berhibur dengan sebuah lagu raya daripada Uci Rashid dan Hel Amir, Seloka Hari Raya. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, Inspirasi Berinformasi.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

9.31 minit pagi. Yang dalam kenderaan menuju ke destinasi masing-masing, anda kini sedang dengarkan kami di Sri Amanah FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Baik, terima kasih kepada anda yang tengah dengarkan kami. Sekira menggunakan aplikasi RTM Click menerusi Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga YouTube Sri Aman FM, selain di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih siaran kami hari ini menemani anda pada pagi Khamis 28 Mei 2026, bersamaan dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, saya nak kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Amanah Betong yang telah pun dikeluarkan di laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari ini, Khamis 28 Mei 2026 bersamaan dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, untuk bahagian Sri Aman pada sebelah pagi ini diramalkan tiada hujan, manakala pada sebelah petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malam Sri Aman diramalkan tiada hujan. Sementara untuk bahagian Betong, hari ini pada sebelah pagi ini tiada hujan diramalkan, manakala ribut petir di beberapa tempat diramalkan pada sebelah petang, dan pada sebelah malam diramalkan hujan di beberapa tempat untuk bahagian Betong. Baik, ia adalah ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Sekiranya kita orang nak dapatkan ramalan cuaca untuk seluruh Malaysia, bolehlah lawati laman sawang Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, 9.33 minit pagi, kami nak gadah Rami dan rakan-rakan pendengar kita yang telah pun meninggalkan komen dan salam setidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak kepada pendengar-pendengar kita yang lain yang belum lagi drop komen. Salam Aidil Adha anda, salam gawai pun boleh juga. Silam lagi kita bergawai, bolehlah drop komen anda, salam anda kepada sanak saudara, ahli keluarga dan rakan taulan yang jauh di mata namun dekat di hati di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya Azim akan bacakan pada jam kedua kelak. 9.34 minit pagi, jom kita dengarkan lagu Aina Abdul selepas tu yang berjudul Berjauhan. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.

0: 9.43 minit pagi. Kepada yang baru saja tune bersama kami di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi, anda kini sedang bertemankan saya Azimah dalam Spektra 9.12 Warnai Hari Jam Pertama untuk edisi hari ini, Khamis 28 Mei 2026, bersamaan dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, selain di frekuensi 89.5 MHz, anda juga boleh tonton kami menerusi Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Jangan lupa like dan share serta komen di Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah jam kedua kelak saya akan bacakan komen dan salam Aidil Adha anda. Untuk jangan lupa juga tag rakan-rakan anda ya, untuk supaya dia dapat balas salam anda ya. Minit pagi, insyaAllah pada pukul 10 pagi kelak kita akan ikuti berita dunia 10 pagi daripada Kuala Lumpur. Jom kita berhibur dengan lagu Satu Pagi di Pagi Raya, dendangannya daripada Raihan dan Now See Heart. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, Inspirasi Berinformasi.
1: Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: siaran kita Seri Aman FM
1: 89.5 MHz. Tengoku tunggu.
2: Ingat awal kita menunggu kami. Kena 99.5 Mega

0: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: 10.13 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua pendengar Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi. Anda kini sedang ditemani saya Azima dalam jam kedua untuk Spektra 9.12 Warnai Harimu edisi Khamis 28 Mei 2026 bersamaan dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, salam Aidil Adha kepada semua pendengar-pendengar Sri Aman FM yang tengah beraya dan semestinya aktiviti melapah masih lagi diadakan di sepanjang hari inilah. Semoga dipermudahkan urusan kita semua pada pagi ini. Baik, insyaAllah pada pukul 10.15 minit pagi ini akan disiarkan sitcom Khas Aidil Adha, terbitan daripada kami Sri Aman FM yang berjudul Korban Punya Hal. Sebentar saja lagi kami akan siarkan. InsyaAllah selepas daripada ya, kami akan bacakan salam dan komen daripada rakan pendengar yang telah pun drop komen di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Just stay tuned bersama kami di Sri Aman FM. Jom kita dengarkan sitkan khas Aidil Adha, Korban Punya Hal. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

0: 9.5 MHz, inspirasi berinformasi.
1: Anda bersama kami di Sri Aman FM membawakan sitkom khas Aidil Adha bertajuk Korban Punya Hal.

0: Sekejap dulu. Kami nak record video kita tu.
1: Video apa lagi, Ma?
0: Ay, konten Raya Haji lah, Ji. Morning Routine Korban Edition.
1: Yang penting korban tu jalan. Bukan konten kau.
0: Aruk, bah.

0: megang tali itu kau kuat.
1: Si kami mau megang ya, besar enggak sapi ya.
2: Yo babi, yo bangun sapi. Belum nangga sapi besar aja lagi no.
3: Okay guys, kita live.
0: Aduh. Lepas lagi sapi tu.
2: Ay, no.

0: Okey.
1: Okey semua, batuk-batuk.
0: Ai, jangan berbuat gila macam ya. Upa di pasar kamu, kita tu dah bukan jual ikan lelong tu.
2: Kami si mau diberi ni tak bagian nak seram. Geli kami ai. Kami mau nak upa sapi ki.
1: Ai, heran juga kami. Dari ni nak dah seram tu.
2: Ai, bagian nak upa-upa sapi yang mau kami. Muna mau bagian dah pala ai geli yang kami nak ini seram.
3: Ai, lolong-lolong, kejap-kejap kami nak ambil gambar lo.
0: Apalah kau tu mah. Semua nak diambil ke gambar. Okay. Kepo ya.
3: Hai, kak kita tu kak. Pakai kenangan lah kak.
0: Mun zaman dulu nak mensia. Nya simpan kenangannya dalam otak pala tu je. Tu semua nak dalam telefon. Kelak hilang.
3: Ya dulu.
0: No. Oh no. Datang seorang tak kah?
2: Anak-anak kerja jauh.
0: Tetah.
1: Nah kak, ambil basic itu.
2: Alhamdulillah,

0: apa tino? Kau tu nak nak dipadah, tu tak pandai faham lagi. Kenapa nak dipaham kau ya?
1: Sika, idea dah tu duhai. Bukan nak cakap pasal kita tak berbagi sapi.
2: Ha. Oh, kita orang tahu.
1: Eh, paduhai tak ji ya. Pasal kita tak macam ni cara kita berkongsi orang, nolong orang. Kita bersabar duhai. Barulah kami tahu erti idea dah tu tak.
0: Baguslah ya no. Akhirnya dah waya urat kau tuk tek dah bersambung palak kau tuk tek paduhai baru berguna dipakai hari tu tek.
3: Dah minum susu kak, biar sel-sel tak bersambung.
1: Okey semua, okey semua, last-last kita selfie semua lo.
0: Tunggu.
4: Selfie boleh, asalkan jangan sampai sapi tu terlepas lagi tahun depan.
1: Ya. Yeah.

Begitulah tadi sitkom khas Aidil Adha, Korban Punya Hal. Watak-watak yang menjayakan Korban Punya Hal dibintangi oleh Azizi sebagai Gigi, Khanur Liza Mazni sebagai Nur, Azimah Kasim sebagai Mah, dan Mulyami Ahmad sebagai Amy. Sitkom khas Aidil Adha berjudul Korban Punya Hal diterbitkan oleh Sri Aman FM. Semoga Aidil Adha kali ini mengeratkan lagi silaturahim dan semangat pengorbanan sesama kita. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Maaf zahir dan batin.

Ya, sebentar saja tadi kita baru saja dihiburkan dengan sitcom House Ideal Idaho 2026 yang bertajuk Korban Punya Hal, terbitan daripada Seri Aman FM. Semoga terhibur hendaknya semua. Baik, kami nak menyapa rakan pendengar kita yang telah meninggalkan salam dan komen, setidaknya di ruangan komen Facebook Seri Aman FM di

panas cuaca di Batu 15 Kuching. Minta putar lagu gawai buat semua teman. Terima kasih DJ Sri Aman. Sama-sama. Pergi kita seterusnya Rashida Idi dengan ucapan Assalamualaikum DJ Aziz. Selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca panas pagi tu. Selamat mendengar Sri Aman FM. Putar lagu Luluh Hai Bahar. Terima kasih. Seterusnya pendengar kita Timbul Tawau dari Rumah Tawau dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi semua rakan-rakan Sri Aman FM. Buat DJ Aziz, selamat bertugas. Terima kasih. Pendengar kita yang seterusnya Rini Sabai dengan ucapan Selamat pagi DJ Azimah. Selamat bertugas. Selamat Hari Raya katanya. Semoga ceria selalu katanya, insyaAllah. Cuaca di Seratok panas pagi tu. Dah balik kampung, mau menyambut perayaan Hari Gawai DJ katanya. Minta main sebuah lagu gawai DJ katanya, insyaAllah. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Baik, seterusnya peringkat kita Ramli Lee. Salam DJ Azimah, selamat bertugas. Semoga sehat ceria-ceria selalu bersama pendengar yang beriman katanya. Selamat Hari Raya Aidiladha buat semua muslimin dan muslimat. Cuaca di Sibu tok panas benar-benar masa tok katanya. Ha, panas ya. Baik-baik kita orang yang berada di luar ya dengan cuaca panas, make sure pakai cap ataupun payung untuk alas kepala. Jangan kurang minum air panas. Pendengar kita yang seterusnya Agnes Indai Robin. Selamat pagi DJ Azimah. Selamat bersiaran menerusi Spektra 9.12 di Sri Aman FM. Cuaca kat Malaysia pagi tu panas katanya, minta diputarkan lagu Sudirman Balik Kampung buat hiburan sendiri. Dan selamat Hari Gawai buat saudara kat kampung Love Kenawit. Semoga semuanya sihat walafiat. Terima kasih DJ. Sama-sama. Baik, peringkat kita yang seterusnya James Pengiran. Selamat pagi DJ katanya. Selamat pagi juga kepada anda semua pendengar Sri Aman FM. Seterusnya Azlan seperti biasa akan selitkan 3 emotikonnya itu dengan ucapan salam DJ Azimah, selamat Hari Raya Haji, selamat pagi katanya. Waalaikumsalam Warahmatullah. Selamat pagi juga kepada anda dan selamat Aidil Adha juga kepada kita Azlan dan juga pendengar kita yang lain. Baik, seterusnya David Ikom. Selamat pagi, selamat bertugas DJ Aziz katanya. Semoga sentiasa sihat dan murah rezeki. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas doa ya. Pendengar kita yang seterusnya Sapiana Podin dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam Warahmatullah. Selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman. Semoga sentiasa sihat. Salam rindu selalu katanya. Moga keluarga Sapin Podin dengarkan salam yang disampaikan ini. Baik, seterusnya pendengar kita Asfian Mahyus Mempawah Kalimantan Barat. Assalamualaikum DJ Azimah katanya. Waalaikumsalam Warahmatullah. Salam raya DJ katanya. Salam raya buat sahabat di Sri Aman di mana jua berada. Moga ceria di hari raya, insyaAllah. Amin. Nah, kita doa-doa yang baik-baik aja untuk kepada kenalan-kenalan kita ya. Terima kasih Asfian Mahyus. Dan seterusnya Iba Vincent dengan ucapan selamat pagi DJ Arisri Aman katanya. Selamat pagi juga kepada kita Iba Vincent. Nah, last but not least Mary Ubon Martin dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ. Murah rezeki selalu, insyaAllah. Amin. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas doa dan ucapan anda pendengar-pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, 10.53 minit pagi. InsyaAllah jam ketiga kita Spektra 9.12 Warnai Harimu. Hari tu jam ketiga kelak Spektra 9.12 kita akan dengarkan satu program terbitan daripada rakan kita di Sarawak FM, iaitu DJ Norlin Ataha yang bertajuk Korban Tanpa Sebaran. Tapi sebelumnya jom kita berhibur dengan lagu permintaan daripada pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman tadi. Yana dengarkan lagu Sudirman Balik Kampung. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.

0: Ernst Wiermann FM.
1: Mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
2: Like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

8 minit pagi. Anda kini sedang dengarkan siaran Sri Aman FM dalam Spektra 912 Warnai Harimu jam ketiga. Untuk Spektra 912 Warnai Harimu, bertemankan saya Azima untuk edisi hari ini Khamis 28 Mei 2026 bersamaan dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, kepada yang dalam kenderaan menuju ke destinasi masing-masing, saya Azima mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cuma jiwa selamat, inilah insan yang tersayang. Baik, insyaAllah sebentar saja lagi kita akan dengarkan satu program raya Aidil Adha, terbitan rakan kita daripada Sarawak FM, iaitu DJ Nolin Taha, DJ Lin, yang bertajuk Korban Tanpa Raya. Jangan ke mana-mana, insyaAllah 11-10 minit sebentar saja lagi kita akan dengarkan rancangan Raya Aidil Adha terbitan DJ Lin kita.

0: lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Assalamualaikum dan selamat Hari Raya Aidiladha buat semua pendengar-pendengar Sarawak FM. Bersama dengan kami, Lin Ataha, dalam program khas kali tu sempena dengan Hari Raya Korban. Hari tu kita akan berkongsi kisah tentang pengorbanan kemanusiaan dan juga pengalaman yang membawa bantuan serta agihan daging korban ke kawasan pedalaman. Dan bersama Lin di studio waktu tu, seorang aktivis misi kemanusiaan yang sangat aktif turun ke lapangan untuk membantu masyarakat yang memerlukan. Jadi kita nak dengarkan sendiri pengalaman beliau, cabaran dan kisah yang mungkin jarang kita dengar di sebalik misi itu. Jadi teruskan bersama kami dalam Korban Tanpa Sempadan.

0: bersama dengan Lin Abang Tutup, merupakan seorang aktivis misi kemanusiaan. Cik Hafiz, eksekutif Yayasan Ikhlas. Apa pun, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cik Hafiz atas kesudian bersama dengan kita sempena dengan Hari Raya Aidiladha tu. Assalamualaikum, apa khabar Cik Hafiz?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih juga diucapkan kepada DJ Lin kerana sudi menerima saya tolah.
0: Masya-Allah.
1: Di situlah insya-Allah.
0: Kita orang bersati sebenarnya dapat menjemput Cik Hafiz datang ke studio kita nak bercerita berkenaan dengan pengalaman aktivis kemanusiaannya. Mungkin jarang-jarang kita dengar tu Cik Hafiz.
1: Betul.
0: Okey Cik Hafiz, sebelum ya kita mungkin Cik Hafiz boleh kongsikanlah sedikit latar belakang dan macam mana kita boleh mula terlibat dalam misi kemanusiaan. Silakan.
1: Terima kasih diucapkan kepada DJ Lin. Terima kasih diucapkan juga kepada RTM Sarawak kerana sudi menerima kunjungan daripada kami. Saya Hafiz, wakil daripada Yayasan Ikhlas. Bermulanya kisah kami itu join misi kemanusiaan tu adalah saya tu diajak oleh kawan saya pergi satu misi kemanusiaan, iaitu misi banjir. Asalnya saya tu jadi sukarelawan lah, membantu nanggal lah orang-orang di sekeliling waktu banjir ya, tidak berada di pusat perpindahan sementara. Dan kami membantulah, contohnya dari sudut makanan kami orang, dari sudut emotional support, memberi program kepada sidak-sidak masa-masa banjir. Kami orang juga memberi motivasi dan counseling juga lah kepada sidak yang berada di banjir. Ia pada asalnya mula-mula kami jadi sukarelawan, dan akhirnya lama sekian lama membantu kami diserap masuk ke Yayasan Ikhlas dan terus membantu Yayasan Ikhlas dalam pelbagai projek di Malaysia, terutama di Sarawak dan di seluruh di luar negara juga. Kami mula program juga. Paling jauhnya pergi di kem pelarian Rohingya di Bangladesh. Soalnya pernah pergi di Sial lah, tidak pernah pergi. Mun di utara Sarawak, memang pernah pergi di Long Lama, ia terpedalaman juga lah. Dan mun ke bawah, kami pergi ke Long Busang di Kapit. Ia antara kawasan-kawasan pedalaman kami pernah pergi. Tapi sebenarnya banyak lagi kawasan-kawasan lain lah. Tapi ia antara kawasan yang mencabar memang pergi.
0: Okey, bila bercakap tentang mencabar tu, macam ni proses penghantaran daging korban dilakukan?
1: Long Busang pada satu ketika ialah ada komuniti Muslim dekat Sia. Dan perjalanan daripada bandar Kapit nak ke Long Busang tu ngambil masa waktu ya 7 jam. Tapi kena tu mungkin cepat sikit dalam 5 jam. Lembunya diambil di kawasan Sibu, silap. Bukan saya dah lembu, macam susah nak cari. So memang ambil di Sibu dan memang ombak ke Kapit. Lepas saya memang ombak naik 4 wheel. Memang mau sembelih di kawasan Long Busang yang sendiri. Memang mau sembelihnya hidup-hidup di Sia. Untuk kawasan Long Busangnya, komuniti Muslim Long Busang untuk merasai macam ni perasaan melaksanakan korban secara tertib dan teratur lah di kawasan Long Busang. Seperti mana kita tahu, Long Busang tak kawasan yang remote, kawasan yang dalam. Apabila kawasan dalam tu, apa nama, syiar-syiar Islam atau aturan-aturan Islam tu adanya kurang mendalami lah. So dari sini adanya belajar macam ni sembelih korban, apa aturan-aturannya. Ya, di kawasan pedalaman lah.
0: Apa cabaran paling besar sepanjang misi nak ngembak daging korban ke Sia?
1: Nak ngembak lembu ya, naik ke atas four wheel dan tenangkannya untuk 5 jam.
0: Jauh.
1: Naik four wheel nak tenangkan lembu ya dalam masa 5 jam, mesti mun lembu ya si tenang habislah. Mungkin akan keluar daripada four wheel ke macam ni. Untuk pengetahuan, untuk lembu korban tu ni si boleh ada cacat ke apa. Jadi kami orang kena jaganya betul-betul. Dan mungkin 5 jam yang tadi ngambil masa lebih lama daripada ya lah untuk sampai. Dan alhamdulillah lah waktu ya sampai juga lah lembu ke Long Busang.
0: Sebelum nak bawanya ke tempat Long Busang, macam ni prosesnya?
1: Kami orang akan di-guide oleh sida pembengkal lembu lah. So pembengkal lembu tu ni akan madah lah, kena lalu macam tu laluannya. So kami orang akan sewa four wheel ke waktu ya daripada Sibu ke Kapit. Saya dah jalan darat. Kini tu ada waktu ya, saya dah waktu ya terpaksa naik bot.

0: Okey, masih lagi bersama dengan Lin dan juga tetamu kita Encik Hafiz, merupakan eksekutif Yayasan Ikhlas. Kita bercakap berkenaan dengan program kita itu sepeda Hari Raya Aidiladha, korban tanpa sempadan. Masya-Allah, jauh sekali untuk pergi kawasan pedalaman di Kapit Nun. Dan kalau tadi Encik Hafiz sempat bercerita dengan kita berkenaan dengan cabaran nak ngembak lembu, bayangkan masa saya belum ada darat lagi nak menggunakan bot. Pengalaman yang paling menyentuh hati atau membuatkan kita rasa cemas atau rasa wah tu cabar aku kali tu.
1: Tuan-tuan perempuan sekalian, kami nak madah kita orang. Apabila kita mula satu program atau satu misi-misi kemanusiaan tu, sebenarnya kepuasannya bukanlah pada penduduk ya sebenarnya, ataupun ketenangan hati bukanlah pada penduduk ya sebenarnya, tapi kepuasan dan ketenangan hati adalah pada diri kita tadi. Kita membantu melaksanakan syariat ditetapkan. Nah, jadi bila kita nanggar sidak mulah ya dengan tata caranya yang tertentu, sebenarnya satu benda yang ada dalam hati ialah kepuasan yang saya dapat digambarkan. Melainkan kita orang sendiri perlu pergi sendiri ke kawasannya, merasai macam ni momen mulah korban di kawasan-kawasan pedalaman Kedatok. Dan kita orang akan rasa puas apabila sidak yang mendapat daging ni tadi mukanya senyum dan yang berterima kasih kepada kita. Kami berterima kasih. Jadi benda yang ya adalah satu pengalaman yang si mungkin ada dan si mungkin dapat pada orang yang nya hanya duduk di rumah dan menerima daging. Saya akan dapat. Bagi siapa-siapa yang tahu ada program-program yang hantar daging untuk di kawasan-kawasan pedalaman, tolonglah pergi join-joinnya. Tolonglah lapah daging kah apakah. Waktu ialah kita akan dapat rasa experience berkomuniti dengan masyarakat dan kita kenal. Kita dapat tahu oh nyatok ke datuk tu halnya. Kita dapat tahu rupa-rupanya di kawasan Long Busang tadi ya. Ada hidden gem dekat Long Busang ya.
0: Yang tersembunyi ya.
1: Yang tersembunyi. Tolong saya akan dapat di kawasan-kawasan bandar. Tapi kami semua reveal.
0: Adakah tempat yang mungkin masuk kita sungai kah?
1: Sebenarnya ikan purau.
0: Oh, ikan purau.
1: Hanya ada di Long Busang. Dan kami merasa lah ikan purau. Pemir ada juga ikan purau nya. Kami orang pun dapat juga.
0: So, mancing lah.
1: Local people dekat sini. Hanya yang beri lah. Memang empurau liat.
0: Wow, Masya Allah. Di sebalik kawasan pedalaman tersembunyi hidden gem yang orang si tahu di sini.
1: Betul.
0: Ada.
1: Walaupun di sebalik kesusahan ni tadi, sebenarnya adalah kesenangan-kesenangan yang lain kita sipasan lah.
0: Mungkin kita boleh kongsi dengan pendengar-pendengar kita reaksi muka penduduk kampung tu. Ada si yang bila adanya nerima bantuan korban, mungkin ada sesuatu yang adanya sampaikan dengan kita kah?
1: Antara perkara yang paling kami rasa perlu syukuri lah bila kita mula misi kemanusiaan tu adalah kita banyak didoakan. Sidak akan datang pergi ke kita dan madah, terima kasih tuan sebab sudi datang ke kampung orang, mun dapat datanglah lagi. Kami orang menerima dengan hati terbuka. Yang pertama sekali pihak kampung untuk menerima kami orang dengan hati yang sangat terbuka. Sedar masalah untuk kami orang mulah aktiviti korban dekat siang. Yang keduanya, danya memang sangat-sangat bersyukur orang-orang luar datang danya menyambut kami orang dengan tangan yang terbuka dan siap danya offer mun mau tidur di kawasan ni, tidur secara cuma saya dah masalah. Ni layan memang jauh tadi yang beri makan juga. Jadi orang yang datang ke kawasannya danya layan dengan baik. And then yang paling utama sekali adalah bila dadanya terima dagingnya, danya mendoakan kita. Semoga tuan tu dia berkati. Ya, sebenarnya satu benda yang kita perlukan. Jadi bila benda kedaya dapat kepada kita, kita pun jadi rasa macam gembira lah. Nya jadi orang nunggah bahasa Melayu ketagih lah.
0: Belalak.
1: Sawaknya belalak. Belalak tawan tu.
0: Mau agi.
1: Betul. Sebab tenangga orang sonok. Mungkin waktu kita mungkinlah bagi siapa-siapa yang introvert kah, bagi siapa-siapa yang ada masalah, kini tu lah banyak orang masalah nak. Tahu si masalah depression,
0: Anxiety.
1: Pergi bantu orang. Bantu orang tu adalah salah satu cara untuk menghilangkan anxiety dengan depression. Salah satu. Tapi kena continuous lah. Kita mula satu benda tu, kita bantu orang. Ada satu perkataan yang orang putih selalu nyebut, iaitu philanthropist. Philanthropist tu adalah jiwanya tadi, jiwa ke masyarakat. Jiwanya dah sedar rasa individualistik dah. Nya memang nak bantu masyarakat je kerja. Ya, adalah philanthropist lah. Untuk bahasa orang,
0: Masya Allah.
1: Bahasa orang putih, bahasa orang kampung.
0: Benarlah orang Madah, tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima. Sonok sebenarnya bila kita bercakap tentang reaksi penduduk bila sedaknya menerima bantuan dan sebagainya. Mungkin setiap orangnya ada penerima

0: selesai aktiviti agihan tu, apa perasaan kita?
1: Yang pertama sekali adalah bila sebut pasal korban, kita tahulah kisah Nabi Allah Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail. Bagaimana Nabi Ibrahim tu tadi
0: diperintahkan
1: untuk mengorbankan anaknya, tapi dia terima dengan hati yang terbuka. Okey, tiap perintah tadi mesti ada hikmahnya selepasnya. Jadi bila sebut pasal korban, bila kita mulah program-program korban tu, yang pertama sekali bagi orang yang berkorban tadi lah, tu kami cerita pasal orang lain dulu, bawa cerita pasal kami. Bagi orang lain bila dia berkorban, yang pertama duitnya. Harga lembu dekat Sarawak tu bukan murah. Nya mahal. Nya mau juga meri lembu korban tu kepada masyarakat komuniti. Padahal kita tahu sebenarnya bila orang mulah korban, nya boleh nerima 1/3 daripada bahagian lembu ya.
0: Betul.
1: Tapi nya tadi meri semua kepada
0: sedar
1: bahagiannya. Nya meri semua kepada komuniti. Ya adalah pengobatannya. Dan ya ganjarannya lah. Ya adalah satu pengobatan yang kami rasa paling tinggi. Bukan sikit harga lembu.
0: Betul.
1: Bukan ingat singgit dua ringgit harganya. Beribu-ribu. Yang pertama, pengobatan yang
0: disediakan
1: oleh penyumbang tadi. Yang kedua adalah pengobatan dari situ masa dan tenaga orang yang mengantar lembu dan molah program-program komuniti itu. Ya, satu pengobatan yang sepatutnya kita rasai. Pengobatan yang memerlukan satu
0: effort.
1: Satu usaha yang sangat tinggi nak melangkah kaki ya, nak pergi pedalaman tu jauh. Katakanlah mun orang fly daripada Kuching ke Sibu, sihalnya naik flight. Mun orang daripada Kuching naik kereta, Kuching naik kereta dah berapa jam dah ke Sibu. Dulu zaman ni atik 6 jam Kuching ke Sibu. Ya, pengumuman pertama lah. Lepas ya daripada Sibu lagi nak naik boat lagi. Pasal nak sewa 4 wheel. Daripada sewa 4 wheel tadi nak pergi ke pedalaman Long Busang yang tadi dalam keadaan jalan si sekata. Oh ya, satu pengumuman yang
0: extra.
1: Wush, melampau tinggi. Kami rasa macam mula-mula okeylah. Dari sudut hati kami ya, kami adalah first and last kami aku pergi sana. Benar. Sebab kami jenis orang yang motion sickness.
0: Okay, faham.
1: Kami motion sickness. So bila kami naik four wheel lah, dahnya bergoyang dia lah. Bila dah sampai, kami madah siapa tu first and last lah. Saya dah pergi dah. Pergi lagi. Kali kedua pergi lagi. Bukan pertama pergi, madah simo lagi. Kali kedua pergi lagi.
0: Di tempat yang sama.
1: Di tempat yang Long Busang. So ya, satu pengobatan yang agak tinggi lah bagi kami. Tapi kami cerita tadi lah, di sebalik pengumanan-pengumanan yang kita polah masa kita, tenaga kita, tapi ada hikmah di sebaliknya tadi, iaitu kita nanggar kegembiraan masyarakat di sekelilingnya bila menerima. Ya adalah satu benda yang kepuasan yang si dapat digambarkan. Walaupun penat lelah kita tadi, tapi bila kita nanggar orang menerima dagingnya dalam keadaan gembira, memang kita rasa puas, yang puas hati yang melampau-lampau puas.
0: Kalah duit
1: kita. saya dah duit si mampu nak membeli adalah tadi beli daging korban telah. Tapi disertakan dengan usaha, disertakan dengan pengorbanan-pengorbanan yang lain, dan akhirnya kami sendirilah pengalaman kami rasa sangat-sangat puas bila kita dapat membantu orang lain lah.

0: kita nak tanya pendapat kita. Kenapa masyarakat kita perlu ambil peduli tentang bantuan kemanusiaan?
1: Idiom lah, peribahasa orang putih, mana no man is an island. Jadi bila sebut pasal bantuan kemanusiaan, di sebalik kesenangan kita ada kesengsaraan orang lain. Jadi waktu kita untuk bersenang lenang, kita perlu tahu bahwasanya ada orang lain dalam keadaan yang serba si cukup. Jadi ada tanggungjawab kita ya sebagai seorang manusia. Kita kemain pusak nangga tepi jalan orang tak sanggup beri makan. Ia satu makhluk Tuhan yang makhluk lah, yang bukan manusia, tapi kita ada rasa memberi kepadanya. Apa salahnya sekiranya bila ada manusia ya memerlukan bantuan, kita perlu ada rasa ingin membantu orang yang memerlukan bantuan. Membantu orang lain yang tadi adalah satu perkara yang perlu kita ambil maklum. Apa sebabnya? Yang pertama sekali, dari sudut psikologinya, bila kita bantu orang, kita akan rasa lebih tenang. Sebenarnya bila kita bantu orang ya, ia lebih kepada diri kita berbanding orang lain.
0: Betul, setuju.
1: So ya, masyarakat tu jangan ada sifat individualistik gitu. Ia perlu bergelumuk, ia perlu bermasyarakat, perlu bergawang dengan orang. Sebelum lama mari, zaman Mesia mari, kita tu memang dipaksa untuk pergi majlis keramaian, jumpa dengan orang, nak supaya kita dapat kenal antara satu sama lain. Kita dapat tahu karakteristiknya, kita dapat tahu cerita-ceritanya. Dan daripada cerita yang tadi, boleh membuka minda kita. Ia adalah benda yang perlu masyarakat tahu. Bila masyarakat nak bantu orang lain, berupanya ada orang lain yang lebih susah daripadanya. Jadi bila dia fikir macam ni, dia baru dia rasa susah, dia akan terfikir, oh ada orang yang aku bantu tadi, dia lagi teruk daripada aku. Ya. So sebaiknya masyarakat tu perlu ambil tahu, perlu ambil peduli pasal bantuan-bantuan tu, bantuan-bantuan kemanusiaan tu. Si lain si bukan adalah untuk dirinya sendiri juga, dan akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat sekelilingnya. Ada yang kami mula program-program yang bersifat infrastruktur. Kami ada mula projek, projek solar, projek air bersih, projek pembinaan masjid dan surau. So ya, antara benda yang kami pula di Sarawak tu, di Sabah pun ada, di Sabah ya memang ada sekolah. Saya di Semenanjung pun ada mula program-program pendidikan kemanusiaan, program-program bantuan-bantuan khas lah.
0: Maksudnya bukan sekadar musim daging korban diagihkan, tapi ada misi-misi kemanusiaan yang lain.
1: Betul.
0: Apa harapan kita sebenar dengan Aidil Adha tahun tu?
1: Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, harapan kami untuk Aidil Adha tahun tu, jangan duduk rumah lah. Keluarlah, mun ada masjid namulah program korban, pergi bantulah apa patut dibantu.
0: Melapah.
1: Lapah, asahlah pisau-pisau anda. Nah, bantulah untuk mengagih-ngagihkan daging korban tu. Akhirnya, tolong-tolong kita orang tu, yang pertama dapat pahala lah. Yang kedua, ya, orang meri daging korban kepada kita orangnya, nya ikhlas lah meri sebab tolong dah tolong. Jadi nya pun rasa macam oh, memang patut diberi lah nya daging korban. Yang ketiga, tolong dapat berkenal lah dengan masyarakat-masyarakat sekeliling di kawasannya, di masjid-masjid. Katakanlah tolong macam malu-malu, siapa pergi seorang, pergi kawan, ajak kawan-kawan lain, pergilah program korban tu. Amu siapan kami orang pergi pedalaman, pergilah ke masjid-masjid. Mun ada duit lebih, simpanlah duit ya, polahlah korban, paling rendah pun 390 aja, pahala pun dapat, kepuasan pun dapat, insyaAllah.
0: Capan Aidil Adha kita, silakan.
1: Kami Hafiz Bimorni, wakil daripada yang saya ikhlas, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada para pendengar sekalian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal kita semua. Amin.
0: Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Hafiz kita bersama dalam Korban Tanpa Sempadan, beliau merupakan eksekutif Yayasan Ikhlas. Terima kasih atas perkongsian yang cukup bermakna dan menyentuh hati kita. Dan semoga semangat Aidil Adha bukan sekadar tentang ibadah korban, tapi juga rasa syukur kita, kasih sayang kita, dan juga keprihatinan kita sesama insan. Jadi selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua pendengar. Terima kasih kerana bersama kami orang dalam Korban Tanpa Sempadan. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Hafiz.
1: Sama-sama.

11.40 minit pagi. Sebentar tadi kita baru saja dengarkan rancangan Raya Adil Adha House yang berjudul Korban Tanpa Sepadan, terbitan rakan kita di Sarawak FM, DJ Lin Atah. Semoga apa yang dikongsikan tadi mendatangkan manfaat kepada kita semua pendengar Sri Aman FM. Baik, insyaAllah sebentar saja lagi saya akan kongsikan info solat bagi Zon 6 untuk hari ini, Khamis 28 Mei 2026 bersamaan dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijriah.

0: 11.52 minit pagi. Kita dah nak sampai ke penghujung Spektra 9.12 Warnai Harimu kita hari tu, edisi Khamis 28 Mei 2026, bersamaan dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, sebelum saya Azimah melabuhkan tirai Spektra kita hari ini, nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pendengar-pendengar yang telah pun meninggalkan komen salam di ruangan komen Facebook Street Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa hantar komen dan salam anda setiap hari, 9 pagi hingga 12 tengah hari. Yang tengah menjamu selera, semestinya selamat menjamu selera, dimulakan dengan bismillah dan disudahi dengan alhamdulillah. Yang tengah bekerja, ya, selamat bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah, kerana kerja itu satu ibadah. Sila lupa juga kepada pendengar-pendengar yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, saya Azimah mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa selamat, ingatlah insan yang tersayang. Baik, pada pukul 12 tengah hari kelak, kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFM RTM Kuching dalam bahasa Iban. Dan jangan lupa juga janji temu kita pada esok hari dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu bersama rakan kita DJ Amy. InsyaAllah akan menemani anda esok Jumaat. Baik, 11.54 minit pagi, saya akan tinggalkan anda dengan lagu penutup kita hari ini, dendangan daripada Dato' M. Nasir berjudul Salam Dunia. Baik, saya Azimah Kasih mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam Aidil Adha.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
2: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Tadi apa dia dengar kau, Yeji?
3: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
3: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulang gila.
3: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

Selamat tengah hari bergulang dengan aku Nancy Tambung bawa berita tengah hari kena 28/5/2026. Raban Am PGA Brigade Sarawak mujur ngerikut ke 58 kes ngaungetan ke 69 ikut orang beroptiris di serata menua tidak berjalan ke kena 16/3 nyentuk ngagai 26/5 tu tadi. Nitiah ke penerang media Komander PGA Brigade Sarawak SSC Lim Bak Pai mereka bisi 820 itik kandang dur sudah diperasa bak sekedar dur engkau penyampau duit ke dirampas lebih 20.3 juta ringgit. Tu jengkawam berkawal engkau pengawak ngerampas lebih 342 ribu liter diesel subsidi tik berga kira 1.8 juta ringgit. Serta megak mayuh macam aset bukai bakal lori tangki jentera berat engkau tangki sikit keberga nyau dekat semak 17.5 juta ringgit. Kelimpah harinya 5 tan minyak makai subsidi engkau lebih 7 tan gula kasar tidak pelabak ke dekat di seludup megak udah dirampas. Sama dirampas, sianya sebuah tabut ke dikenak nyimpan 20 ribu liter diesel engkau nadai ngembuan permit kesah di Bintulu. Semua utai dirampas, engkau ditantuk. Udah diserah ngagai upis Menteri Dagang Dalam menua engkau ungkus penghidup KPDN Sarawak. Ngambil ke atur nangkan kenyak. Udah dipejalai ke engkau silik agi. Ngenak Seksyen 21 Akta Kawalan Perbekalan 1961. Program ibadah korban ti diagih ke ngenak cara nitih ke zon engau tumpuk pendiau dah mujur di pejalai ke kena nentu ke sidak boleh pemayak ti ulih diasai ke engau lebih komprehensif agi ngaga komuniti menu pesisir. Kaban Parlimen Kota Semerahan, Datuk Rubiah Wang madah kecaranya dikenak nentu ke pengawak ngagih ke dagian ditetak endak bak Siti Ndur Raja tang diagih nitih ke guna engau penyampau tubuh bak tiap tumpuk pendiau. Nyalai 15 ikut capi dibunuh di Agiah bak kandang menua Asajaya hasil ari gerempuang mayu bengkah Raban Nyengkawum Yempu ngakaban konsen negeri Sita Asajaya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Program bunuh 80 ikut capi tu ti Nyengkawum di Selampur bagi Sita Kota Semerahan ianya Sita Asajaya Semerahan engau setakan. Projek Sungai Asap Digital Village SADV kebungkus 36 juta diatuk benua cakah di pejalai dikenal degap ke pemansang ekonomi digital menua pesisir tebal lagi bak Sungai Asap ngamurum. Kaban Konsen Negeri Sitak Murum kena dicuk pai ugun. Madah ke projeknya nyengkau menyedia ke internet deras ngenak teknologi fiber optik dikenal ngedut ke takah digital engkau menggeri engkau menua pesisir. Yang harap ke projeknya mujur lalu tembuk nitiah ketaga diletak laban projek tu dekatnya di penyungkap pemansang ekonomi digital bak menua ulu. Berbak ngonya perambu nembuh kepalan transformation bertanam bertupik pintar SATC bak kandang pengentap pendia bakun Sungai Asap dekatnya di palan pemansang bertanam bertupik pintar berplasar ke teknologi moden. Yang megak udah merambu numbuh ke Smart Agriculture Transformation Center SATC bak palan pengentap baru bakun BRS Sungai Asap dekatnya di palan pemansang bertanam bertupik pintar berplasar ke teknologi moden. Tu nyengkau mengenai Artificial Intelligence AI Automation Internet of Thing IoT drone bertanam bertupik serta mayu macam teknologi bertanam bertupik pintar kebukai. Berita tiga perodi. Projek Akademi Nembiak Betung 6.88 ika pemesai ti dekat di Kemansang semak RTC Betung bak simpang layar di sadangnya di hub pemansang pengelandik nembiak di bagi menua Betung. Sapit Menteri Nembiak Lombok dengan pemansang orang dagang Datuk Gerald Rentap Jabu madahkan akademinya dekat nyedia ke peluang ngau awak ngagai raba nembiak nyikap diri ngau mayu macam pengelandik ti besai. Akademi itu dekat digagak Siti Hostel ti uliah nangkup 160 ikut nembiak padang bul sintetik engkau megak trek Belanda.
Yang madah pengawak ngagak akademinya di Pecalai Kaupis Kerja Raya JKR Sarawak kena agih belanja dengan agensi pemasang bagi benua betung BDDA di boleh RM30 juta. Yang harap ke projeknya boleh berlabuh di Pecalai ke dalam agi lalu tembuk nitih ke tagak ti udah diletak. Nyanaka kita mendiang ke berita tengah hari sehari itu beritanya tadi di Tusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Bisi SP Global dalam telepon ni, meh.
3: Hati tu dah dah, meh. Dia tu, udah boleh ngena. Duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya. Tekan scan and pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari Perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah, wun.
2: Apuah. Nyamai-nyamai mentipi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di, meh.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, meh.
4: Dari itu kita terus berulang dengan pula program kami, Bak YFM, Miri.
5: Begulai engkau geng 2B Bak YFM Miri
6: 95.7 FM 98.0 FM RTM klik engkau Bak FB Rasmi Miri FM
5: 12 tengah hari ngagai pukul 3 lemai. Begulai sejalan Esmeralda Kimberly Winner.

0: Ya lagu kena muka ngelating hari-hari data daratan pun puji. Selamat tengah hari ngaga semua bala peningat ke baru mendiang ke ngelating hari. Bukalah ngaga kami geng 2B hari YFM miri ke tengah hari itu. Nangira nama cara sidaya mendiang ke tuan abe ya. Baik ke bawah OTM klik. Baik ke meda live bawah Facebook rasmi miri FM. Tau ke bawah radio sidaya kita. Dini Nur dalam kereta belum mulai ke diri pemisi gawai itu nah lebih ya.
1: Iya betul. Kelebih lagi cerita sigi balap dengan kita itu DJ Bana sigi mulai ke diri dengan menua sidak terimpo cerita nih. Ya Siti pesan dari kami dua nanti jemak kita putuang jalai atau kemasuk simpang anang nak ingat meri signal kurang.
0: Laban
1: ke kandang orang nemu ngenyit ke pansut dari simpang tu nanti deh DJ Bana.
0: Nanti salam mega tahu berkunci ngau kami dua berkeniko gaya penyeko jalan lu na maya jam ke dia tahu tahu di post ba Facebook rasmi Miri FM kami ke kami dua oleh berkunci ke bekawa ngau info traffic ya. Jadi ke tengah hari tu nak bakas lama apa awak ngelah tengah hari tu habis terima penatai dua ikut temuai nabe ya.
1: Iya dua ikut temuai ya, kita
0: terubah hari office pengerai di Miri itu lalu kedua Kumang Sarawak 2026 jadi personality hanuan ke ngalih hari tu lagi ya pukul 2 ngalih hari ya. Jadi sebelah tu mai berita bukainya di minggu tu ada brand buster laban tica atau dah lama pemisi ya. Jadi tu angenang nama tu take viral di Bandaraya Miri tu
1: ya. Iya betul.
0: Kau ngau panorama bunga sakura.
1: Sakura ya.
0: Jadi pengudah lebih 2 bulan gayari ti angat atau ke kemarau di Bandaraya Miri. Dia tu viral ngau panorama ti cukup mana baka musim bungai lebuh kayo ti koma ya atau ke tampa agi ngau nama bungai sakura Malaysia udah berengkah berbungai serta curiat perhati mensia mayuh. Jadi rintai bungai pink ngau pink putih atau benung berbungai kenyawari beberapa minggu kau udah nias tisi jalai besai di Bandaraya Miri nampak rampak ke sebaka ngau musim bungai sakura di Jepun nabe ya.
1: Iya betul. Jadi kayu tekuma tu atau kenama saintifik ya ianya Tabibiu rosea tu jakut sira Jepun ne di mana ari ruang bilia Bignonia Chaya di pelabak ke asal dari Mexico ngau Amerika Tengah dalam jakut Inggeris tu tadi. Yang megak dikelala ngau nama Pink Trumpet Tree, Pink Poi udahnya pink tekoma tau ke rosy trumpet tree. Jadi di Miri tu kayu tu mayuh ditanam betisi jalai anyang kaum bet sepemanjai jalai Miri ngagi kuala beram pihak megak bypass. Jadi ke kandanunya jadi pelanti terbilang Nur Mensia Mayu ngasai ke pemanah bungai atik berbungai kelebih lagi di Miri tu tadi.
0: Lalu aku bisa mega bisa meda pos siko peningah kita yang kena angkanya kena baju kawin ada taman bulatan di Miri ya. Jadi ada hadiah naik buah ngagai Korea aku ya.
1: Ni buah Jawa.
0: Lalu mbak yang pu tanyanya deh postingnya cukup mana agak bungai dia deh semua mbak taman bulatannya nyau berbungai magang aman nyau baka ba Korea gal teka de pose
1: laban kita ya di Miri tu mayu bala peringa kita sigi rindu mana cita Korea jadi betul sigi aman ngagai siko peringa kita tidak bergama tadi kita tak terus ngagai dini lain do ke bisi pada kita bungai baka sakoranya assalamualaikum ngagai bala penyanyi kita uliah mesyuting nane di jibana
0: ngamai peluang ngamai peluang laban
1: ya.
0: Pelabak kuasa ke setahun sekalinya fenomena kebakannya nama juga mana ngai kita ke bisa ti dekat raun negara raya Miri lagi tahu bisa peluang dalam karena beberapa hari itu sebenarnya bunganya nyelayo
1: betul.
0: Akhirnya dia lengkap ke ceritanya tadi data udah merindang nama tu kita ingat lagu darah tampun puji bisa nak berarti ke berkenai ke kriteria ino darah ke dipilih orang hujan tapi ya
1: oke kira ke data jamin namun
0: Ambil kenaan besar sedianya berarti ku aku tadi. Jadi tua terus merina balap ninga ke benar bulan kita ketengah hari itu lagu kenangkan tu lagi bisa lagu gawai kelingkang manang kada pinta peninga kita hari serikai ianya mesti meet you selamat tengah hari menyadai harap ke lantang hati dekat nyambut hari gawai.
2: Aku kolej nana lagan. Aku ngari ke Kamis Bilik merek selamat hari gawai tahun 2026 ngagai semua kaban belayan. Suku sakat ngau semua ting lala. Aram kitai sama bersamping ngagai petara di surga ngambil kaya merekat semua kitai ngau pengerai penyamai, pengantang, penyenang, tuan limpah panjang umur nak tendawa. Bertujung bakal bukit, gebung bakal langit, tampak bakal pulau, luas bakal danau. Anak ucok kita ke bersekolah, asal panai dicugai jari dua. Sidak kebujang asal berbini, sidak kedara asal berlaki. Ruang bilik kita diberkat engau pemaik, ngamai ke kawa kita bakal wi tampung tali, bakal ijuk tampung penduk. Penghidup kita nak senika nak menawak. Selamat gawai daya 2026, lantang senang, nada utai ngawak, gerai nyamai, nak penderak rengak. Tuah berlimpah badau agak mensenak bidik langsir hari tahun-tahun ke subak. Oh.

0: Hai, aku Leona Nun, pengeluar program Mari YFM Miri. Dekat Miri, selamat hari kawai bagi semua peninggal kita di serta menua yang nanggira lai kita diau. Dalam ketujum-tujum belama ngetuk sama pulau sampai minta kita selambat, minta guru kena nyamai, pidi langsia bertuah berlimpah. Kaya raja minta tulang, minta pandang, minta isyang, minta pening ya. Jadi awak kita mudah boleh duit, boleh ringgit, boleh padi, boleh poli, boleh reka, boleh tinggira, boleh setawa, boleh mengenah. Ambil ke titai sama belak jalai rita, manah nama lucung baka bukit rabung menua, tinggi baka langit nungkat raja, terang baka pandang bulan penama. Selamat hari gawai gawi guru kerajaan mayaraku Leona Dong. Oha.
1: Sekali lagi mereka selamat gawai ngaji semua bala peningatan apa ya?
2: Iya, betul. Tak perasai.
1: Semua ngaji asal gaya menua. Bisa yeah. Kaban tu insin tahu kan? Dua bala nama ya Nora.
2: Nora.
1: aku memang rantau ke Mayaman ya sobat abe. Mandek dari benua mulai dari gawai. Oh. Yang kuang Nora.
2: Oh, yang kuang.
1: Naik bawa mana? Segelas saja ada.
2: Iya.
1: Jadi ngaji bala kita ke benua mulai dari ya dia tu sambil kita ke berperindang kami.
2: Mm-hmm.
1: Jadi budaya penglikon jalalun ba pengguna di Miri agi ba tikas tinggi raukati kebuah pihak bala driver ditemu seminan itih ke atur lebuah sidak ke medak polis atau ke bala benret adat bisa ngasai kenyana be. Mandi medak polis baru nuan merti
2: kesan ya sikit betul okay, seminan aku aja asai ku bala pelinga kita pun kenyak deh di jemana
1: yeah.
2: Laman utai tu ngai bisi nama tu jadi utai ke kak dinyadi tu lebih lagi kita ke jalan alun tu tadi DJ mana?
1: Ya, ya, udah terlalu buai tanya-tanya ulah ke berkenyak dah
2: laban ya.
1: Laban nanti semua nanti semina tu berbahasa atau kan nangi takut ke kena hukum
2: kena hukum
1: datang ke pemadu berguna nyawa kita tempo dah hau jadi naik buah ngantik bala polis biasa ayahan ngipak bajalai baru tu merti dah hau jadi Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ulah hendak berjimat bakal berkena ke telefon binci yang maya deriba ngau nak ngena tali belulang penglikon antara pun kebuah kes berbadi bajalai alun majak nambah di Miri.
2: Ya. Jadi yang maksud ke jakunya pengudah berjadi kempen penglingkun jalai alun berserimbai ngau hari gawai daya 2006 tikas Miri bersyah pemajaya kena hari 1 25 hari bulan 5. Jadi sepemanjai bulan Januari ngagai April tak ke bulan 1 ngai bulan 4 tahun tu sepenyampau 1165 kes berbadi direkod di Miri nanti dibanding ngau 1120 kes ungkup timpuah kesama tahun siti nyen kemari hanya di penyampau kes berbadi tinaban kenyawa mega nambah hari 14 ngagai 19 itik kes tu tadi DJ Bana
1: yeah. Lima kanan luar kau dah dikelalanya di hotspot penusah berbadi ianya Jalai Miri Bypass, Jalai Kuala Baram Bypass, Jalai Pesisiran Pantai, Jalai Penbonio ngau mega Jalai Padang Bilun Miri ya, Jalai yang lalau pengguna Jalai Alun nerenak ke budaya berjimat maya deriba serta seruran ngemerat ke penglingkun pemanjai musim pengerami atau ilah ya.
2: Jadi ya, betul.
1: Ya, berita ke baik ke perhati ke bala peninga. Mm-hmm. Jadi ini ibu ngantik madak bala polis, bala penderit adat atau ngasih ke undang-undang jalan luntang semampai di nama tu tuan nitih ke undang-undang jalan luntang laban ke pemadu berguna nyawa nuan enggak mega nyawa kita sebilikkan depan keretanya napi api ya.
2: Iya betul okay. Kelebih lagi kita itu pula yang menua bala-bala kita tentu yang nanti berumah atau ke di menua kita laban kira kesida yang harap kita datang selamat pula berbenua ni di Jebana yeah. Jadi kita ingai mai penusah maya kelebih lagi pengerami bagawai tu jadi nanti oleh sama bala kita berjimat pula gawai
1: laban yeah. Tujuh kita akan mulai ke direk dan kak bergaga kak berat kami dan nanti penata itu hanya disambut orang ngau sabar nada guna ngau tusah napi apa ya
2: iya betul
1: okay. Bah, kita terus berperindang stand lagu ada baik bala raban choir CMP merik petara makai YFM
2: segulai sejalai.

0: tu berengkah macam pesan ke bisi di kirim ke belah peningat tu abe.
1: Ya. Okey, jadi pesan ke cuba tu datang dari Albert anak jelun ngari ke saya anak gue madah ke pengawak semayang ngau merkat ke pengawak pengudah nyimian lalu niri ke batu regang niang singkot anak badi kena 2006 jam 10 pagi. Jadi pesan tu nuju bala berskrang skim skrang ulu ngau ili lubuan tu Sri Aman Kucing Miri Indonesia ngau semua kamu melayan kenglala ni yang singkut anak badi ngau lantang jadi penguatu dekat diatur di rumah kanda skim sekarang. Jadi penerang ti saya lihat tau terus bagi gak ke Lumbu 017-769-2676 jadinya pesan ke cuba diterima kami di YFM Miri bakal ke tengah hari tau.
0: Ya, pesan kedua atau pesan rabat datari mampak anak bungkung tau ke inai mugan madah ke pemati inai ya yangnya biah anak sawiang jadi ini yang atau nadai kena hari lima yangnya 26 hari bulan 5 2026 bas pita kapit jadi ini yang dekat di sengai Balamayu 28 ngau 29 hari bulan 5 inya hari 4 hari 5 ba rumah satu Malaysia jadi ni yang dekat Dianjuang pagi hari 6.30 hari bulan 5 2026 ba pendam Methodist Kapit lalu dekat di sengai ba rumah satu Malaysia Kapit jadi pesan dituju ke kabang belayan baru rumah Peter rantau bidai sungai Uyan sungai Pako sungai Pasir sungai Panto Batang Rajang Batang Baliah Pasar Kapit Sibu ngau Limbang ngau semua kabang belayan ke nak uliah dirintai ke dito ke ngelalan yang biah nak sawiang jadi penderang kesilia kita tahu telefon ngagai mampak tau ke Indah Morgan ngena lumur 011-5892-3871.
1: Jadi pesan ke sekali to pesan ngetas ulit ngaung lumbung data yari rata anak tanggai madah ke penguk ngetas ulit alu ngelumbung inaya nyeni yang puyau anak gumbang. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kamar belayan di Sungai Mujung, Panto, Paku Majau, Melinau, Babangan, Ulu Mujung, pemegat di Kapit serta semua kembelian kena lah dirintai ke dito. Jadi penguatu dekat diatur kena hari 6, yang 30 hari bulan 5, jam 9 pagi. Lalu penguat lumbung dekat diadu ke ngau cara semiang malamnya megak. Jadi penguatu dekat diatur di rumah anak yang pu di Not 20 Taman Indah Jalan Selirik di Kapit. Jadi penerang tik silia atau bertelepon tau ke WhatsApp nuju ngagai rata tau ke Indai Raja berkosong 13-570-4979 tau ke Jawai tau ke Indai Mau berkosong 13-882-8593.
0: Ya, pesan ke Siti atau Datuk Eri Anthony anak sawiang pesan madah ke Binia Duna anak Dawud. Duna anak Dawud sudah nadai kena 27 hari bulan 5 2026 hari 3 atau tadi. Jadi pesan dituju ke pembelian baru Mahawiang Sungai Gayeng, rumah Kona Semuro E, rumah Kelabu di Semuro, rumah Unggiah Gudang, rumah Pengulu Mukiang di Gudang, rumah Awin Slowe, rumah Johnson Slowe, Tiris Bekenau, Skim Gempuro Nang Jagau Kenawin, Miri Ngau Bintulu, serta Ngau Kabam Melayan Bukai Kena Ulih Dirintai Kedito, Kang Lala Niang Duna Nek Dawud, atau ke Bini Anthony. Jadi ini yang dekat di Intu Balamayu, 27 ngagai 28 hari bulan 5 2026, baru rumah Jini anak dan lalu dekat dikubur pagi 29 hari bulan 5 2026. Jadi sebenarnya tuan nampung pesan kebukai mengawak kita ke sekali itu ngau lagu. Jadi sudah tu lagi kami dua nampung baru pesan ke bisa diterima.
2: Sudah dikurung kuna daya ngau bagawai.
3: Halo semua, aku Ramis Water. Ngau pelantau aku dengan mari. Selamat ada gawai daya ngagai semua peningau YFM. Gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan.

0: Kapan Belayan di Sebarang Durdiau. Aku Pak Jojo meri selamat hari gawai gayo guru gerai nyamai. Oh ha, bersampi ke semua kita betuah berlimpah.
1: Selamat hari gawai gayo guru gerai nyamai, khusus untuk rakan-rakan saya yang berbangsa Iban. Selamat menyambut hari gawai. Dan untuk pendengar Amiri FM, moga sambutan hari gawai tahun ini lebih meriah. Dan jangan lupa dengarkan Miri FM Mesra Bermaklumat. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai daripada saya Saiful Arini, pengurus RTM Miri.
2: Ya, terima kasih peningat, terima kasih yang berkita ke terus milih YFM Miri ke tengah hari itu. Banyak kemudian ke kami bahagian yang klik meda live Facebook Miri FM. Nah, habis ya. Jadi sehari itu kami dua itu lagi meda boleh move on lagi kena baju gawai.
3: Baju gawai.
2: Gawai daya Baza Inno Culture Festival Subah ya.
3: Iya.
2: Labannya agak bisa labuh pengerino dia. Okay, Rino ke. Okay, Rino ke Mensian. Rino ke program nah, ya.
3: Iya, betul. Laban sebulan you nak berasai ke pengawaknya dah habis.
2: Ya, 24 hari. Bahkan iya. Wan Rino ke Rabu Jan ada yang awak. Iya. Laban bedah bisa orang ngumpul.
3: Nanti nyak tadi DJ Bana nane ko ngau meh. Labannya kira kena dek kait ngau etnik gawai daya Baza ngau eno kacau kita.
2: Ya, antara pengerino Mensian apa ya.
3: Iya, betul.
2: Okay, lengkap ke ceritanya tuan nampuan baru.
3: Iya, nampuan baru.
2: Tengah hari tahun, jadi pesan ngetah sulit. Niang serayan uyup tak ke kuyup. Jadi diterima raya Senorita Suma na Ipang tak ke Cigo Senorita. Madah ke pengawal ngetah sulit niang Indaya. Hanya serai anak uyup tak ke kuyup. Tak ke bini ex tua rumah sejen Ipang anak Ningkan. Pengawal tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026 hari 5 bar rumah jamin pudai lu buat antau pukul 10 pagi. Nyalai pesan tu dituju ke Kaban Belayan kadiau di fasa 1 ngah 2 batang ai sekaru nengah mepi ngau mepi pasir uang panda bui menyang sawan kawung radau ulu undu betuang kucing miri ngau Kaban Belayan ke bukai ke ngelala niang.
3: Iya, jadi pesan ke sekali itu pesan tu datai dari CD anak Wan madah pengawak berantu niang Indaya ianya dayun anak meraja kena 29 hari bulan 5 ianya pergila. Jadi minta semua Kaban Belayan ke ngelala niang CD anak Wan ianya CD anak Wan datai ngagi rumah Dustin Nacang anak Sali di api megak di Empadi Tengah Udup Batu Lintang Sri Aman ngau ke bukai tok ke Kaban Belayan ke ngelala niang CD anawat. Jadi penerang tit silia kita tak terus bertelepon ngagai berkusung 14587735354. Jadi pesan kedua tu pesan ngergang datai dari ex-counselor Jubit anak bandar madah ke atur pengawal ngergang ke niang bandar anak Ancang Idut anak Jali ngau Rubin anak Jubit ke dekat diatur kena 30 hari bulan 5 inya hari 6 tu jam 8 pagi di rumah Anoni Bakung Tengah Tanjung Bijat. Jadi pesan tu dituju ngagai Kaban Belayan di Tanjung Bijat Skriau Ai Geran Bakung Sungai Ai Entulang Kucing Sibu Miri ngau sapa kenglaniang Banda anak Acang Idut anak Jali ngau Rubit anak Jubit. Jadi penerang tit silia kita terus bergigak ke ex counselor Jubit anak bandar atau terus ngagai rumah Noni di Bakung Tengah Tanjung Bijat.
2: Ya, hanya pesan mereka regang. Ukai ya. Ngeregang ngagai bala peningah ambil ke kita kengirum pesan nangkan ketau ngai ke bala kami sebuatnya salah bacaan apa ya?
3: Iya, betul.
2: Nah, patuar ke ngeregang orang kudah parai ada.
3: Betul.
2: Jadi itu pesan ke situ itu di pesan berantu yang ex tua rumah mengga anak ata. Jadi pesan tu datang dari Robert anak mengga dari Batu Besai Sri Aman. Jadi pesan tu nesau semua Kaban Belayan ke ngelalan yang ex tua rumah mengga anak ata. semua kemamlayan dipinta datang ngagai rumah panjai ekstra rumah menggan atak kena 30 hari bulan 5 2026 nya hari 5 laban dekat berantu yang apa sidak ianya ekstra rumah mengga anak atak nya di pesan tu ditujuh ngagai semua kemamlayan tinglala yang ekstra rumah mengga anak atak bakal ke di baruh tu lagi ianya di Panggau Kampung Sibarumbau Semunjan Kampung Semalatuang Semunjan Kampung Bayat Ulu Ngau Bayat Ile Kampung Sebemban Kampung Selanjan Kampung Punggo Lacau Gua Selepung Engkeramun Nyelam Kelawah Poai Entulang Sutuang Pakit Bayai Ibu Betung Empadi Batu Lintang Ngau semua kabar melayan ke ngelala ni yang ex tua rumah mengga anak atak jadi penerang kasih lihat kita tahu telefon agar Robert anak mengga nak lumur 017-8023-7-37 tahu kan agak umang anak mengga 019-816-4183
3: Ya, jadi pesan ke sekali itu pesan mekat Kergang tu datai hari Lina tok ke tantun anak tukul madah ke penguat semiang berkat Kergang niang menyadik ya nyinya ramli tok ke miau anak tukul kena 29 hari bulan 5 inya pergila jadi pesan tu nuju Malakaban Melayan di temiang batu lintang untuk nangasan untuk di Kedang Kuntung Kelasin Sebangui Sungai Reboh Lubuk Juk Ibul tiga buah rumah, Bayai tiga buah rumah, Sutung, Tajur, Bakit, Keramut, sekiranya air bau ngau kebamlayan kebukai kenalah di disebut di Tomagang kenglala niang inya niang menyadi Lina inya ramli tok kemiau anak tukul jadi penguatu dekat dia tu 29 hari bulan 5 di rumah Yampo di rumah John Antawa Undup di Sri Aman jadi penerang tik siliat tau telefon ngagai ginya Linampo bakusung 11-250-64824
2: lalu pesan kasih tetap datang dari Ici anak Aning tau ke Ina Igo madah ke pengawal Merkargang ni yang tua rumah Kuncang anak Kusing kena 29 hari bulan 5 hanya pergila bar rumah Ici Entawa Asal Undup Sri Aman. Sudah dibaca nanti ada di bedau.
3: Bedau, bedau.
2: Jadi pesan berkargan tu ditujuh ngagai kabar melayan ke diau ba suai ni bakah sibuti sebatu ni menalang lubak jo sungai tenggak guntung sungai entu sengkuang empadi sungai tanduk Purai, Munggu Demam, San Ugo, San Demam, Kelasin, Wong Padung, San Mugur, San Munggur, Ibu Bayai, Senggelau, Sepatak Sungai Pinggai, Pakit, Sutung, Sengkabang, Pak Tawai, Ngau Kebamlayan, Balangkang Ulu, Ngau Ile, Ijo, Tekalung, Pedalai, Tanjung Batangai, Leo, Basi Geligau Ensurai Empelam Melugu Panggir Geras Tumbin Putat Rirang Engkelili Sri Aman Kucing ngau semua kebang melayang kena oleh disebut itu jadi serta siapa kengelalan yang kuncang anak kusing jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Igo anak kunjang nak lumur kusong 19-588-5955 atau ke ngagai kelungom anak kunjang kusong 14-5925-9992 jadi nak tuang baca pesan ke tengah hari itu jadi sudah tu lagi kita ingat ke Jako Randau kami dua yang kau ngasiko pemesai ke gawa ba klinik pengerai di Miri
3: iya.
2: Bawa program temuai minggu tu. Udah tu lagi merina kita ngol lagu gawai ungkap bala peninga ke benuang mendiang ke YFM Miri geng 2B
3: YFM Miri
4: dalam dunia tu kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam amat baka berau nak boleh secapan amat baka pakuk nak boleh seemperan tang di Sarawak ditu kita berberita mayu hari beluah nyaru arang berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang tang agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketegatangkung Bukit Berberita, Ketegar Mawang, Iban Dipebasa, Enti Begempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketegar sungai, Iban kering, Enti segulai sejalai. Agi mayuh anak Iban nak nemu kelingkang terbilang ketegar tinting, pangau libau berberita ketegar keling, Iban berkuasa, Enti sama penemu sawa meruniang. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal ketegar bujang senang, Rita geluang bergembung laban kumang, Iban kering, Enti sama kuyang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai, ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: Ya, temuai minggu tu bawa FM Iris ke lagi. Kami lalu ke Bala Peningah ke benar-benar yang ke ngelah tengah hari ke tengah hari tu. Munyi ke di semayang Bala kita. Bapun program tu tadi. Datai nur kami duai berinda. Dekat berandau ngelah temuai kita ke terubah ke tengah hari tu. Lalu ke penatai jenis ke ngian anak Andrew Enggah ya. Siko pemasai ke gawa ba farmasi ba klinik pengerai itu dan betul nak selamat tengah hari nama berita
1: mana
2: sampai mana ni besok pulai gawai tahun tu
1: besok
2: ni bila pulai
1: bila
2: aku berangkat bila ni
0: ama besok ya pulai kini tahun tu
1: pulai liam dulu
0: pulai ke liam ini liam bakuang udahnya baru pulai ke pulai ke betul nya baru betul kira berdua gawai tahun tu jadi nama perkara atau ke topik dekat di pejurai ke nuan tengah hari tu Jenika
1: sekali tu aku dekat meri perkara sorry aku kan meri tip cara meri ubat ngagai orang tuai
0: tips ubat ngagai orang tuai ya nyaban maya gawai nya semaya telege nya udah
2: ingat
0: uha lagi nya na ingat jam meri ubat lagi nah Jenika ya ya au bah nya de terus ngau peneran wah
1: oke bak pasal tu kita selalu nemu ianya perkara tersuah nyadi bak kita yang nak gau orang tinya gau kalau nak kita nanya apa inai atau kekaban belayan kita keudah tuai berkawal gau penanggul sidak leboh makai ubat tu sekedar ari penanggul tau ke isu sidak ketuai ke leboh pakai kuban ya keterubah ianya nak ingat makai ubat itih kejam keudah ditetap ke ndak merti katur makai ubat, ndak lansia, tusah nelan ubat, tusah melah ubat tau ke titih kesukat ianya dos kepatut, ngawe ke penudayanya, nyamai kena umbuak bala juru jual kenyual produk pengerai.
2: Ya, oh. Jadi tu tadi Jenika. Jadi nama bagi langgul kena mutar ke isu tak ke penanggul ke disebutnya tadi.
1: Bak penanggul keterubah ke disebut kunya tadi ianya nda ingat makai ubat nitih kejam ke udah ditetap ke bak label ubat cara kita kemuta ke isunya ianya anak tak ke orang kenyaga sidak ketuai tau ngena alam bak telefon bincang apa indai sidak ya jam meja tau ke smartwatch leban dia tu maya orang ngena smartwatch smartwatch mah dan ya apa sidak apa indai bak smartwatch apa indai sidak ngambil kenyawa kita yang ingat kesidak yang maya makai ubat bak penanggul kedua tadi yang nak merti ke atur makai ubat bak perkara tu kita minta bala anak tak ke orang kenyaga sidak mantu ya, nyedia ke carta pengenalan ubat ya tau ke disebut medication identification chart lah untuk siti ada contoh yang kena medication box tau ke ubat kotak ubat tau ke kontainer lah nanti jangkuk urat tuai nah. Cara tu boleh mantu urat tuai ngelala ubat ke dempak ngau merti atur cara makai ubat labelnya sekali kena dempak tau ke sebedau makai buat penanggul ketiga tadi ke disebut aku ianya nak lansia bala bala pesakit tu dikemaran macam label dulu sebedau makai ubat pesakit tau ikan dak lansia tau kerabuan lah tau minta tulis besar gigi label lah madah ngagai bala pemesai farmasi lah biasa ya anak tau ke penjaga tau ngajar apa inai kita makai ubat bendo ke tampak ianya beku ngimbai berpenjat ngimbai penjan tau ke masang api nak semata lebah makai ubat untuk penanggul keempat tadi ke disebut aku tusah nelan ubat pesakit tau melah tau ke ngelak ke ubat ngambil kenyamai dia telan tajak pihak sidak mesti nanya lutur tau ke pemasai dulu laban ukai semua ubat tau dibelah tau ke dia lelak penekak ti labannya tau ngasih ubat yang nak ngasih tau ke nak bisa meh kelimpah harinya sidak tau bertanya ngagai pemasai tau ke lutur dengan cara bukai Maka nuka ubat lekanya tadi ngagai bangsa kebraik lah ngambil ke ubatnya di empat ngau mana. Okay. Penanggul kelima aku tadi ianya tusah melah ubat nitih kesukat atau kedos kepatut. Penanggul tu suah nyadi lebah misi sekedar ubat dempak semina sepiak aja. Kita yang terlebak melah ubat genak pisau, cara kanit tau ke genak jari tang caranya nang kemat dang keman lah. Laban saya ubat nyandak sebakah mesai ngujung ke ubat nyandak ngasi lah. Laban yang nak nitiah ke dos ke patut diempak sidak ya tadi deh. Kena nyeliah ke penanggulnya kita bala sidak ya bala kenyaga retua itu tau ke retua itu di perangsang beli perengkau kena bala ubat tau ke pil kata nyak uliah ber kedai farmasi lah. Gau penanggul kedudi itu tadi ianya ke enam bala sidak ketuai selalu kena umbuat orang juru jual kena beli produk pengerai lah. Orang kejual produk tu sige rindu nyua barang sidak ngagai orang tuai kelebih lagi ngagai sidak ke dia bermenua pesisir lah. Nya alai anak atau ke penyaga mesti ngambil berat kawal ubat ngagai produk pengerai ke dia empat sidak ya. Kena nyeliah ke perkara tu kita mesti sikal ngau proaktif nyigak penerang berkawal ngau produk pengerai nya arindu arti betul tau kesah ari website rasmi perintah bakal bahagian regulatory farmasi negara www.nprn.gov.my lah nya info website lah. Jadi rebak baru dia tu yang gemak tanggung pengawak tiberat nyaga ratuai ari kena umpan dan jimanis ngau estimoni palsu juru jual. Uratuai patut diri ngau penemu berkawal ngau penusah di dekat nuntung bakal berkena ke produk kendak di register ngau UPIS Menteri Pengerai Malaysia.
0: Oh. Jadi nama pemanah kita nak putus makan ubat ada.
1: Oh. Pasal tu pemanah ya ianya berguna amat meh laban ubat tu sikit berguna deh. Kena kita nyuman ke barang bangsa pemedias eh ianya kena jaga pengerai sidak ke sakit optimum kelebih lagi kena berubat cara apa tanda-tanda tau ke simptom penyakit akut bakal ubat sidak ke tabian tau ke rengok ubat tu tadi lah. Maksudku ndak putus makai ubat tu tadi ianya tau nagang penyakit raya tau ke kronik bakal kemik manis ianya disebut kita diabetes. Jaga ari pengerai lebih ngambil tucuk vaksin serta ngelabar rampit igit penyakit lebih makai ubat bakal ubat antibiotik lah. Okay. Siti ari tanya kesuat dia tanya orang detok lah ngagai bala kami pemesai detok mesai masih kata apa aku patut makai ubat darah tinggi lagi labannya detok kena stroke ketegal sakit tungku atau sawat ya kami selalu nyawatnya ya ya mesti makai ubatnya. Sambung aja deh ubat kelamaknya kebuah pia laban peluang atau ke risiko ya kena stroke kali kedua ianya lebih besar lagi laban nanti tekanan darah yang tak dijaga nya alai sidak ke kena stroke tak tahu tak terus makan ubat darah tinggi bukan seminak ngajar sidak ke kena stroke tang tuk megak ngalau sidak ketuai kebisik medis bukai tak terus makan ubat
0: ya yeah. Jadi mana benar penerang nanti ada ya. Jadi sebab kita tiga nampak rana aku jangan kaget jenika ya. Jadi mengawak kita itu merindang bala peningang ngau kita empu meh ngau lagu ke udah ditusun dalam playlist kita lagu baru Ari Merina Jara Bujang Ulu Sungai YFM
2: Sekolah Sejalai.
3: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembang.

Status Kenyawari tahun 2019. Tang, yang pemandu Mirau Kati, 30.7% Nembiak, megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal Obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, boleh ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah hilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau why.

0: Bujang Ulu Sungai, lagu hari Marina Jara kena menggawa awak kita ke tengah hari itu.
1: Nama kebuah yang mesti Bujang Ulu Sungai deh di Jebana.
0: Laban Bujang Ulu Sungai itu nanti ni teh ke leka lagu entah deh mayuh merati, mayuh himun, mayuh rajin
1: gawa. Mayuh membasa ke orang tua ini ya nih.
0: Nanti nuang ngiga calon-calon eh lah ngiga bau
1: Ulu Sungai. Ulu Sungai nih. Oke, jadi nampu maru randau kami sebuah cerita balap tinga. Jadi tok tadi jenika. Jadi nama cara tok ketip ke patut digagak sebenar meri ubat ngagai orang kesakit kelebih lagi sida ti tuai tu.
2: Oke, tiap ya. Tiap ke patut digagak sebenar meri ubat ngagai sida kesakit ianya berarti ke nama ubat tau ke disebut kami je nama tau ke generic name lah. Yang kedua mesti nama indikasi tau ke nama tujuh ubatnya dimpak bakal ubatnya ke pemedis nama lah. Yang ketiga baca penerang label berbutul tau ke karung ubat. Yang keempat titih pada lutur tau ke pemasai farmasi dibekawal dengan penyampau ubat yang nyak dos ke dimpak. Maya makai ubat ngau timpuah tau ke pengelama makai ubatnya. Okey, tip kelima pasti ke ubatnya ndak habis timpuah tau ke expired lah. Ya semuanya bisik ba dalam kotak tau ke karung ubatnya pula. Kita boleh medak pula dirimpu. Hanya tip keenam gosak dulu sebelum makai ubat. Terutama yang ngagai ubat ke braille tau ke cecair ngambil ke ubatnya bercampur ke mana. Ya ketujuh, genak perengkau penyukat meri ubat ke braiknya lah. Adanya ke 8 titik kepada lutut atau ke pemesai farmasi cara makai ubat tip betul. Ianya tip ke penudi area ku ianya tentu ke penguliah pesakit nelan ubat sekali kena kapsul tablet atau ke ubat air tadi meh.
0: Lalu nama sekedar cabar atau ke penangguh ke ditapi sidak ke nyaga lebuah beberik ke sidak ketua itu maka ubat dah jenika.
2: Cabar tu selalu kami ningal lah lebuah beberik ke ubat ngagi sidak ketua maka ubat ianya keterubah ya. Orang sakit tu selalu ngasai ke kesan sempingan ya. Bakal mutah, mengkual, batuk sebenar yang serta mayuh hagit lah. Nya ya ke duanya tadi sidak ya ya ke sakitnya tadi atau ke rutuainya ya nyondo Arab ge serta nade perangsang dekat berubat mentua tinggal penyakit ke distapi sidak ya. Dan ya ke tiga pesakit tu tusah nelan ubat atau ke ketegak ubat nya tadi asai nak nyamai. Dan yang keempat tadi penanggul kognitif bakal pesakit Alzheimer lah tisuah ngerinsal atau ke agresif lebuah diberi kita pakai ubat. Jadi sidak kenyaga orang tua itu mesti ngebuat penyabar cukup berguna benar laban maksudku berguna kena meri orang tua pakai ubat. Orang kenyaga tu megak perlu bisik sensitif sensitif atau bakerti yang nemu gaya pendiau urat tuainya bakal ni deh. Lebih lagi ngagai urat tuai ke selalu nantu nemu bakal ni akak madah ke medis ngagai bala lutur atau ke ngagai kami deh.
1: Iya. Jadi mansak baku tu tadi Jenika nanti ku maca ke tinggal tadi je banai pesakit tusah nela ubat atau kita gase ubat tidak nyamai tu tadi. Hanya ni mau gawai tu ilah nak tahu bersebut ke ubat tidak nyamai ne. Nanti tesitek tidak nyamai, nyobu pupuk tidak nyamai gini ne. Ubat tu laban tu kira ke kita yang gamai penusah mau gawai ne. Jadi nanti uliah kita makai ubat dulu baru tau makai tau ke irup tesitek ne. Lebih ke pesan maya ke pulai gawai atau ke pengerami kita yang maya gawai itu.
2: Jadi kita yang nemu lah populasi geriatrik itu atau ke nama tempatan kita yang warga emas atau ke retuai. sidak tu segi mayuah dalam populasi kita, bahawa Malaysia ditaulah atau ke rakyat kita lah. Jadi nyaga pengerai raban sidaknya cukup guna serta anda uliah dikelari ke kita. Sidak engkau apai indai aki ini tau ke kaban belayan kita. Umur sidak ketuai ukai kedaliah kita ndak berat ke pengerai sidak ya. Laban mayuah amat sidak ketuai berubat ke hospital Kediri lah selalu dipedak. Aku lanti aku lah. Kelimparinya bala anak ke sebilik ngau sidak ketuai tak kenyaga penyaga sidak ya ke semak ngau lediau. Diransi yang berarti ke sidak ketuai lebih makai ubat ngambil kebetul. Laban nyaga pengerai tanggung pengawak kita segulai lah. Jadi kena apa tip maya rigawai tu ia kepatut ditemu sidak ketuai ya nyak anak nak ingat makai ubat lah. Nyak lah. Nyak kesatau lah. Jadi ia ke dua tu sidak ketuai tu mesti nemu pasal ubat ke diempak sidak ya. Sidak mesti suar beranda unggah bala lutur takut mesai formasi berkawan ke ubat ke diempak. Yang kedua, simpan lias ubat kebisik ngundan nama ubat. Guna ubatnya dos ngawa cara makai ubat serta penyuah makai ubatnya. Simpan tau kengkah ubat berdua kenyamai di pedak lalu baik lebih mindah. Ha, berketuk pulai gawai kita pulai ke menua kita baik anda ninggal.
1: Intinya tertinggal tani kene no jenika.
2: Nanti tertinggal ngagai klinik atau ke hospital ke semak nolai sidak maksudku nolai menua sedaknya dia
1: menua sedak pun lah
2: ketujuhnya lah boleh minta dalam seminggu kenyak lah. Anang nak pakai ubat lah anang berkunci ubat yang paling penting amat mada amat mada ubat yang sama
1: sebab
2: sebakau ubat tu berapa lekau aku pakai selekau aku pun pakai selekau anang kunci lagi apias ubat orangnya tak ke ia nak ngam ngam ubat orangnya yang lah tiap ke penting lah maya maya pengrami gawai tu lah. Nanya ya keempat area aku tadi simpan ubat benda kenyamai digerak serta likun ngambil ke tak boleh dikacau nak mian lah. Perasa pengerai nitya katur ku dah ditetap ke nanti boleh baik anak diri sebiri lebih bersemaya bertemu wudut, ngau lutur ngambil ke kita merti utai daripada ke lutur lah. Jadi kena nyimpul randau kita tiga atau kita ke anak atau ke orang kenyaga sidak ambil berat ngagai apa indai kau dah tuai yang kau mending kau utai ke daripada sidak ya tajak baka utai daripada sidak ya nak tentu nak tentu penting lah kau kita deh. Jadi baik sidak bertemu lutur anda jauh ke pengerai sidak ya laban nanti nadai sidak ya siapa mai kita ke bergelar anak tu. Jadi pesakit atau ke mensia mayu kelebih lagi anak atau ke orang kenyaga sidak ya tak bertelepon ngagai pusat panggilan farmasi kebangsaan ianya National Farmasi Call Center nombor telefon 1-800-88-6722 kena hari 1 ngagai 5 pukul 8 pagi ngagai 5 lemai lah nanti bisi perkara kedekat ditanya berkawal ngau ubat tau
0: ke penudi mereka peluang kenaan mereka selama regawai ngagai bala kabam belayan tu jenika ya
1: iya atau ke diri sebilik nuan di rumah panjai kini
2: okey boleh ya jadi aku nak demi aja aku bukai lah jadi aku kau mereka selama regawai ngagai semua bala peninggal mega ngagai seduai DJ
1: terima kasih
2: jadi bakal apa topik kita tiga tengah hari itu anak ni ingat makan ubat nyak je
1: ya pelabakku jenika ni dah pesan beberapa kali anak makan ubat nah
2: ingat nah
0: anak ingat bukan anak makan ubat
1: iya betul anak salah makan ubat anak kunci ubat nanti ubat tertinggal terus ngagai klinik te semak dua kita diau ya tadi
2: baik je kat hospital atau kat klinik
1: ya kat klinik pun nah
2: ya aman
1: ya maga maga kenang nak ingat deh laban kita hati kita nak sama ke pulai gawai jadi ke ubat yang merumahan ubat kita ini tertinggal ke nya
0: gagak checklist dulu ngai kena ingat
1: dah tulis dalam buku ngai kena ingat
2: ingat bakal biar
1: ya nya mai kuako tadi jenika
0: Okay, oh, sekali lagi terima kasih Janika.
1: Iya.
0: Laban sudah berkongsi ke penerang ke mana. Lalu selama gawai yang kita sebilik mega. Okay. Jadi peninggalnya nak kami dua mai kita ningat kerja koran awal Janika Ngian hanya penolong pegawai pemasih dari klinik pengerai di itu dan miri ke udah ngelalau kita itu ke merek tips berkenai ke cara makan ubat ke
1: ubat.
0: Betul ya. Ya, jadi pukul 2 nanyo setengah jam lebih dah gimana bi ya. Ya. Kita dekat ninga ke randau ngau siko lagi ya, temuai kami dua
1: ya. Ya. Udah datai temuai kita nyeleng-nyeleng tua hari
0: daun pemaji akuman Sarawak 2026 terus pada kaban kita oleh lawak buat Facebook Rasmi Miri.
1: Iya, tak ke titik kumpul sama belak kita yang kerandau kami semua lagi.
0: Ya, nanti tadi bujang lu sungai dia tak sanggup kena nuhin kau jadi ngau bujang lu sungai.
1: kita ini nak ke lagu tu dulu.
0: Anangkan kita.
3: Apo si gara main uman ambo. Aku Melissa Francis, dengar kemen YFM, Bak Frequency 95.7 FM, segulai sejalan.

0: lagu ke di sada ke penanya baru Meteor Selanjan Angela, lagu ke digaga tuan rumah ayah-ayari saya ni ya biar dan mula nanti bertemu dengan tuan rumah yang nanya kini ke ya, cerita Lekan. Dalam lagu Angela
1: Angela
0: angkanya kapan lama ya subah
1: tinggal kenangan kini
0: ni namun nanti ngagak lagu lah gagak kena masa apa nak rebujan
1: boleh aku ngigak tuan rumah kita ya.
0: Okey, jadi berserimai ngau hari kawai tahu untuk rumah panjai pegai tuan rumah libau nangga sekaluh ni tu bi ya. Bisa dekat ngatur pengerami gawai kena 31/1/2006 tu elak jadi sekedar di program tu dekat dia tur sida kena 31/5 baka suka nikah malam yang mega bisa pakai lagu anak main karaoke di res rumah nyerada aib ngayu ngau nyabut tiket benasir ya.
1: Iya, jadi lalu pagi 1/2006 sida bisi ngatur program niti daun sepunya sepenyawah 1 kilometer jadi pukul 6 lemainya sida nikik ke pengabang lalu jam 7:30 lemai pengerami menjadi gawai rumah libau 2006 tidak di penyadi timbalan ketua pemuda penggerakan PBB yang cawangan kemena tuai rumah Lawrence jadi malamnya megak dekat diricah agi peperina ngau rem jana kelimpah rinya megak bisi pekit betan anda orang tuai pekit ngepan anak miat ngau mayu agi pengrami bukai pengrami gawai di rumah limau ya, kena umat, tahun tu
0: rami sidak enggak tu rumah necklace libau ya yang kau enggak au lebih megak ngagaya ex tuai rumah Sinju ya atau benar rumah sidak di jam Magreta
1: tapi oh di jam Magreta ni rami mai sidak ya dia
0: ya yang kau enggak pemisi Magreta tahun tu dah
1: pemisi ne okey
0: jadi tu terbaik ke Marudi. Selamat tengah hari orang Marudi. Jadi Emiliana Aguilera Lian dipilihnya di Kumang Gawai Tikas Marudi 2026 berserimai ngau pengerami makan lemai ngau pengerami pragawai puyuh luban ibuang ke diatur bak Dewan Suara Marudi kena malam 17/5 tu tadi. Jadi Emiliana pulai ngau perais RM3,000 dia sempulang ke certificate dropping ngau selampai itu minta belanja
1: minta belanja ni saya ku tahu untuk bisi dua kali ya digala Kumang bisi siti pekit as enti nak salah aku ke Bintulu atau ke Besmawah tu tadi atau tu tadi
0: dengan Cikgu Emiliana pudah gawai telang hingga kami doain lagi ha
1: jadi udahnya lulung gawai Marudi dimpu Vivian Sharon Doni Saga nerima prize RM2,500 di sepulang setipikit dropping segem pung bunga udahnya Selinga Matahari dempu Florence Cynthia Jackson terima prize RM2,000 di selumpang setipikit trupi ngau sekempung bunga jadi bepeketnya Cikgu Emiliana kita mega boleh geral ngepan pemandu mana seraya Jennifer Segunding boleh gelar catwalk pemandu mana tu tadi
0: Jennifer Segunding jadi prize-nya dia suak ke sampai menteri Bapis Premier Sarawak buruh Immigration ngau pematau projek Datuk Grawat Gala begulai ngau di O Marudi Puan Ros Idua Tarang jadi kelimparnya pikir Kumang kelimpar di pikir Kumang komiti bengak bisa ngatur atau kenyuak ke insentif khas ngagi nabi ke boleh pemutus persa tinyulut ba persa sija pelajaran Malaysia SPM 2025 jadi makanya aku sekedar berita kuliah baik tua dulu lagi-lagi mayu berita bukai anda minah ke bukai kelimpah lagu-lagu kecukup mana dalam playlist tu anda be ya
1: iya betul kelebih yang ngagi sidak balap ingat benung pulai ngagi benua sarito
0: tahun kunci berita kita ke betul. Tengah hari tu berkini ke gaya jalan alun atau ke pen Borneo mayu kereta ke update ngai kami dua ya
1: iya
0: ambil gambar post ngagi Facebook miri
1: awak kita nak ngantuk hanya di kami dua di kemerina kita lagu gawai kelebih lagi kita kepulai gawai bertahun tau.
0: Ya, sepadau Ricky Anderson berina kita. Kita ingat ke tujuh gawai daya hari Dr. Nelson Tandang.
2: Aku, Dr. Nelson Tandang, anak Edwin Untim, merik tabi gawai daya ngagai semua. Pengerami gawai daya tidi itu raban bangsa daya nintiang tahun kena 1/6. Menunjuk ke pengelola raban bangsa daya di samunguan menua tu. Ia nyadi ke pengelola tinunjuk ke raban bangsa daya sama bempu tanggung pengawa. Nyaga, ngemata serta ngemansang ke menua tu. perintah menua udah ngemendar ke Ari Gawai Dayo diintu, lalu diberi baso kemisi kena ke 1 2006 nintiang tahun awak keraban bangsa Dayo dikelalo sama bempu menua tu baka pupu raban bangsa bukai ti sama nguan menua tu. Siku Ari Pengari Dayo timai batang penemu tu ngagai perintah menua Sarawak ianya Datuk Sri Trazenda yang menatai ke penemu tu ngagai Tan Sri Datuk Amar Stephen Kaloningkan mayanya Subo Kepala Menteri Menua Sarawak bok pun tahun 1963. Batang penemu tidak padah ke mayanya ngambi ke raban bangsa Dayo bisi Ari kena mandang ke sida sama bempu menua tu serta nunjuk ke penyerakup segulai sejalai ngau pupu raban bangsa bukai dalam menua tu. Engkau tu dalam tahunnya megak Datuk Michael Buma siku Ari Pemesai digawa dalam perintah menua Sarawak ngintu gawai Dayo kena ke 1 2006 tahun 1963 berumah yempu disiulkan di Sekucing kena nunjuk ke ndang patut kita Dayo diberi Ari ngambil kenyadi pengelala raban bangsa Dayo ti sama nguan menua tu. Nampungnya pengawak diminta Ari Gawai Dayo tu dikerandau ke dalam tahun 1964 buat dikas Kabinet Menua Sarawak. Mayanya sadang penemu Ari Gawai Dayo lalu diterima serta dikemendar ke Perintah Menua Sarawak dilalu ngujung ke Gawai Dayo buat dikas negeri jika terubah lalu diintu kena ke 1 2006 tahun 1965 buat rumah Dayo di Kuching. Selamat Gawai Dayo, Tuhan kau kita.

0: anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basah serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala peninggal lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita pada bulan 4, bulan 5 pada laun pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita pada tahun ke udah-udah jadi berlabuh pada tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lenglalau semua bala kita yang itu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak mempengendiri ngai kota kena mana tahunnya di bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi saya terima kasih ya bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai dayak besar no ethno cultural festival peringkat negeri Sarawak aku dah dadu ke tadi miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 aku dah tu jadi bapak penemu aku bukannya enggak hari mau balas ke diberi orang mayuah pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan ku dah tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kuma kita inklusiviti yang nyamai semua rakyat semua bangsa dan milia agama mula terbelakang ngau magang nintu gawai daya kita kata untuk jadi kena ku mujur ke jaku aku lari ke kamis bilia akan beri selamat gawai dayak agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia uban negeri tau ke bermenuk sisir lalu harap sidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tu elak mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.
1: Ya, nanti tadi tu dah terbaik ke Marudik tu abis ya.
2: Ya.
1: Nanti atau tu amu dia jauh lagi kulung lagi long lama.
2: Long lama.
1: Jadi pengerami Menasa Baram 2026 tau ke BCF hati ke terubah diatur mandang ke penyelai budaya komuniti orang ulu serta mata beribu ikut temuai ngagai long lama sepamanya pengerami dua hari ke tembok kena malam hari 6 tu tadi jadi sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sebastian Ting madah ke pengeraminya ukai semina pelasar dikena ngelaku ke pesaka asal komuniti Baram dan mega meri awak ngagai temuai hari dalam ngau luar luar Sarawak ngelala adat main asa ngebudaya etnik di kanan menuanya.
2: Iya, jadi ko ya ngatu pengami bekanya berguna amat dalam pengawal ngetan ke identiti budaya ngedegap ke penyelakut komuniti serta neranak ke asai temgah hati ngagai pesaka asal menua tu lebih lagi beraban dan biar rebak baru jadi bermacam aktiviti kengerinduk ke hati bisi ratu sepemanya pengeraminya yang kawam pekit powerbot api megah bisi pekit ada tunjul dah tanda solo ratu inai baram pemakai asal pekit nyumpit ngau pangau pemerindang jadi berbak ngonya bala peninga ia madah ke perintah Sarawak tetap komited nyukum pemansang dagang temuai budaya serta dekat medak mayu agi kandang menua pesisir diangkat ke nyali palan dagang temuai ti nyelai nitia ke standard nasional ngau antarabangsa
1: ya cemen lembaga dagang temuai Sarawak ke megaknya di Presiden Serakup Kayan Sarawak yang Hormat Dato' Dennis Ngau ngarap ke pemuja pengerami edition ke Terubah tu dekatnya di penyukat ngatur pengerami ke besar agak tahun barunya dia lah ya.
2: Ya, tentunya mayu macam program dekat Dato' tahun-tahun ni di Jebana. Ya,
1: tu sudah diatur di long lama. Ya. Ya. Jadi kita nyingkang agak program Sarawak temui Jakob Masai ke tengah hari tu tuang injau Dato' Joseph Mawah jadi Dato' Maya Gawai Dato' Maya rekam makit pengadir Dato' Bia.
2: Iya, saya nama kebuan makit namanya di Jepana.
1: Kita ningatkan nama lah Dato' Pekit-Pekit ke Dato' Joseph Dato'. Kita ningatkan
2: semua meniangkan Jakob.

atau bansa kita ngubah adat sitai adat pada aku baik aku kak pekita ninga ngai ninga tu tadi adat bepekit aku tu bepekit kadang-kadang ada yang tutuju bepekit kata dia ngasuh pengadiri mabua tau ya aku bukai bepekit ke bepekit bisi utai tu nanti ngabayang ngagai rumah pengadiri pamau rendah sebenar yang palak dia pamau rendah terbakar rupiah pakau kerana aku raja nada guna webi kami tu ngai ngabayang baik ngabayang ngagai lawat ai kekula kedua tunjuk ni ke gelas ne ngai kia tang abang agak rumah panjai badu neka dia kekak agak iriga-iriga agak tadi keriga lililian pemain yang hidup datai nuk ke bajik pantil nyuk kak agak ya kudanya nyuk gilau-gilau-gilau ya tadi empai cukup agak gagak berbiluan pantil sampai nyuk temu teh ke kerat manuak kerat babi ya datai pula yang abang bercerita kati bakang agak rumah sida isai wai oh anang irawai bakal kerbah pakau riduk nang beda hanya baru muji isai 5-6 hari udahnya. Bisa 5-6 ikut ke klinik ke pedih perut atau kemutih ke darah. Ini nama tujuhnya. Pulai pergilah lusa kemayakan sekolah udah nak ada duit. Kena beli buah panah. Lepas ambil kena beli arak, kena beli kesebat. Lepas yang gaya lah, lepas pengediri. Nanti sepiak orangnya bisa berhenti, engkau beli whisky. Nanti orangnya 5 kerja, engkau 7 kerja. Nyak. Nyak gaya ya. Nyadi, ngai Cina, ngai Melayu nak. Berpikir ke nyimpan. Berpikir ke belanja mimin. Ngirup ke kula mimin. Duit 100 kena 50 simpan dalam biang. Datai tahun baru hari raya bisik kena ngecat rumah. Bisik masuk saham. Jadi kita itu nak laba jaku kita sikit bisik. Ianya jaku sepama. Oh wai, kalah putai ke bisik. Empat pendapat nalah bubuh baru rumah. Ya ya. Amat nal aku kalah mempiak ke pengadiri. Kita lebuah ke bulia babi ni mata ulama mata wai lagi. Kau balik pergi lah tunggang ke pihak deh. Ya. Lapa nak ngasam je deh. Lapa anak nyalain je deh. Tak menda uliah pihak. Lapa nyam merindau. Ya. Ngesandung. Bisa dia berbuah ke kasam pihak. Mayu lah ya. Ya. Puji nyak deh. Tak pergi lah. Tengah tuap garam.

kawan. Kami itu sudah habis belajar. Hoi Neno, begitu kaituannya. Kemudian sahabat ngocina atau ngirup. Kami kenal oleh pola ini. Aduh, kami kenal.

Vai ter todos lá na sala, lá. O mês na barra do final do ano.

0: ini macam kita lua balik.
1: Genap peluang tu, aku Priscilla John dekat Merit Selamat Hari Gawai Dayak ngagai semua peninggal kebebangsa Dayak. Kayu guru keranyamai, lantang senang nguan menua, bertucung bakal bukit, berkebun bakal langit. Oh, ha!

0: Bahagian hari 4 berengkah hari pukul 2 ngalih hari, nyentuk ngaga pukul 2 setengah ngalih hari. Bulai ngel temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perancang ngaga Rapan Biak kemai hari. Semina buat Wayak Family.
1: Kalau kita berawang lah tengah hari sarito balap ninga, ha, tentu yang balap ninga kita nak sabar kan benda siapa temui kita yang sarito. Kumang Sarawak Gawai Daya Ekno Culture 2026. Jadi awak yang pun mandah ke diri dulu laban ya. Okay, semina siku aja gulai ngoyang sarito bisik bunyi korang aja kurim by assistant ya bisik ngoyang sarito ne. Okay, jadi minta nombor mandah ke diri dulu doi. Siapa dulu? Kumang kita dulu. Okay, hanya ya suara kumang kita balap dinga. Dan sebenarnya kita terus ngelawak ngagai titik kumpu. Kita boleh type nya Brenda yo atau ke kita ngelawak Facebook Mir FM. Kita bisik live cerita. Okay, jadi minta nombor dah diri dulu.
2: Okay. Selamat ngalih hari semua. Nama aku Vanessa Sarawak. Aku berumur 24 tahun. Jadi aku tu kumang gawai daya Sarawak 2026.
1: Nyak meh nyawa sih nak kumang Sarawak. Okay, kita terus ngegay temuai kita kedua tu.
3: Selamat ngalih hari balap ningar rentak ruai. Aku Yaya pengari-ari Cotton Sand.
1: Cotton Sand. Nama Cotton Sand tu tentu orang kat nemu nama tu Cotton Sand tu sebenarnya Yaya. Oleh mana ngegay balap ningar kita kita ni nemu tu siti produk tu ke nama tu nama bisnes kan berkeni awjib kunci nolo ngegay balap ningar kita.
3: Jadi Cotton Sand tu tadi ianya kami specialize dalam ngagak bulu mata.
1: Oh, bulu mata ni. Okay.
3: Jadi jadi tahun tu ianya utek ke baru digagak kami platform Cotton Sand tu dikenakan kami dekat mai pengawak gebat nembiak baru dekat ngau pekit kumang. Itu tadi Vanessa dipilih kami jadi kecontoh tu pilih mantai ngagai bala mayu ah. Jadi ke
2: jadi ke mana lah.
1: Contoh di mana au.
3: Bala mayu pilih medak.
1: Okey, au ni bo kesal kita tinggalnya aku baik kesal dari tu. Okay, nama aku tu kesal. Kita laban aku tu betul enggak mua ngau kumang Sarawak kita munyi kurang ti di pernah di viral orang tu tadi nak ngetu-ngetu remenak kumang mire kita tu baji di pada mata. Okay, sebenarnya bersuci midahnya balap ningau berdepan mata tu ya sikit tu baji kita. Kita tu medak kita tu medak ber Facebook Mini FM tu atau ke Titi. Okay, jadi laban kita tadi tu kita ke santai-santai laban kita ngai munyi ku ngai kesal aku ngai mi kesal tu. Laman tu okay berpaket baru ni Vanessa. Laman tu udah ni. Kini saya tu Vanessa saya dah lega magang new dua kali juara pun Ance Nuan. Ance tu baik prayers tu.
2: Jadi laban tu keterubah ya aku ngau paket.
1: Oh keterubah ya.
2: Keterubah ya aku nak kalah ngau paket ke lain nak kalah. Kau memang sigi pertama ya.
1: Pertama. Jadi Miri Division tu keterubah ya.
2: Keterubah ya. Nah kalau ngau paket nama-nama kecuali paket baskulah lah nak dikira lah. Nanti paket bakal kecantikan apa semua tu sigi keterubah ya lah aku ngau.
1: Keterubah ya.
2: Iya nyam make up maya orang announce ku mana ya nah aku nade ngasai keti. Lepas dalam hati aku nya nantu berharap amai dan pula banyak first time
1: dan
2: tang maya orang nyebutnya aku kenyit lama macam aku
1: paham sikit
2: aku sikit terkenyit sampai ke dia tahu aku lagi berdau
1: nolih nerimanya ya ke situ ke Vanessa laban kita yang pegawai dari bazar tahun tu ekno kaca tu tu rumah kita buat miri tentu yang orang miri aku sekali tu berbuai ke nyawa aku memang ya nenek
2: ya mesti dah yang marah aku nuan mesti ngadu yang terbaik laban kita tu rumah aku sudah ya
1: betul
2: ya aku marah coba oke nanti kena mesti all out kita udah
1: betul, tahu gimana. Betul. Jadi tanya ngegay Vanessa Sarawak. nanti dititih ke nama tu balap ninga Vanessa Sarawak tu nyuka Sarawak dah gak bunyi nama dah ni sebina dah dek berujung.
2: Nama ini yang ini aku ini Ichiata.
1: Jadi ngangkat ke nama ni. Okey, out. Okey jadi tu bisi aso tanya ke tu tadi ngegay anuan Vanessa. Jadi nama utai ke di ketubah amai datai berunding nuan lebuah nama nuan daripada kenyali juara Kumbang Sarawak 2026 tu tadi.
2: Jadi ketubah kita datai ba pikir aku mai orang nyebut nama aku nya tadi nak.
1: Mm-mm.
2: Oh, aku liang ngasua ruang bilik ngau sida cotton sen bangga. Ya, ya, ya, ketubah ya datai ba pala aku ne. Maksudnya aku dah udah ngadu yang terbaik lah kenya. Dan nya baru utai ke bakal audit dah jadi juaranya baru dah pemikirnya datai ngagi aku.
1: Betul. Yeah. Laban kita nanti kak mai gelar Kumang tentu yang mayu cabaran kita.
2: Ya, memang.
1: Kedua kita tentu merik ruang ngagai bakal kita ke tukang ke batu tadi sida cotton sen ngagai kita impu Vanessa tu bagi masa kena berlatih betul.
2: Ya, betul.
1: Uji nak cerita ke berapa lama atau ke berapa minggu berapa bulan kita berlatih tu yang kawan pengawak kita ke ngau pekit Kumang Sarawak tu tadi Vanessa.
2: Nanti ni dia ke penglama ya. Lepas tidak ya tertemu kaku dalam bulan 4 kenya.
1: Tahun tu tadi.
2: Tahun tu tadi.
1: Jadi siapa ke kangau tu tadi? Siapa berkuntik-kuntik tu tadi?
2: Tidak tertemu ke kakak aku, tertemu ke kakak aku nanya, saya dah lepas kami sikit dah mengelola pangan diri, dah mengelola biasa kenyal, dah. Dan yang saya tanya, girlnya tadi, lepas nama kakak aku girl, girlnya agi dia, ya, kayak agi, kok kakak aku nyam, harus start dari nyamnya saya, ya, lu berkontek, nanya indah aku, kak, kena, ngasuh aku mengal, tu lepas aku nak kalah, ngau pekiat dah.
1: Jadi bulan 4 tu tadi kira ke Miri Division
2: Miri
1: sama
2: Division.
1: Kali ni.
2: Okey. Ianya memang keti start ya lah. Mayanya praktis jalai.
1: Berapa bulannya? Berapa minggu?
3: Ya tempoh ya belajar tu.
1: Singkat.
3: Talentnya Q&A ya semua catwalk ya. Dalam tempoh 4 minggu aja. Ngau udah sempat nembok ya
1: minggu
3: password hari Indo Judging Maya Miri Division tu tadi yang ada ke Dreampu aku kak belajar beganu jadi kami ngajar ya beganu dalam tempoh sehari aja
1: cantik
3: nak ya masuk basket level
1: ya aku sehari aja dari sehari nyepuku bapa tentu ya sikit 4 jam berapa kau
2: nak datang sehari ya
1: datang sehari ya berapa jam
2: dalam 4-5 kena aja.
1: Reti ya Vanessa tu jenis ke orang jempat tangkap ne.
2: Boleh ya para
1: kena. Nyama ya mat ne training orang peketok. Okey, jadi kira ke cotton sand tu kira 100% tau ke berapa persen baka tukang kebat atau ke tukang ngias tu tadi. Laban tentu yang ngepan tu tadi bisi orang buka ini. Uji sebut ke siapa ke ngepan, ngau siapa ke tukang ngias, tukang kebat tu semua Vanessa.
2: Jadi orang ke ngempung ngepan tu tadi ianya ke Orlando the Cruise lah. Ya,
1: orang kuat tau.
2: Maya Miri Division yang ngebar aku.
1: Miri Division.
2: Yang ngebar aku, Maya step pun yang ngebar aku kena. Sida Cotton Center sige memang hari disiplin, disiplin pemaji, makeup apa semua memang sida yang kontrol. Aku mai dirempu, mai penglandi ke uliah dadu aku nya kedire. Jadi proses utai tau tadi okay siko aja ya mayu orang
1: betul
2: contribute ngagai utok nah baru ya kak nyadi
1: betul jadi kira ke semua ke tukang kebat tukang hias ke ngepung ngepan tu tadi semua mesti pekawal sekali dalamnya ne
2: termasuk orang bila kumpul nanti ada motivasi inai ku ini ku sikit asal aku dulu
1: lemah ne.
2: Pedih aku kau nyamai.
1: Betul laban kita ngau peket Kumang tu laban setiap terkena kita tentu kita mesti ketemu tau nama mesti ukai sebenarnya apa mesti ke paham terus
2: mesti,
1: ne.
2: Mesti.
1: Jadi nanti bakal kita berlatih tu tadi bakal munyiko yaya tu tadi 4 minggu. Jadi bakal ni kita tu bagi masa tentu ya kita kerja tentu ya bisik sekedar nyucuk bulu mata kan namanya. Kini kita bagi masa tadi. Laban 4 minggu tu nanti singkat. Vanessa uliah orang bukai pun uliah tu tadi.
3: Jadi dalam 4 minggu tu tadi kami nitih ke masa ke bisik Vanessa tu tadi. Laban laban ya naden tu boleh cuti nah. Ya. Jadi kami cuba untuk nitih yang pu masa. Kami sampai malam.
2: Iya.
3: Sampai pagi.
2: Hari pun pagi emang.
1: Hari pun pagi. Pun pagi ku apa? 6 pagi. 5 pagi.
3: Kadang sampai 12
2: 12 pagi kenyang.
1: Apa?
2: Hari lemai contoh bakal kami mesti briefing nak. Mm-hmm. Briefing Miri Division ada habis pukul 6. Pulanya sige lu practice masa sampai pukul 12 pagi.
1: Kira ke nama tu tadi ni laban bila kita sige rindu pengok bukato.
2: Yeah.
1: Ni buah mengeloh lah kurang. Yeah. Tapi kita sige rindu ngau tapi bukato kita minat kira ke nanai masalah kita.
2: Iya, yeah. Penat sige biasa.
1: Betul. Penat nama tu sikuk kumang utainya menyamai memai ngepan tadi ne. Okey. Jadi tu tadi tentunya laban Vanessa ngau Vanessa ulah marah tadi kira ke diri sepilih mayuh menyukung ne. Jadi tentunya sih bisa datang maya gawai dan ekno kerja sarinya.
2: Bisa.
1: Aseko nyawa sih aja macam ne. Nah.
2: Semua. Jadi jadi ke ibu ake ini ke hari lambia semua nurun magang.
1: Orang lambia magang. Yeah. Orang tia orang Vanessa tu orang lambia.
2: Ya, yeah, kami tu jaga ke apa main dia.
1: Kira orang lambia penuh ke apa main dia.
2: Penuh. Okay. Ni ke hari jauh, hari Bintulu, muka.
1: Kami sih nurun lah. Apa? Kira ke sigi patut gelar juara aja ni ne laban mayu kenyukung Vanessa ya ne. Okey, jadi apa penemu nuan tu tadi Vanessa nama beda ke pemandu besar bernuan ampu sebedau ngau sepengudah nuan terima gelar Kumang Sarawak tu senentang penemu pasal adat asal kita Iban tu. Tentu ya sebedau nuan ngau tu nuan belajar jadi nama kira ke speciality ialah kita etnik Iban tu tadi.
2: Jadi sebedau aku ngau pokia tu tadi kak madia drempu nadai penemu senteng adat Iban nak bisa enggak tapi nak cukup dalam nak cukup mayu nak jadi udah aku ngopo ke tu tadi bisa enggak aku belajar adat ke penting di rumah panjai semuanya bakal celap dapur apa semua dipelajar aku magangnya jadi mayu ge bakal serang ke nak kalau didinga temu aku udah ngopo ke tu tadi
1: udah ngau jadi nua minta ajar dari sida
2: minta ajar minta ajar bala ke ini ke jauh-jauh di nanya sida ya penemu tu amai kenal lepas penemu siko-siko tu nitia air batang air derempu jadi ni aku perlu dia pelajar ke aku ni lebih dah paling besar sekali
1: iya siamat leban kita itu amunnya kurang kita jebut dah Iban tang kita bisa ari batang air bisa ari kenawin lain-lain dia penemu sida ya jadi Vanessa tu sebenarnya Iban hari ini tu sebenarnya tajak ya lambil udah ketemu ya
2: jadi penata ya ke ini aku sikit muka ya
1: muka
2: ya Iban nak ke kota Subaya polis. Polis
1: jaga kita induk arah kita itu akik ya polis
2: ini yang akik itu tadi polis jadi kami sikit selalu pindah ya hari indai kumpul pun selalu pindah-pindah lah jadi bertemu orang mayu berkawal orang mayu jadi dan ya pengudahnya ujung-ujung ya sikit dia ada miri aku ada miri
1: ada miri kira netap bermiri
2: nadai mindah kini-kini nadai
1: sikit apa nantai asam
2: ya memang berantai asam tapi akhirnya aku sikit orang muka
1: sikit orang muka oke jadi ngarap ke so tanya Vanessa tu dah kita dah nemu hari ni penatau kumang kita itu sebenarnya ya kira kemudian pindah randah lah tetapnya tentang penatai asam ya sikit hari miri atau tadi Vanessa laban video nuan ke viral bapa kuih sebina bapa minggu bapa hari-hari tiap hari itu tadi sok tanya uji nuan tanya baru sok tanya ke di tanya bos kita pun DJ Bana bekal ngau bekeni kita ngetan ke bangsa kita Iban atau ke Jakob kita Iban jadi mayanya tentunya penganjur komite itu tadi tentu bisik meri so tanya tertumu dengan kita kena kita nyedia ke diri jadi kena ya sana boleh so tanya mayanya
2: aku meda soalannya aku ke jenis ke ngafal lepas nanti di ngafal nak lepas lepas dia takut si teh dia nak kan ingat jadi bak kami cara sira kutan sen ngajar aku nak ingat yang pu kata kunci jadi bakal jaga tu bekeni kita ke ngemeran ke ge ya sigi ngadu platform lah ba aku ba mata aku tu saya mai ngega nua kita bagi ga kan sara lah ba aku bakal aku mada tadi aku belajar sara belajar penemu Iban tu saya mai ngega siti-siti nya jadi alangkah manehnya ante bisa siti platform sigi khas kena ngajar bala nembek rebak baru senentang adat Iban penemu Iban makanya deh nya tanya data pemikir aku mayanya. Mana lagi ente yang bisa platformnya? Dia aku boleh buat runtiang lah kena nyawat soalannya.
1: Kena soal nanya.
2: Iya.
1: Laban nanti dipedak ke muan, bahkan nak kesal muan. Bisa mimi tetapi nak ditampak ne? Nanti tampak nanti nung kesal mayanya. Yeah. Jadi kira ke bonus ngaji aku tonsen lah laban. Nanti kita bayar kita school sebab ne cikgu aja. Nanti kita kena kata kunci mesti. Iya. Yeah, nah, yeah. Mesti kan balak kumang ke buka.
2: Iya. Yeah. Nah,
1: okay, ya ketama baru saya tanya nak tadi. Laban tentu ya orang kengaja atau yeah. Tadi. Kira kedah terlebak deh. Tajak ya muni kurang. Okay sekali dua. Saya ku sidak kutensen nganju kumang tau. Ah, berapa kali udah neh?
3: Tau pertama.
1: Oh tu pertama neh. Oh pertama. Okay.
3: Nitiah ke Subak. Kami kala ngau nganjuang. Tang lama udah nak.
1: Oh lama kala udah nak.
3: Subak 2016 kena.
1: 2016. Reti ya sebenarnya COVID lah nyane.
2: Ya.
1: Ya sebenarnya COVID.
3: Ngetu lama, dinya fokus mau kerja semua. Tahun tu udah kami ninga state levelnya bemiri,
1: begau.
3: Kami kamantai, bahkan ni standard pekit kumang sepatutnya.
1: Iya betul. Kira ke punya kurang usaha 4 minggu, seminggu, 6 minggu. Kira ke 6 minggu lah. Laman kita alu ngagai state level tu tadi kira berbaloi lah. Kenia saya ikut tensen. Nak nyangka mana sabung tu alu jadi juara ni.
3: Happy ke? Dia bangga ke? Laman lama
1: udah nak ni?
3: Ya, dalam 4 minggu. Nak cukup tinduak
1: semua. Nak cukup tinduak.
3: Nak cukup ngajar ya laban. Vanessa tu punya ikut tadi. Ya bedoh kalak ngau mana-mana pekerjaan.
1: Iya.
3: Tanya utai ke di kekak kami. Jadi nyemak ilak kami nganjung baru. Ngebat baru. Kami kak ngiga calon ke nak kalak ngau pekit kumang.
1: Haa jaga. Kita kedinga tu. Peluang besar tu. Ngai lebih lagi. Laban state level di dengar aku buat bintulu tahun depan. Nanti nak salah aku ni. Kira ke semak dia lah. Boleh turun kita tu ni. Okey jadi sebelum kita nampung baru. Aku mesti nanya Vanessa tadi. Nama lagu Kak Nuan. Koya minta minta lagu mawat koya. Okey. Engkau ya. Tujuannya siapa tu sebenarnya Vanessa. Mid kelicir tu. Tentu ibu si jalan cerita lagu tu deh. Nadai gini.
2: Nadai
1: ne.
2: Rindu jangan ingat oh. Tiwan mana apa semua.
1: Oh ya gelak lagu tu sikit demi di kerindu bala namian deh lagu mit kecil kelicit tu. Yeah. Okay jadi kita beri nang lagu hari Himawat. Kita beri nang kita sebuah program ruai kita segulai.

0: merengkah hari pukul 2 ngalih hari, nyentuk ngagai pukul 2.30 ngalih hari. Begulai ngal temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngagai Rapan Biak kemai hari. Semina buat YFM ini.
1: Ya, begulai baru kita berprogram Ruai Kitai serito di bersegmen ngelah tengah hari Y Family. Ha, kita bisi lo ikut temuai kita. Si ikut temuai nya Vanessa Sarawak. Aku mang Sarawak Atikas Negeri Sarawak 2006 kediatur di Permai Jaya Miri. Yeah. Kena bila final tadi Vanessa?
2: 21
1: hari bulan 5 malam. Dia nya begulai ngau yang pu tukang kebat, tukang ngias. Ayanya ayaya. Okey, jadi sebenarnya aku mulai ngagai Vanessa, aku kat sau tanya ngagai Yaya tu tadi. Jadi berpenemu nuan tu tadi Yaya, leban kita itu latih kumang deh. Jadi nama watak kumang tau ke sikuk kumang tu ia mesti kak bunyi kurang tadi. Leban nuan ngai muai masa nuan kira kena sia-sia tadi deh. Usaha nuan dah latih sikuk kumang tu tadi. Jadi nama watak atau ke identiti si kok kumang buat nuan tu tadi Yaya uji nuan rang ke ngagai semua bala-bala kumang ke ni nemu kat ngigak kita berkoten sen de bemiri tu minta dilatih tu ilang. Ha, okey,
3: ciri-ciri kriteria ke diga amina bakang ngembuan disiplin ketinggi, ngauleh nerima tegur, ngau ya bisa berwatakan perwatakan menarik serta bisa pemanis dirimpo.
1: Oh, pemanis dirimpo ne.
3: Tanya uleh dipedak. Ngau ia nemu main salah satu hari main asal serta adat lama kita Iban. Jadi beka ke Vanessa to tadi, ia diberi kami watak maya bepekit, ianya watak kumeng ari gelung batu nakung.
1: Kena kalau ubah 360 darjah ne Vanessa banyak.
3: Nya kebuah kami milih kempan ke dikena Vanessa to tadi. Kain kebat lama, ianya bercurak ke lintah bertegam. Ia dirasuak ke ngau lampit, remawung ke berumur lebih 80 tahun. Ngau mariak tali hujan, bablakyang ia ditatiang ngena gerunung ke tanah kumang dekat datai, ke panggau, ngerami pengawak gawai daya. Ia bakal bisik cerita.
1: Bisik cerita. Tema, tema kira ke tema siku kumang ngagai Vanessa ni tu tadi ni. Jadi kira ke sebenarnya kita nama tu latih siku kumang tu tadi. Tentu yang tidak koten sen. Okey, Vanessa tu watak pekenik. Jadi tua yang ngau kira menjadi nuan Michelle ne. Michelle as dua ya diri sebilik tu tadi kira ke ngatur siti watak tu tuju ngagai Vanessa. Jadi berpenemu nuan wataknya bakaya ke cun kena ya ya.
2: Cun
1: ne. Lebih hari cun ne.
2: Ya masuk watak na ya malamnya pedagung
1: ya. Ya, sigi betul. Laban boleh benda. Munyi ku aku tadi laban kita nanti dipedak ke komen-komen bala netizen tu tadi. Munyi kurang mata nak nak nak terkelip mata mada kumang miri kita yang laban pun manja laban watak disebut ayaya tu tadi ne. Kira ke cun minyak ne. Okey, jadi atuk ngagai nuan tu Vanessa apo news minute agi kita itu begulai tang nang acau laban kira ke special khas ni guys tuai aku mang Sarawak kita. Jadi nama jakut lalau nuan ngagai semua induk dara di luar kelebih agi bakan nuan ke nak kalak ngau paket kumang tu tadi.
2: Jadi Siti jak pesan ku ngagai balan di luar dan anak takut. Selagi bisa peluang ngau aja, ngiga orang bakal sida koten sen. Tapi sida akan nyaga, sida akan ngajan. Tin ada penemu utanya ulah dibelajar eh.
1: Betul.
2: Utanya ulah dibelajar. Ente takutnya ulah dimotivasi lebih agak. Ane takut. Ngau aja.
1: Ngau aja. Ngau aja. Laban na bakal berinsa tonti orang mana nak kelak ngau. Takut akan jadi Siti penangguh si dekat ngau. Jadi berkeni nuan hadapnya tadi Vanessa. Laban nuan mana ngau aja nuan. Tentu nuan takut deh.
2: Bisa saya takut. Takut tu lebih ke ngagai takut keni orang meda. Betul kena dadu ku, betul kena pejalai ku tu, betul nak saya sebut. Tang labannya tadi melaban bisa sokong orang bilia sira kotensen ake Orlando ngajar ku na. Na ngawa. dia salah mimiknya nengawa. Dia menambah arah baru ne.
1: Iya.
2: Asal dia kan cuba aja. Ya terakhirnya takut. Lama saya takutnya sementara nya. Sekejap aja.
1: Betul. Pesan si kok kemang Sarawak. Tebab jari lo. Okey, jadi kepenuh itu aku bisa suah Vanessa kita bergano ne. Kira tu bergano tu boleh berkongsi dengan balap dengan kita ini nombor tu bergano tuju dengan siapa atau kebisa cerita bergano tu tadi.
2: Jadi gano tu tadi digagak inai kumpu. Gagak inai kumpu kena merangsang bala nambi arba baru belajar main asal ke tempo.
1: Inai nuan ulih nuan madah ke siapa nama inai nuan?
2: Jadi inai aku namanya Susan anak dunia. Jadi ya bisa ngaku di tahu tapi belum ala. Jadi ya okay. Sige lepas ya diajak niang akeku sige ngemeran ke adat asal mana. Tajapan kami Kristian tapi kami sige akan lupa
1: adat ya, betul.
2: Jadi teto diajak sidak ya. Nanti tanya orang begano tolan dia amai nak gamada jempulan dia lepas aku tetap lagi kak belajar. Nanti bisa peluang kena belajarnya aku tetap lagi kak belajar. Lebih mendalam ge lah.
1: Iya betul. Okey, jadi ulah kita start dulu bergano betul. Ngai kesalah sebut lagi. Okey, kita meri awak ngai Vanessa bergano nanti kita ulah terus ngelawak ngai titik kumpul tak ke Facebook Miri FM. Okey, anak ngai aku sedia ketabuh dulu. Awak ya bisi pilih yang lagi nah. Ngica kurang ninga to be YFM sarito. Oh, kira ke ini nomor lu record tu lagu alu asen ngai Vanessa lagi nah. Okey, anak ngai kita meri awak dulu. Jadi bisi jaku lalari duan tu ya seraya kita nganti lagu kita bersedia tu. Ya aku lalau ngagai sidak-sidak induk darah di luar dia.
3: Nuju induk darah ke luar dia. Punya ko Vanessa tadi anang takut. Nyuma kita takut uliah nanya kami. Kontak kami bak koten sen. Nanti kita kak ngau pengawak tu. Kita uliah ngan sah talent kita. Kalau kami ane rau kami nak ngano.
1: Nak ngano ne? Nanti kan nanya dulu nya.
3: Nadai ngano, nadai semua lesson ya, utai dipelajar ya. Nadai cara ke
1: nak mana oh, kira ke oh, sejuk hati balap kumang ninga tidak kita ngau kota sen eh. Okey, jadi udah sedia non Vanessa?
2: Boleh.
1: Okey, akhirnya
2: nanti Tiwan nanti betul campun dulu lah.
1: Tiwan betul ya nih awak kali. Okey, kita beri awak ngagai Vanessa Sarawak. Aku mang Sarawak, Tikas negeri Sarawak dekat Begano. Jadi sama-sama kita menyang ke Begano tu.

0: Apo menemang bolo kita dekat itu ah kaja yana lama aja. Okey, jadi terima kasih Penisa Sarawak ngawa asistennya Yaya. Jadi ngarap ke Puak Seduai Mujur belama. Jadi asaiku mayuh atau ke invitation hari Vanessa tu. Jadi udah tu nama program Vanessa ulir kongsi ngaya balam peringat kita.
1: Jadi program kami ke kadatai ketemu kuliah taunya. Setakat tau ulir habis ini tidawan baku ciang dia nak.
0: Ya, kena berapa hari bulan?
1: 20 atau 21
0: bulan
1: 6
0: berkucing ni.
1: Kucing.
0: Jadi ngarap ke sama datai kita beri nyokong ngagai kumang Sarawak kita Vanessa Sarawak. Okey, terima kasih Mama Yu. Jadi ngarap ke kita bertemu baru ni. Ni nemu kita ngabang lah bertemu ni.
1: Boleh.
0: Okey, jadi kita akan ngujung program berubah kita sarito. Jadi ku lekat kita siti lagu ianya hari ni lagu kita tadi. Nyo lari ni. Udah berganu tadi kumang kita tu. Nyo lenyau. Okey, tok ya. Kita dekat berindang lagu dari Alexandro diberi nama Darah Kumang Menua. Segulai
1: sejalai.
0: Selamat itu gawai daya ngagai semua kita ngarap ke gawai tahun tu kita sama belak nyaga pengelingkuan ngau pengerai dirimpu. Anak nak berjimat utai berdapur, anak nak berjimat ngau dirimpu.

0: Duni lang baru dah merina kita tengok lagu ngantak kari gawai macam kita dia tu 15 minit lagi dekat pukul 3 lemai. Jadi pukul 3 lemai bakal selama peningat di utara Sarawak dekat Bugulai. Tak kemudian yang ke program dalam Jako Kayan Gokenya dan tajak pihak udah tahu lagi peningat kita di pilihan menua bukai. Dekat terus Bugulai dengan kaban tu hari YFM di Kuching. Jadi berita ke penudi bawa ke lemai tu biar. Jadi pengerami gawai daya Vazan Gawai Ino Croucher Festival 2026 sudah mujur di tangguh ngau cukup ramai kena 23,005 tu tadi pukul 6 lemai Bana Baru Permai Jaya Miri. Jadi pengerami tu ukai seminatnya di plus rengetan ke pesaka asal dan megaknya di penyungka ekonomi tu cukup besar ngagai komuniti di menua kita. Jadi tu amai bala peningat berarti ke impak yang ngagai tau kempas yang ngagai ekonomi ngam megak penatai bala temui ke bisa datai dalam pengelama 24 hari tu biar. Jadi lebih nutup pengerami tu pelama kuda nak 22,000 bulan Mei penyampau temui ke datai mengai ngagai 82,300 ikut tang report ke pemadu baru ke bisa diterima 103,600 ikut nyentuh ngagai 24 Mei 2025 bari ke penudi.
1: Iya, jadi itu impak ekonomi ianya hasil juang rekod ke penyampau 2.2 juta ringgit tang rekod ke penudi itu tadi di Jebana sudah mangai 2.45 juta ringgit 20 kena 24 hari bulan 5 ya ke hari ke penudi tu tadi.
0: Ya, jadi pengerami nutup tu dia punya di rasmi hari Sabit Menteri Pengerami Semayuh pengawal berumah ngau perintah loka dah tu doktor pengamang dia sama bising kalau pengerami tu kemarin.
1: Iya, jadi ya ke sama bisik ngulu pengerami itu ini Datuk Seri Lee Kim Shin ini Menteri Pengangkut Sarawak ngau Adun Senadin api mega Edemi Siusang Datuk Bandar Raya Miri ngau Galuang Luang ini Residen Miri. Jadi penyelai gawai bazar Miri ini dipasuk beberapa bangsa di Sarawak ti berkempuruk bersitik pelasar budaya lalu ngaunya merangsang semangat berserakup. Jadi berbangunnya Datuk Doktor Pengumanggil minta Datuk Bandar Miri masuk gawai dat bazar dipasuk ke dalam kalender Miri Mayfest ngambil ke uliah diatur ninting tahun.
0: Ya, setuju non?
1: Ya, sikit setuju aku.
0: Ya, jadi itu amat bala peningan yang habis saya pin medak ba Facebook atau ke bedau maca ba nama tu media ramai ke bukai atau ke ngalih hari tu recap pemutus semua paket kebisa diatur 5 hari bulan karaoke lagu-lagu daya orang ke champion main atau subainya Safira Felix ya.
1: Iya, jadi kena 6 hari bulan 5 nya paket sampai 2 di akhirnya juara Vendiland Roger James ngau Royston Khairil bin Abdullah.
0: Ya, 8 hari bulan 5 pekit ngajar Indo ya ke champion Britney Piona anak suci dari rumah Nyuai Sungai Kelitang sebuti ngajar lelaki Harry Linggang anak Lawrence Libawari Miri bertabuh hanya tim rantau lelengawari sebuti.
1: 9 hari bulan 5 inya pekit kuntau solo Indo inya Valerie Menyi Anderson hari persatuan seni kuntau pukulan 7 Miri kuntau solo lelaki inya Elvin Carey anak menang ianya persatuan seni kuntau Spring Betawi Bintulu ngau pekit kuntau Beraban ianya kelab 7 helang menyambar lautan di Sibu.
0: Ya, lalu tarian panjang bisa diatur kena 13 Mei. Jadi kumpulan atau ke tim kemenang ianya kumpulan Adang Sui Luai dari PKKS atau ke Persatuan Kenyah Sarawak Pampang Belaga ya.
1: Iya, udahnya juara Gedang Pampat diatur 15 hari bulan 5 ianya Guntur hari Lepung Ajai.
0: Ya, lalu 16 hari bulan bisa ngatur pekit Miss Little Miss ngau Little Mister. Jadi Little Miss ianya pulang ngagendo Elisa Debong Lawrence kayan ngau Bidayu Hari Miri lalu Little Mister Asher Ezel ana Humphrey Rengga Bebansa Iban Hari Miri.
1: Iya, udahnya pekit Dayung Sanggun kena 17 hari bulan 5 ianya juara Melanie Joyce anak Jeman penatai Sari Lundo.
0: Lalu 18 hari bulan Mei bising atau pekit Klaim Belawan Jadi klaim lawan tahun tu inya Chris Mabenson anna libau dari rumah Caroline Insat dari ka Kampung Bukit Ulu Stras.
1: Iya, udahnya keligit orang Ulu kena di 1905. Juara kita inya Jesse Ulung Jeffrey pernah taya sari long tengua di Lawas.
0: Lalu ke penudi 21 Mei Kumang Sarawak 2026 kabar udah daripada kita inya Benesa Sarawak.
1: Iya.
0: Jadi prais nang cukup manahana. Kumang Dayung Sangun keligit klaim belawan Sarawak 2026 mai prais duit 15,000 ringgit. Lulung nerima 12,000 ringgit Selingan Matahari
1: 10,000 ringgit.
0: Saguati hari penuduk keempat naga 9,000 ringgit. Lalu mayuh prais kebukai diterima sida ya. Jadi taniah hangga semua kau dah mujur tajapi yang naga ya kena mujur hukai ke penudi ini apa ya?
1: Betul ya.
0: Tahun baru agak bisa ya.
1: Agak bisa
0: ya. Bisa peluang ya. Jadi agak bisa peluang atau macam pesan dalam karena 2 menit. Minta ampun agak balas kita.
1: Iya.
0: Udah ngirim pesan cukup mayu haba Facebook Miri FM.
1: Iya, oke. Okay, jadi ku maca hari Facebook Miri FM tu hari Joyce Jelungan. Selamat ngari ku ya. Selamat hari gawai nuju kita sembilia. Benda cuti DJ. Pergilah DJ benda pemisi. Minta lagu gawai. Nuju bala kabar ya keng lala aku ku ya. Selamat hari gawai. Jadi syasya manda bisa nyapa tu. Ya ku ya selamat ngelari. Jadi tu hari Ani kita nawai selamat hari gawai nuju semua peninga kaban melayan Facebook menyadik di seberang lain dua kami serumah di Angker Bay Paku Sebawah ko ya anti Selina tu indah indun bab miri lalu ngagai DJ 2B ko ya harap dari lama
0: okey
1: au nyadi tu bisi komen pada ke program luai kita itu cantik mai ku mang miri ko ya ari Viana Emis tu tadi
0: nyuci mata masih dah nyentak dah
1: nyuci mata balas tidak balas peringa kita di tu menak kumang Sarawak kita
0: Richard hari ni Richard selamat gawai ke datang guys doai ko ya panas kami di jalan simpang Semujan mayu harus tidak gagak no Richard.
1: Iya,
0: Alice Spencer menghabisi nyapa tu hari tu. Nuju sudah sebila di Pakus Power. Minta tebah ke sebarang lagu kena merindang bala kaban belayan. Terima kasih semua gawai kita.
1: Iya.
0: Lalu jam tu nyawa makin serekat tu.
1: Aku macam tiga titik buat titik ulah gini. Di

0: Selamat digawai asuh bala mami di Main Serta Miri ko yang dan itu Roy Hagen. Selamat digawai dekat datai udahnya tu hari Madeline ko ya. Sigi amainya DJ Brenda ko ya bajet baka kumang ukai bisi ngena makeup siapa tu ko ya kumang kita ke siapa tu ko ya tu tadi jadi tu tadi Jimmy tu ngai ku maca tu ya so ngau poket kumang ni
1: bang aja nyato makan nama pesan ya
0: pesan gawai anang you know, kita bertemu baru awak minggu baru jadi ngaga kita ke pulai ngin menua kita berjimat di rantau jalai anang laju ngemai kereta kelebih ngi ngaga kita ke nama tu tadi pulai ngin menua kita empu anang kita nyumai penusah pulai maya gawai tu ila
1: terima kasih bila kita ke bisa bergulang kami dua nyau repuko 12 tadi jadi yeah. Selamat gawai dayang guys semua bala peninga ke nyambut bertemu kita 6 hari bulan 6 2026 yeah. Bye bye
0: bye.

Bising hirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titiahkah semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit, lungkat neraja. Berkebun baka langit.

0: Berubah warna limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Dato' Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meraih pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak.

0: Selamat Hari Gawai.
1: Hai hai hai, aku Dulin Theodora dekat meri Selamat Hari Gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau ngarap tahun tu. Mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh.

Lagu mungkal rentangan le hari kita isari tu. Gunjung ke jam 8 minit. Udah lepas pukul 5, pukul 5, pukul 3 ngale hari. Kini ke pukul 5. Okey, bawa gelar tengah hari tadi kita dah bergulai dengan geng 2B Banang Brenda hari YFM Miri. Bawa gelar tengah hari. Terima kasih guys dua ya. Kaban kita di utara Sarawak dia ya ke udah bergulai dengan kita. Dan ninti yang tengah hari hari 4 iaitu okay, pukul 3 mulai dengan YFM Miri bawa ngelah tengah hari. Lalu dia tu kita mulai baru YFM di Kuching dito aku di studio Kate Michael. Nama berita bala kita ngarap ke sama bala gerai magang sarito. Anda sakit-sakit kita yau leban na lama lagi ketul kita itu gawai daya tinggal 3 ripuang dah lagi gawai daya 2026. Lalu kita ya kenyangkannya mulai kediri sarito kita ya kenyangkannya baru sangkai baru nuntung kepala tangga kini dari rumah panjai ukai main pengagit pengidan meh hati bertemu berpedak mua ngau bala diri menjadi bala painai ke nang nganti penatai kita pulai gawai itu ya berjimat lalu ngarap ke kita sama bala likun kita ke nengah jalan lu nanti berasa ngantu empungas dulu ngetu dulu kita ngirup dulu kini ngambil ke kita ergas baru au TBC spear deriba nyamanah lagi asuh ya deriba ni lah ya duduk spi aja. Okey, rentang kali hari mulai dengan kami untuk pukul 6 lemah itu lagi tentu mayo lagu-lagu lebih lagi lagu gawai kita bisi pesan gawai pun ada salah lawak Facebook kami lalu anjung pesan kita beri ya lagi meh ku maca ya medih ni macanya. Okey, udah lepas tu lagi kita bisi lagu gawai baga hari Harry Francis Melissa Shirley Nomi Jeff Doem pun bisi mega udah lepas tu lagi merindang kita bawa rentangan hari bawa YFM dan sebenarnya tu Ziger Lang ikut Gal Jules tua bertemu baru bawa rentang galeri bawa YFM.

0: telefon kami 082-258-634.
1: Like Mega Facebook kami, YFM Ibas.
2: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web tu di asus skamernya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang tiudah.

0: hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang. Tips maya dekat merik penguntung ngagen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Hai sis, hai bahaw. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Awak sis, bahaw. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Singgah dulu teban jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap. Okay. Selamat hari gawai. Berperindang kau. YFM. Mania. Selamat hari gawai.

Ada juga kita yang kenyangkannya mulai kediri dalam kandang sehari dua atau ujung minggu tu kini tu ramai ke 30-31 hari minggu satu hari bulan lah satu jadi pelabak aku sangka aku kita yang ke yang ke ngambil kemisi pan jangka aku bisik yang ke merambu kemisi diri sembilan ngambil kemisi hari lima minggu baru jalan satu ke empat hari bulan minggu baru ianya hari Lodiau public holiday bersama dengan hari gawai kita yang mengambil hari keputeraan Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong mega minggu baru ini ilah jadi tanya tadi nyau jadi panjai jadi okey selamat diau ngai bala kita lalu selamat ngintu gawai daya 2026 panjai amat kemisi tang tajapan pia harap ke kita ya ke ninggal ke rumah di rimpu sekumbang kemisi itu tentu ke kita udah berhati ke penglikun kunci mana-mana tikup ke penjan pintu grill semua yang sedih lalu Siti Utai ke patut diperhati ke mega ianya penglikun di rumah kita ke kawul ngau karan laban karan tu kebenar ya ya tahu ngujuang ke penusah angus nanti kita yang tadi tak berhati ke ngau mana lalu Siti lagi ianya gias gias kena kita nyumainya tentu ke kita yang tadi nanti boleh cabut mepala giasnya hari tuangnya lebih banyak kita ya ke nadai di rumah lama seminggu dua minggu tu kini laban bisnis kena penusah kes ya ke diriput ke nang mepun hari dua bengkai hati itu tadi karan ngau gias mengga ya ok terus boleh ngau kami ba rentak ngalih hari dan lepas tu lagi kita bisa lagu hari NK Yongai lagu ke diberi nama Celap Angat. Kita yang kenyangkannya lemai tu bisik yang ke berasai nantunya mai isik kini celap-celap angat-angat ini ukai kita yang ke diau dalam ekon di ekon tentu meh celap na kita yang ke luar pan tentu yang angat tang celap angat ke ku tu nyangkannya nantunya mai isik empat ke pernah dua lagi bisik can kita yang gerai dengan orang ngerami gawai 31 wilayah ya. Lagu dari Ida Elson ke sekali tu buka belit sawak merindang kita ma rentak ngalih hari kita mesti menggap Marina Jarau dan lepas tu lagi berami gawai bawa rentak ngalih hari kita ia ke online nya lawak Facebook kami kena tega pesan gawai kita lagi ku maca pesan kita nya tujuh meh ngagai suloti diri sebilik kini nyangka kita kena pulai gawai ke tahun tu.

0: tối nay. Download lộ mẹ ngân dao tại đây tốt. Chơi ta Robocop Yakuchina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kena. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken. Akai PC tu kan ngena ngai menjadi. Hari tadi telegging tu. Siapa ngerja tadi tu? Mayu mata download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica mana namanya dia?
3: Ni Jess.
2: Pedak dinya.
3: Apa siapa ampu pegawai tu lah.
0: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar neh company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company bakal reta kita yang putau hari kami bak YFM.
4: Ya kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion 1 tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
5: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
4: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
6: Selamat menyambut hari gawai nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Engau tu aku kat Merik Jakut Lalau nanti kita udah sedingau anang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
7: Aku Cuk Belawang beri selamat hari gawai daya ngagai semua peninggal YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kitanya mulai ke diri ke menua, pastikan kitanya bersa dulu peringkat pengangkut ke dikenal kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia Cuk Belawang bergulai ngau YFM.
8: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pergelan Sejarah.
2: Tes culiak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit tip pulai di sekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengok panzi dak nak prais tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Aku Cigu Tumbal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Kun Selalakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat ngintu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak.

0: hal selamat hari gawai.
1: Tapi bala peningah YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, gak perlu untuk beri pesan selamat gintu hari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Gak perlu untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Ke pemanah buka itu dah terengkah pabilia penaik kita. Lebih lagi, ke pemujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur, bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngandung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita kayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
2: Pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang pengke hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terbayarnya bertuang kitchen pengke hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
2: Ya.
3: Raja Kita.
2: Raja Kita.
3: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyekal pada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengurusan Rentang Betong. Ya. Ia ke bulan darinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyekal tadi bak tempat masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan

0: program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah hanya konsert layan ke kat lalu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelunikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Mahkam Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.

0: Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketegak tangkung, bukit berberita ketegak remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegah sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketegah tinting, pangau libau berberita ketegah keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang begembung laban kumang, iban kering, enti sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngaga semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngambil ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngambil ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
1: Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua, deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil

0: Nyaga bala kita nun, dia ke benua posing maut. Bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Disterian, ulia menengke kami, kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Nyaga kita ya ke baru bangsa rancan diserian kini mendia ke kami lemah itu on the way dalam perjalanan kita ke menuju ke menua pulai gawai itu serian

Dari dor yang ke suah dor kita ngetu ngi rame ngetu ke Tegal ke Meli Barang ngetu ke Tegal ke Sisi ke Kemik ke Jamban ke nama-nama meh kawak ke kerja kita yang tadi ngetu de Serian dia. Okey, tentu kita bisik palan ya ke selalu atau ke suah de lawak kita tajapan mayun dor bukai ke ulian dor kita ngetu tang baka aku nanti aku driba sigi bisi ndor ke ndor aku ngetu nang ngetu seberang luar. Okey, tajapan asai ke kemi kini tau ke bisi pengawak bukai bisi kemeli barang mesti ke ngetu basrian ga lama hal tau ke nama kebuah kini bisi tak kita bekenya. Okey, lalu nanti kita ya, tadi kebenung teriba buka kebisingan tu kini membeli barang dan ke dia tu labak aku lagi bisik ke bala kita ya ke berjual lemai tu sebedau ya, ke diau ndur gintu gawai giga belanja menggap mimiat gini tahu ke barang yang kena jual hasil kena jual kita yang tadi apian tembok api habis lagi mayu saya juga medal lagi mejai maka utai kena jual kita nya ke nemu buruk gini buah sayur semuanya tentu kita yang tadi lagi bisa ya ke pedagang tahu ke kita ya ke menjual de barang de market ngira di market dini bertamu ni pan de kuciang dito de semanggang di Bentulu Miri kita ya ke ngemeran ke pengawak menjual ke hasil hari babas sayur semuanya nyaka aku maya gawai bisi ke gentu sehari dua kini okey nama laban lebuh maya nya kita ke ngambil awak belelak meh tadi seraya kita ya ke ngintu gawai ukainya selalu nak bertemu ngau bala pangan diri tau ke bisi ngelawak bisi golok sekedari pengawak bukai mega nyerumbak gawai maya gawai tu tentu kita ke bisi ngatur mega pengerami bukai melah pinang kini betunang kini ha mari selama melah pinang weh kita ya kenyangkanya bisi ngatur pengerami melah pinang nyerumbak pengerami gawai ya kedekat data itu. Okey, lepas tu macam sekedari komen pesan gawai kita buat Facebook kami bawa YFM dan sebenarnya tu lagori ID utai orang bawa rentak ngalari mulai yang kami pukul 4 lemai jam kita dia tu di studio di menerai kucing di tu gaya hari datas yang tadi bisi muari kita ya. Okey, jadi tentu ke kita nyedia ke payung nanti kami dah lemai tu.

0: Aku Norman Ading. Aku rindu mada orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mas sigat tak kebajir, nanti mulut nak mana udu bejai orang kulu kilik nadai meguna. Sigat tak kebajir makan ikat tipan kita, nanti hati nak mana nadai meguna. Biar gamal nak bajir tang hati mana. Kurang rindu mada tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.
1: Satu, dua, tiga.
2: Tanda nyamak ya saya tu. Tabar saya tambah gula nyamak ya kaki. Kayaknya berbayar berkedai tu.
3: Wey, memang gula empat, Ilan.
2: Ketika kena dah, tabar.
3: Ilan. Macam-macam penyakit terutai dari gula namu deh. Kuma di mana makai gula namanya? Sakit namu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik bluan.
4: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
5: Tang lebih ke pemanis dalam tujuan kita.
6: Pesan terutai hari YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

Selamat lemai kita yang baru mendiang ke kami. Lemai itu 10 minit sudah lepas pukul 4 lemai. Lalu Piam Gang lalu ke balai kita ya kenyang-kenya baru bisi awak. Kini Limpang, Ninga, YFM, Sarito. Okay, nama leban musim kat gawai itu. Tentu mayo tay ke di kerja kita. Sila ya ke induk kiroh di dapur. Ya ke lelaki. Kelebih lagi di benua dia ente udah terengkah di benua maya macam te dek kerja ngupah menya tadi sidak ya ke namanya ngeripe jematan lalu maya lagi mutai ke gagak tadi ngiga ruas macam-macam meh jadi aku tai kena kita berami tadi selamat lemai kita semua balai kita dan kira di indoor kita lalu kita ke baru terengkah di tanah kenyalang mega kita kemulai ke diri hari menua bukai kita kena tai hari Semenanjung hari Johor hari Selangor hari Terengganu Kedah Perlis tau ke dini indoor kita gawak mulai kediri nyeruma ke misi gawai itu selamat mulai kediri meh puji Tuhan laban udah selamat terengkah di menua dirimpu nak sabar lagi nyangka kita ke Nampung Pejalai ngena kereta kini mulai kediri ke sebelah menua bukai di Sibu di Miri di Seri Aman kini lemai itu ngarap ke kita yang sama likun meh berpejalai kita tahu lalu bunyi aku tadi pesan lemai itu pesan rinduati pesan gawai kita bisa peninggal kita di Facebook ya kau dah ngenatai ke pesan sida ya terima kasih agak semua bala kita kini peninggal kita itu Nora Piling lemai itu kena pergi hari batu niah selamat lemai hari batu niah jadi meri selamat gawai nuju sida ya sebili di seloi bala menjadi di serato merudi kena pergi pesannya selamat hari gawai nuju semua meh ko ya lalu hari IPD Ulu Terengganu peninggal kita Edlin Wilfred tu selamat lemai orang Terengganu nare pula gawai kita dia ya minta lagu gawai kena pergi kena merindang apa ya Wilfred Tini ngau semua orang di kampung Nangka Kota Semarahan bala bak rumah Panjai Spencer Biju Lubuk Sengelang Ulu Sebetan Suratua sidak ba Facebook ke ngelala nak tinggal megantua ya ko ya di kampung Sampuan Baru ngarap ke semua gerai meh serta salam lelengau pelabak ku nak pulai gawai betul okey lalu peninggal kita itu mega Rose Liao ke lemai itu hari Bayan Tasik jadi balik selama hari gawai dengan semua balaisan di Bayan Ulu Emilia Amy Richard Mary Ubuan Martin Sunti Jessica Eaton Gindal James Anyau Sorjo Soma Rino Bujang Sinung Ngenang Stamus Stevie Selef Eric Jang Daniel dengan semua kenglala aku ya Merit Selamat Gawai 2026 peninggal kita ini tinggi megah Merit Selamat Gawai minta lagu Melissa Francis Gawai Ngau Air Mata apa namanya Sino mai kena berindang hati diri aku ya Ngau Bala Nau Cuk meh ya ke menua jauh dedin aku ya nak pulai tu Bala Nau Cuk tu bapak aku kasihan ini tinggalnya okey kita dengar ke lagu Gawai ke bisa dipinta peninggal kita lemai tu lagu ri Jeffrey Nyalo itu Aduang Gawai ba awak rentak ngalih hari terus mulai ngok kami 14 minit lemai hari tadi sarok nah terus mulai ngok kami ba YFM.

0: Aku Irma Dani.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
6: Hari selamat hari gawai. Kayu guru, gerai gamai, lantang senang, muang menua.

0: Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi anak Datuk Tutong ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia re Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pengujur boleh penyenang lalu boleh berkat sebuah kita ingin tu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Kunsra Lakin Gol Timilan Pengusi Majelis Daerah Lubuk Hantu dekat meri pesan selamat itu hari gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak buat semua peningal YFM Iban bersampi ngaji kita gawai tahun tu gayu guru gerai nyamai lantang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat hari gawai.
3: Terbahaya tu, saya terima kasih ya. Lalu kat mereka selamat hari gawai. Agai semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi. Kita kengintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri. Dia lebuh dah jalan luar ni. Aku harap kita nyangka pengikut jalan mah. Di lebuh kita nya driba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC Sebes Bening ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai apalah nyonya mai nya baru tau driba ngabek ke pengelikon jala alun tu dijaga kita lalu piap ga kaban belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelajar maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku ditok ya nyak ini dia kungai nak ngerah kita lebih

0: Padam ke laban duta itu tau ngasuh kita nya tusah, tau ngasuh rumah panjai kita ngos, tau ngasuh rumah kita ngos, ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita ke kap kami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngajakutnya sekali lagi kumri selamat dari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Broli, Taban Perliman P202 Sriam.

0: Rewind.
1: Okay, kita bisa mengapaninga kita Catherine Charlie bagi tu. Ya tahun 1959 ada aku nuk ya. Jadi tahun yang itu ke zodiak Cina, tahun ular.
0: Jadi, tahun ular.
1: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri juga zodiak ular tu, batu buah kuah, mana betul lah kerukoh ya. Tang kita bersiar tu, nasi bakar, kuara putih tu, ya.
0: Nama ciri-ciri macam apa ya?
1: Ciri-ciri tahun ular tu, nanti nitiah ke teh kebisa baca kerito tahun ular tu, kurang ke tahun ular tu. Rundiang sida tu rundiang panjai rundiang.
0: Bakaular. Hanya nanti ya tahun ular sawah tak kelas dua aja. Tang nanti ya tahun ular ribuan. Nanti panjai garundiang. Lamanya kapa petual buka ribuan.
1: Dek.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
3: Anang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketahunya di bak sembarang maya. Okay, semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta tali kereta temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita yang begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang di sama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
4: Kes culik tau kalian biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu agi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzi dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Lemai Langkung. Hujung ke jam kita dia tu 4:34 minit lemai. Selama lemai dia kita ke baru bending ke kami bawa rentak ngalih hari sarito 28 dari bulan 5 2026. Lalu kita ya ke lemai tu megah. Jangkanya bisi benuang berbeli ke barang, berbeli ke kerasa kena kita gitu gawai dayak tahun tu. Tentu mak yuah abah sekedar palan berbeli barang buat supermarket yang tadi dedat meh dor kita yang tadi ni ke milih manuak tuai, ni ke milih bawang, ni ke milih liak, ni ke milih utai ke kena hias ruai macam-macam utai ke dalam hati ya, kena kita yang tadi ngerini ruai dirimpu. Tang tajapan pihak tentu ke belanja kita yang kelimat meh hau laban maya kita berami sikiri no hati ya, tang yang udahnya hanya baru tua tadi. Duduk di sini niang ya nukung. Okey, ngarap ke kita sama belah berarti kemeh perkara belanja kelebih lagi ba ubah ekonomi utai kenya di empas hari utai kenya di kemaya hari itu kita sama nemu ekonomi dunia benuang ba tikas ya kena tu berapa mana me dia tu au sama-sama me kita berarti ke perkaranya ukai semina nesau bala kita dirimpu megak kadang-kadang tu hati tu ana oleh tu nak utai ke dikingian ke semua utai ka kita magang-magang meda orang negara mana kita pan ka meda orang beli kereta baru kita pan ka kereta baru ha tang tajah pan pia kita tadi nak tu uliah nitiah ke semua tai penekak hati kita au ke penyamai pengelantang kita empu du di hari. Okey, selamat lemai megak ke kita lemai tu ke jangkanya lemai tu baru ke berengkah peritis kini peritis nama peritis puco-puco peritis ngajat gini kanya bisi gatur pengerami bisi pepekit gini malam 31 nyanyi lah bisi udah ngagak tim dirimpu sanuk tu ngoi lah sanuk tu ngoi sanuk tu ilah bisi tim sanuk ngoi tu ibu tu ngoi ibunya. Okey, pepekit malam 31 peritis lemah itu pucuk-pucuk pedak kaki pengandiri ngeke kena njuan ujung-ujung nah dari utai danjong kita pepekit. Okey, selamat lemai ke pendengar kita ke Facebook lemai itu ya ke dengan nyom pesan gawai Andrew Jai Masih yang lemai itu selamat lemai jadi madah kediri miri toko ya mereka selamat ngintu gawai guys semua bala kaban di KB Kalimantan Barat tu pulau baku di Lanjak kenuknya ngau semua bala di Limbang di Batu 8 Batu 9 Jalai Kubuang harap ke semua gerai selamat ngintu gawai kenuknya aku Andrew Ujai Ari Mas Ari Miri. Okey, lalu Lengunai Nai Lemai Tori Selangor mega minta lagu gawai kena merindang bala sida dalek Sian Andiang David Temengguang ya tidak Mak Winnie Cayeng Julia Apai Boy Nanta Dami ngau kebukai ko ya selamat gawai ya ke dekat ratai Kelvin lemai tu menuju ke pesan gawai tu ngai semua bala dayak di serata dunia ke ngintu gawai ke dekat ratai ngarap ke semangat gawai majak nambah sepengudah ninga ke lagu rancak lagi ini anak irau mayuh lagu rancak kita lemai tu Felicia Glan dari Johor hari Johor meninggal kita itu minta lagu gawai Nunu Tekura Maya gawai kena merindang di rimpu bala kaban engau semua peningah WFM lemah itu kena kaya badah main lagu kepinta ya nah lagi mengkungi kak ke kita Nunu Tekura Maya gawai tang sebenarnya kita ningah ke situ siti lagu ke ngading pemanah hai tua orang kapit lagu orang jelah latar jua ai tua kapit bawa rentak gale hari mulai ngau kami ba pesan gawai kita lemah itu bawa rentak gale hari ba YFM.

0: 6 pagi. YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: Hai sis, hai boh. Aku ulat-lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, boh. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Irup kaya amai, irup kaya celap. Okey, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Woohoo. Mania. Selamat hari gawai.

Lagu Arif Lorenza hingga Roy Jilum lemah itu lagu ke diberi nama Nunu Tekura Maya Gawai bisa dipinta peninggal kita tadi ngerap kiagi mengkam kulai ke kita yang bisa dengar lagu ke dipinta ianya Maya macam betul itu Nunu nih Maya Maya ulah. Okey, jadi lagi macam sekadar ripsan gawai pendengar kita di Facebook lemai tu kita ia kepada orang yang pesan anjong dia tu lagi sempat nur ku macam ya lagi lepas berita man lagi macam 2-3 titik out lalu ke sekali tu kita bisa pendengar kita itu yang kanjong pesan gawai lemai tu hari pendengar kita Felicia Glenn dari Johor lemai tu kena merindang terimpu lagu Nunut Kura Maya Gawai tadi baru dah ditebah ya lalu kita bisa peningat kita yang gawai linta ni mai hari lubuan tu lemai tu minta lagu sepatutnya bunga jarau ku ya kena ya peritis poco-poco baru wai lemai tu James Pengiran lemai tu meri selamat gawai dengan semua bala peningat ku ya kengintu gawai lalu abad dua meri semunyan mengga bisa nganya pesan ya lemai tu duju ke pesan gawai dengan Gail Berjana di Kuantan Pahang Dom Sylvester di Sabah ku ya meri selamat gawai duju seduai terjapan dah boleh pulai au lalu Syasha Amanda mengga lemai tu meri selamat gawai dengan gaya Sida Mak Pieng Emilia Sam Sarini Cendan Clarence Midan Nenek Beatrice Juni Ben Richa Uno Peter Tingkau Kujam Ujang Entering Akik Muam Jessica Eaton Bibiana Rubina Indai Lobo Dublin K Baja Bulan Pegari Fajar As Serina Sendai Ngomayogi ko ya hendaklah di Tusun maga nama Balakaban ku ya lalu mayu han sigi mana mayu kaban lalu Mary Jalo maga lemai tu hari suang menuju ke pesan gawai tu ngagai balasida Josephine Jampo Mary Ubun Grace Adam Holyfield Ara Erlin bala Isan di Pakan di Serikai Isan di Sebangki Pandai oh mayu mai Isan tu nai untuk mayu Isan. Jadi piam kan nuju apa dela ke on the way ke Betuang apa dela jimat au baja laluan lalu kita bisi honga-honga studio maka lemai tu meri pesan selamat gawai ku yang nuju semua ke bebansa daya kengintu gawai ke pesan anang anang overflow sebarang dia udah overdose ku ya mat genya ni lelak tu rumah lagi mersi ruai. Okey sebelum kita dengar ke berita lemai tu pukul 5 lemai tu lagi kita mendengar ke lagu tu hari Matthew Sindora selamat hari gawai. Okey terus boleh ngok kami bawa rentak ngalih hari kita ngetu dulu sebab kita nyingkang ngagai ngalih hanggai jam kepenudi jam ketiga rentak ngalih hari dan lepas berita pukul 5 lemai tu

0: aku Edman Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Desi Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.

0: Derita Lamak Sarawak.
1: Saritu 28 hari bulan 5 1990. Siti Pengerami berjadi ke Minggu Kerja Pengakap Pelilih Menua Kuching. Wadiah diatur di Istana Kuching, lalu dipenyadi ke Tuai Pemegai Menua Sarawak, Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nor, Kemegap Petron Gerempuang Pengakap Malaysia. Maya tu, Tuai Pemegai Menua, bisi nyain kad Minggu Kerja ti diserah ke Pengari Pengakap Jordiko ke berumur 11 tahun. Bejaku bak pengeram itu, ia nangkan raban pengakap terus berani neresak rampak menua asal serta berjalai ke aktiviti luar bakal nemuai ngagai gua mulu di tebileng ngau penyelai geologi. 7 minggu kerja pengakap ke diatur nyentuk ke 2 hari bulan 6-nya kena ngumpul belanja hari pengawak ti dipejalai ke gerempungnya empu ti oleh ngelatih sida ngembuan disiplin ngau tanggungjawab kelimpah nemu ngerja pengawak Kediri. Berbang banyak, Mayor Kuching Utara, Dr. Yusof Hanifah, bisi berjadi kepalan servis ngilat kasut pengakap Bar Electra House di Kuching. Kemegah Siti hari aktiviti sukung ngemujur ke programnya. Program tu, kukai seminat meri awak ngagai kaban pengakap belajar nemu berjalai ke pengawak Kediri serta ngembuan semangat volunteer dan menggak bempu tangkup pengawak berguna ngada kerbak biak TBC pelajar oleh bersemekia serta ngembuan jati diri di Dodi Ari Ilak.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
3: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
2: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
3: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai segalai.

Lagu hari Gwen Sanggup Aku. Mulai baru kita hebat jam yang kepenuh di rentak ngalih hari lemai hari batu peningan. Terima kasih nuju kita ya ke agi mengkang mulai ngau kami lemai tu. Okey. Jadi dah lepas tu lagi peningan. Kita dekat mendiang ke program Pelasar Jurai 635. Okey, dan sebenarnya perintah kita ngau sitik lagu untuk lagu gawai baru. Ya, dengar kita yang lemah itu ni. Mood gawai ketik kena deh. Okey, lagu hari The Reason ngau lain ngau Ricky J untuk lagu lama sedua ya. Ngabang ngagayan tua rumbau. Terus mulai ngau kami bawa rentang kali hari. About YFM.

Sakitai. Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Regulasi jalan.

0: lebih agak lebih maya sekolah kade mayanya lalu orang yang nan ngelimpas kita aja tangnya kita bisa nalati dekat nulis suratnya lalu dikirim terus maya hari gawai
1: tang kita nak nulis nama dia pengirim misteri kakak kita
0: dia ngiga-ngiga orang lagi
1: yang ngiga menya tadi
2: Plaza Jurai 635 Pelasar, endul berjurai ke mayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kitai, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Ini tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pengurami Gawai Dayak disambut Raban Bangsa Dayak kena 1/2 hari bulan 6 ninteng tahun. Kenyau hari tahun keterubah pengurami itu diatur bak renggat menua dalam tahun 1965 suwa. Seriris ngau pemansan dunia tik nada skat, dunia tik balat deras maju bak teknologi serta digital. Dia gaya nyambut sitik-sitik pengurami megak nyau mayu ubah entik dibanding ngau 20 tau ke 25 tahun ke udah. Ubah tu ukai semina uli di pedak bak pengurami gawai, tang megak bak pengurami-pengurami bukai kabisik di intu rakyat Malaysia. Program Pelasa Jurai 635 ke sekali tu bala peninga, kita dekat berjurai ke perkara tu ngau silik agi bak topik pengurami gawai, subak ngau dia tu. Terus ke begulai ngau kami nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Shalom semua, puji Tuhan. Ya, nyonak berasai, kita sudah datang bak bulan 5, lalu kita bertemu baru ke sekali itu bak program Pelasa Jurai 635. Nama berita semua, aku percaya semua kita yang buat berita ke mana. Okay, nama aku nyebut munyinya, munyi aku tadi, kita sudah mangai, kita sudah dalam bulan 5, nemu-nemu ajak kita ini, untuk sudah datang bulan 5. Sitik pengerami besar Raban Bangsa kita Iban dekat dirami kita nak lama lagi. Jadi terima kasih ngaga kita ke Bugulenggo kami. Seruran Bugulenggo kami nak ngira maya, nak ngira jam, bak maya tu jam ngari. Kami datai baru Bugulenggo kita bak program Pelasa Jurai 635. Keminggu tu Reverend Pastor Greyman Ujang, seruran Bugulenggo kita, agik Bugulenggo kita. Jadi aku ngelalu ke penata yang agak studio. Shalom Pastor.
1: Shalom. Ketemu
0: baru tuan.
1: Shalom, shalom. Terima kasih sudah ngelalu aku ngagak studio sarito.
0: Ya gerai ne Pastor.
1: Gerai, terima kasih ngagak Tuhan tik sentiasa ngintu kita.
0: Ngarap ke semua kita gerai bala peninga. Jadi munyuk aku tadi Pastor nyonak berasai tinggal beberapa hari agik Raban Bangsa kita Dayak dekat nyambut hari gawai de Pastor.
1: Amat.
0: Jadi ini nuan gawai tahun tu pasal bisa pulai ke menua.
1: Nyangka kini benau nyengala mutus ke rundang kami menyanak tau au.
0: Ya. Tang dalam hati din
1: bisi
0: menyanak.
1: Nang bisi au. Ya.
0: Aku percaya semua kita sudah bisi perambu pelabak aku laban perkara tu patut megak di perundang ke kita ngau diri sebili sebenau kita tap ke pemutus dini kita gawai ke tahun tu ne pastor. Laban gawai tu tadi sudah majak semak sesemak pasal topik tua sari tu pun berkau ngau gawai mega. Asal ketimbang gak nanti kita nak ngenang pengerami besar Raban Bangsa kita dia pastor.
1: Betul nang amat.
0: Munyi ke disebut aku sari tu tua dekat berjurai ke topik pengerami gawai subak ngau dia tu. Aba topik tu fokus perkara ti dekat di pejurai ke kita ianya cara pengerami gawai ke disambut subak ngau dia tu. Nama bida ke bisik di asai tok ke di pedak kita, lalu bahkan ni kita dekat ngetan ke cara lama ke dikenak kita sebedau tu ngambil nak terus rarat di pangka tok ke di seging pemansang dunia. Nanti kita berhati ke pastor siti hari cara kita ngintu gawai ke nadai agi di pedak dia tu. Tau dikumai kita punas tok pastor.
1: Oh.
0: Bekirum ke kad gawai ngenak pos tok ke merekat suak jari ngagai orang ke dekat di merek tua.
1: Nang amat.
0: Nama kebuah ke kumai punas nada lagi kita ngereja tok de pastor.
1: Iya. Iya.
0: Atang dia tok semua udah berubah. Kad selamat hari gawai seminak dikirum ketua ngenak media elektronik tau ke cara digital. Ya, pengawak kita ke sari tau pastor.
1: Nang aman.
0: Keterubah tau me pastor nyangka nuan ulih mulai ke pengingat tau ke berkongsi ke perkara tau pastor. Kelebih agik bak penelebat nuan empu me maya jeman kita subak bak tahun 1980-an tau ke 1990-an kini pastor.
1: Amat, amat, amat. Terima kasih ya. Ya, cerita mulai ke pengingat keliak teman yeah. Amai. Nah, jaku ke pasal keliak ya. Lebih main itu hari gawai. Ya, gawai kita benal begigak kekat di mana lalu dikirim ngagai bakia. Ya, tang dia tu. Eh, bala nabi stem nak nemu tek stem kedua ya.
0: Amat, amat.
1: So, ya orang kakak kirim ke kita, orang ti sama sekolah ngau kita, maya keliak deh. Lalu bakiah kita, lebih lagi kak bekelalang orang kene kedua ya keliak naya. Lalu pisiat dekat ngagai pusupias keliak, nu bebarias dekat bebeli kestiam ngau orang maya museumnya naya. Udahnya nama titiknya di mega bertanya ngagai bakiah. Eh, non ke bisik kena nak nyangkuang aku au pia. Muga okay, kadang-kadang minta sangkuang melesti, minta sangkuang melekat mutai nya penghidup keliaknya. Rindu ke lebah kita ingat kutainya
0: dah.
1: Nang rindu ya. Laban kebuah pia kita nyu nanti bakiah laban kita megak kan nerima. Ya utek kerkiru murang. Nya utek kepisiat kita bertanya pasal tanya.
0: Kadang kala nya de pasal nanti kita bisik kak berkelalang urangnya maya nya mecun jom kita ngici yang kak mereka ngagai ya pengiru misteri ko.
1: Oh bisa utek ke bisanya dah keliah. Bisa lebih agi lebih maya sekolah ko de. Mayanya lalu orang yang ngelimpas kita aja tangnya kita bisa nalati dekat nulis suratnya lalu dikirim terus maya hari gawai
0: tang kita nak nulis nama dia pengirum misteri kakak kita dia
1: ngiga-ngiga orang lagi
0: kaya ngiga menya tadi okey nya tadi Siti ubah besai ke uliah di peda kita tubuh kita tempu maya sebedau hari gawai sigi amat munyi kenuan tadi pasal kadang-kadang lepas kita itu tadi ke nganti kad ke diterima kita puas kita itu nyenguak keluar atau ni ngam bunyi motosikal nyenguak nyangkanya bisa nganyung kad menyat
1: betul nu nganti
0: oh ya lepas subak gak posmen tu sikit besar tangguh pengawak posmen tu nang sidak ya murang ke nganyung surat ngagi kita ya de pasal
1: nang betul
0: lalu nanti abang rumah panjang ya aku lagi ingat de pasal nanti orangnya bisa ngalu ke pasal tanya dulu bisa ngagi pos upes de tadi sana bisa ngecek surat kian de tadi
1: iya nang amat
0: abang ngarap ke bisa nerima kad
1: betul
0: okey pihak mega. Nanti kita berhati ke maya kita nyedia ke diri dekat Indo gawai seminggu beda gawai balas tidak ke Indo tu tadi nang kiruah bergagak ke kue cuan kue penyaram sarang semut kini deh nyak nang sigi pengawal orang subak deh nyak
1: kau
0: ngenak cara lamanya sidak aku lagi ingat subak pastor lagi rumah panjai maya kak gawai tu balas ke Indo nanti ke ngagak kue cuan sidak itu tadi bisa nutup berasnya deh nggak banyak kalau dikena sidak yang agak kue deh pasta
1: betul
0: okay bakal detok kita kak beli jak tepung berpasal subat ada bakanya deh lalu bakanya bakal nanti kita pulai ke menua 30 maya 30 ke 31 hari bulan nanti kita mudik nengah air sungainya kita mudik dulu kita merah orang berkerangan mayu orang mansuh hutai de pasta hanya entek bawa menua kami subak menya pasta
1: ya
0: datang dia tu semua utainya tinggal kenang aja pasta
1: ya tinggal kenang gau ne ya
0: kui lau air irup dia tu pengawak kita dia tu main tunjuk aja retinya tadi
1: pala aguang aja
0: retinya tadi semua utai dibeli. Jadi pastor tanya aku bahkan ni nuan medak perkara tu lalu kelebih lagi bak pengawak gutung ruyung gereja pengawak tu udah jauh amat dilekak ke kita itu de pastor nadai lagi dikemerat ke kita bak gaya pendiau penghidup kita mensia kemaya hari tu tik lalu kiruh ngau pengawak tu pengawaknya nadai lagi tu dikerja kita pastor
1: enang amat sayau kan
0: ya
1: cukup sayau ya nama kebuah inah lekak jakok bedorok pen orang baru nak nemu jakok ya, bedorok
0: nak nemu bedorok
1: eh tangga dengar tu cara kita nyedia kediri barumah panjai cukup mana ya cukup badas dulu keliak kita bertulung bedorok ya telemi dibantu sidak ti keriang na ya ya ti tuai dibantu sidak kebiak pengawak kita bersukung bambik ke utai di tanah manuak pulut begulai ya begigak kebuluh begulai ya lebuah sikuk ke pasal indah kita berkiruam berbeli ke barang berbeli ke utai ngagai pangan diri nyak mah pengawak kita dulu keliak badas dah ba aku adat ti bakato amat manah oleh ngasuh komuniti kita keriang ngamik berat serta ngayan ke pengibuah kita ngagai pengandiri nea tang dia tu nyau majak kurang semua utai tu indah leka jakuk berdorok munyi kuaku tadi Nun ada ya ge nya dedinga.
0: Aman.
1: Ya leka Yakub nyangkuang pengan diri. Nun ada ya ge mega utai tedinga. Mayu hage leka Yakub disebut nadayari ngage pengan diri ya. Nadayari itu nadayarinya. Ngau leka Yakub siti. Na ibu amnya dah.
0: Ya.
1: Ya. Ya tangpa penemu aku pengawa mantu nulung ibu pengan diri. Patut terus dikerja. Lalu diajal kita ngagai Raban baru dia kedia tu. Laban tu adat basal ti badas, ti patut ditampuang, lalu terus ditampuang ngagai nemiak baru dia tu. Enti nak lenyau adat ti badas tu.
0: Ya, amat sigi amat pastor. Jako beduruaknya nadai ya nemiak nemunya de pastor. Sigi amat nadai. Dia tu munyi kenuan tadi nadai agi namanya minta bersangkuang-sangkuang pangan diri ngambil utai. Dia tu lain utai ke dasuah bersangkuang dia. Nanti orang abang nyangkuang ku lagi sanu anya ke utai ke bersangkuang pasta.
1: Ya.
0: Okey, bala peringa minyak tadi sekedar perkara ke ulih diperhati ke kita bida atau ke cara kita nyambut pengerami gawai maya subak ngau dia tu maya sebedau gawai subak kita beli ke kad dia tu kita ngirum kad ngena media elektronik atau ke ngena digital ja subak kita ngagak kuih ke dirimpu kuih cuan kuih penyaram dia tu kita main tunjuk aja beli aja atau nanti maya kita tengah malam tu pastor 31 hari bulan. Nanti subak tu pastor seraya kita ke ngantik ngirup air pengayu maya malam mantal gawai. Dia kita medak mayu macam main go pekit bisik diatur bala komiti rumah panjai ke udah diciri ke ngatur pengawaknya deh. Ya ke dikingat kaku tu pastor pengawak ke bisik di pandang kemayanya bakal main asal kita lah berpantun bertabuh ngau ngajat kelimpah kita ke berpekit berlagu ngau ngeluluk ke diri
1: oh.
0: Hanya subak dia tu nanti kita benda nyau kurang amat pengawak ke bakal tu dibantai ke maya gawai pastor. Ya ni miak rebak baru yeah. Kelebih lagi generasi Y ngau generasi Z tu Gen Z lebih lagi rindu ke pengawak berlagu ngau poco-poco tu ke tanda baru hanya dia tu. Ina bisik sekedak nemiak nak ngelala nama utai ke ngepan asal kita bisik pastor.
1: Amat.
0: Nanti bak penemu nuan pastor. Bahkan ni kita dekat ngetan ke main asal. Awak ke mengkang di kerinduk Raban nemiak. Tajak pen nyau mayu main bukai ke lebih nariat ati sidak dia tu.
1: Nang amat. You know, utai kena perhati aku menggak ni tu. Aku bakal tekan sebut nuan tadi ni ya. Trend baru dia tu selalu dekat ni tiah ke main cara orang bukai. Ya lalu berubah-ubah namanya ia ya, kelamaknya nyau nak dikingat atau kelenyau. So bak rundi yang aku manah mega main tik lama diajal ngagai sidak tik rebak baru. Ya asal utainya nak bersangkut pawat ngau pengarap. Okey bakal bertabuahnya tadi bakal ngajatnya tadi na ya. Bepantuan naka menyak manah pemanah utainya ta enti main asal kita ba penemu aku ya manah amatnya diajal diajal
0: ya
1: aku nya pemain asal ti ti merinang
0: yeah.
1: Ya ti merinang kita manah amat utainya dia diajal ngami kerebak baru nemu main asal lalu bisi orang ti nampuang pengawak ya ti ke keliak ya lalu nyambuang kenya ngagai sida ya tanti utainya minak di awak kaja nadai miada
0: ya.
1: Lenyau tepantuk dia aja miada so erti jakok kuto sayau lalu awak ka kita nampuang utai ti badas ya asal munyi ku tadi utainya nak sangkup paut pengarap kita pengarapnya lain lagi ngomain bala peninga oh. So main asal kita nyak main kena kita merindang sebedau datang ngagai pukul 12 malam yeah. Kena kita merindang pengandiri kena kita bergagai ngau pengandiri nah ya. So awak ke utai ti betul patut diajal ngagai sira ke baru
0: ya lebenti kita berarti de pastor ti bakal kita ke dia bernegeri tu mayuh mega seraku daya kelebih lagi sidak ya bisik buka peluang belajar ngagai nabi ke dekat belajar ngajar
1: nak bisik pastor nah au bisik ku tinggal au mayu au tanya de kerja una mayu bak step kita di tu ina bak kuci yang megak bisik dengan ku pasal tuan tu pasal tuan yang yeah. macam deh so nada ini nyalah kita belajar bala ke nabi ya you know bala ke naik ke apa ke kiro hagi menganyong bala
0: nak oh ya nyak meku aku nak salah nanti kita merangsang anak kita masuk kelasnya mana yeah. pastor ini tidak ya bisik basic ku kita ne
1: betul betul lalu nemu nama arti nama
0: sugu tinggi
1: ya
0: ngelala te ke sugu tinggi
1: tangu
0: tangu sirat ngelala rawai yeah. amayu te ke
1: raja
0: ke sirat
1: ya orang baru nah jakuk rawai pernah nemu
0: ya ngagai bala kita kapai nai nanti kita meda anak kita nya tadi bisik pengerinduk kelebih agi bak main asal kita perangsang anak kita masuk kelas ke bisik disedia ke NGO NGO ke bisik semak dua kita diau jadi bala pendengar kita dekat ngetu nak lama dulu lagi kita nampung baru jurai kita bak topik pengerami gawai subak ngau dia tu terus bergolai ngau kami.

0: tu kita berjurai ke topik pengerami gawai subak ngau dia tu nama bida cara kita nyambut gawai subak ngau dia tu nama utai kuliah di pedak kita Reverend Pastor Graeman hagi abu gulai ngau kita dekat berjurai ke topik kita Nampung baru rana tua pastor.
1: Mm-hmm.
0: Ya tajak pen mayu ubah bak cara kita nyambut pengerami subak ngau dia tok dia pastor bakal ke udah ditusuk tua bak pun tadi. Tang agi bisi sekedak pengawak kemengkang uliah di pedak kita jam ke dia tok serta agi di kemerat karaban bangsa kita. Ya pengawak tok ianya bakal tradisi kita ke pulai ke menua, tok ke pulai ke rumah panyai ngau pengawak kita ke ngabang atau ke ngusung pangan diri. Jadi tu pengawak ke cukup mana me pastor. Laban serak baru dia tu agi ulih ngasai ke perkara tu. Bahkan ni nuan berarti ke dua bengkah pengawak tu tadi pastor, ianya pulai ke menua atau ke rumah panyai ngau pengawak tu ke ngabang ulih ngempit ke kawa antara anak ngau apa inai diri menyadi serta kaban belayan kebukai. Kelebih lagi nyangka meh kelama tu bisik perkara tik ngasuh kawa sida udah jauh hari pangan diri serta nyong sama ngati ke diri meh pastor.
1: Aman, terima kasih ya, terima kasih ya. Indah bisik bala berslogan berketuk ya. Nang amat maya musim gawai musim pulai. Kedok ke bala.
0: Ya.
1: Okey, do mulai ke diri empu ngagi rumah panyai bertemu ngau kaban belayan serta baki lama ngau nak bertemu nya utai tik badas. Ya, tip di kerja kita. Tang, no bisik jakut tang gatok ke bala peninga, okey. Bisik lebas ngaku di tok. Tang enti amat-amat nadai hari ketegal kerja, ketegal pengawak bak negeri, kati kok ngau, nah ya. La banyak tanggungjawab kita. Tang, lebuh maya kita orang ke tinggal bak negeri mega. Mega, nah ya. Leka jakut ngabang tok di perhansang. Leka jakut ngusuang pengandiri tok di asuh. Okey, nama kebuah nang amat kena nyemak kaki kita lekas jakuk kita kilat kena ngempit ke kita lagi ngau sidak tik lama udah nak ngau kita bertemu ngau pangan ngau kaban kita nah bak musim tu kita dekat berkelala megak ngau bala nak menjadi kita ngau anak petunggal kita tik lama nak ngau bertemu lepas kita mulai kerempu ngagi rumah panjai kedua ya aku sekali aku mulai lama aku medak bakiah tu laban ia ke pindah jadi ngurang ke di Sabah dia tang maya gawai pelak ku datai pun kak nak ngelala tang lebah maya gawai tu tadi rinduk nal ke bertemu ngau bakiah ti lama agi keliak manca anak miat keliak bertemu dia tu orangnya nyu besar nyu bisa nyu jadi aki kedua ya ya so tu utai ti badas kena ngenyemak ke kawal kita ngau pangan diri kena mah musim gawai tu musim kita begulai musim kita ngenyemak ke diri empu ngabek ngagai kaban belayan nyemak lah okey enti nyak bisi ati ti nyemak keliak ketegal besengkit ketuk besengkit kenyak tang awak ke musim gawai tu mulai ke pengerindu ngikat kawa ruang bilik baru ngau pangan diri awak ke pengasih Tuhan ngau kita semua.
0: Ya kita nangam baru kawa kudah nyangkanya udah terbererak subak ini pastor.
1: Betul.
0: Maya gawai peluang ke mana doa kita negap ke baru kawa nak ngira minyak tadi abak ruang bilik kita kini tau ke orang ke sama serumah ngau kita itu pastor tanya aku ke penudi nanti kita berarti ke pengerami gawai dia tu ukai seminak disambut raban bangsa kita Dayak atang megak dirami begulai ngau bangsa bukai kelebih lagi kenyau ari ramai leka jaku segulai sejalai ke sinonim ngau bangsa Dayak tu dikena mayangin tu pengerami gawai Dayak Renggat Menua. Indah dia tu kita nyingkang ajak dalam bulan 5 dia mayu hamat pengawak dia atur kena ngericah kagi pengerami gawai bakal bazar gawai. Udahnya dalam bulan 6 bisik megak pengerami makai lemai gawai ngau pengerami ngiling bidai tik diguluk bala tuai ngau pemesai menua ari mayuh pupu raban bangsa. Reti ya, besai amat me pangkak leka jakuk segulai sejalai tu tadi. Ukai semuti nempak penyerakup ba rakyat tang megak leka jakuk segulai sejalai tu cukup berguna kena mai raban bangsa Dayak sama segulai sejalai serta berakup ngigak Tuhan. Komen Nuan Pastor.
1: Terima kasih ya, terima kasih ya. Now, jakuk segulai sejalai tu nang ba aku cukup balat besai reti. Ya, cukup balat dalam. Okey, seminap saya reti aja tahan cukup dalam. Reti cakupnya kita berpegai jari sama hati bersawup betuluang mantuk nuluang nyungka serta merangsang kepangan diri. So awak ke utai tik berat nyak nyadi lempuang utai tik mal nyak nyadi mudah. So leka jakuk segolai sejalai cukup balat berkah. Pengawak tidur kerja pun mudah gerah lalu kitai dekat maju lantang serta mujul ngerja pengawak. Bangsa tik bekerja begulai sejalai bangsanya dekat mujul. Menua tik bekerja segolai sejalai menuanya dekat mansang. Tang entik enak segolai sejalai taukah kita ngambil leka jakuk segolai sejalai tok semina namanya semina jakuk aja. Semina top bakal ke leka jakuk topik pihak aja.
0: Slogan
1: aja. Oh, slogan aja ya. Nadai tentu reti ya bala peninga. Aku nanduk leka jakuk kersebut ku tadi tang entik nak segolai sejalai sidak nyadi kepenekul nyak reti ya. Nyadi kepenanggul ngagai semua pemansang. Awak ke kita terus amat-amat berpegai ngenak leka jakuk tu sama hati berpegai jari segulai sejalai ari dia tu datai ke belamaya. Utai ti ulih ngemai kita segulai sejalai ianya semina bak penemu aku tu bala peninga Tuhan kita Jesus Kristus. Nama kebuah aku nyebutnya Injil John 17 ayat ke-21 leka jakuk Jesus dia. Ia bersampi nama sampi ya apai awak kesidak nyadi siku baka tua nyadi siku. Nah, erti leka jakuknya ngasuh kita segolai sejalai. Nyadi sitik tubuh ari atas siku kepala. Jesus di penuh pengerindu ngikat eklesia ya ngau pengerindu baka ya ngau apai nyadi siku. So begempung mah kita segolai sejalai.
0: Ya, segi amat pastor, segi amat besai pangka leka jakuk segulai sejalai tu tadi laban antik tua gereja pengawak tua nak segulai sejalai pengawaknya nadi kini-kini ya pastor.
1: Betul.
0: Ya,
1: betul.
0: Ruang bilik nak segulai sejalai nadi kini-kini mega.
1: Kak pecah.
0: Ya.
1: Lalu nadi utai pemujual datai.
0: Bekenyak mega abak raban bangsa kita antik kita nak segulai sejalai. Pamal me kita bekenya megak bawa benua kita nanti kita nak segulai sejalai pedias me kita itu tadi dekat mansang nuju menua tik maju lebih lagi lebih datai bak tahun 2030 hilak.
1: Betul.
0: Okey, jadi bala peringah nyak sekedap kara kau lihat hadi pejurai ke kita bak topik pengerami gawai subak ngau dia tu. Pastor, minta nua nyimpul ke semua utai ke di pejurai ketua tadi pastor.
1: Oh, terima kasih ya, terima kasih ya. Lalu ku merik selamat hari gawai ngagai semua kita bala peninga. So awak ke musim tu tiap ikut kita ngasai ke pemana pemayak penglikuan serta berkat Allah Ta'ala ti belimpah datai ngagai kita. Lalu ngagai nuan ngau kita sebiliak megah.

0: ngelawa ngabang ngagai pangandiri bayak bak rumah panjai tau ke bak negeri ditau nama kebuah awak ke kita ngerapat ke kawal kita ngau lebih agi simpul aku ditau belah peninga terus segulai sejalai mak kita lalu ngasai ke pemanah pengasih Tuhan itik berlimpah iaitu dah desmaya kia ngagai tiap iku orang ti Arab kaya.
1: Ya, terima kasih Pastor kesimpulan bak topik tua ke Sarito. Ya, aku percaya semua bala peningan kita yang sudah boleh sekedar penemu, hari sekedar perkara, hari sekedar topik ke dipejurai ke kita. Ukai semina topik ungkup Sarito atau mega bak topik-topik kita kebukai kekalak diangkat kita abak program Pelasa Jurai 635. Ya, sebenarnya tua nancang tali perahu ungkup ke minggu tu. Sekali lagi aku minta Nuan ngiring kita bak sampai penutup Pastor.
0: Terima kasih Puan Penny. Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah Nuan di udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Lalu sampai aku awak ke Nuan, terus ngena program untuk Tuhan Jesus, inah berserimai ngau gawai, awak ke lebuh kami ngintu gawai Tuhan, pengasih penyinuk Nuan, pengerinduk Nuan, terus ngau tiap ikut kami, Nuan terus nyaga nguta tiap ikut bala peninga lawak ke kami, bak maya gawai tu Tuhan ngayan ke contoh tik badas, merik kesaksian tik badas, lalu awak ke leka jakuk segulai sejalainya terus ngikat kami begulai, lalu awak ke pembanah Nuan, nyad diasai ke oleh tiap ikut kami, awak ke pengerai tik datari Nuan megak Tuhan nyad terus dikenatai ke Nuan ngagai tiap ikut bala peninggal kerito Tuhan. Berkat kami ngau berkat tidak terinuan siko aja. Dalam nama apa ya nak, ngau Roh Kudus kami dap sampai. Amin.
1: Amin, amin. Ya, terima kasih Pastor Graeman. Kau dah bergulai ngau kita bak program Pelasa Jurai 635 ke Sarito. Lalu ngagai semua bala peninggal kita megak terima kasih kita tetap ke pengerinduk bergulai ngau kami. Lalu terus tetap ke pengerinduk kita bergulai ngau kami baru. Minggu barunya nila laban bak. Minggu barunya nila megak kita dekat berjurai ke topik berkawa ngau ari gawai. Ya, ngau tu mumpuk dulu aku. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Tuhan berkat ke semua kita.

Ya, selamat lemai, selamat kita bergulai baru peningat semua di sadari limbang ke lemai tu. Jadi sehari itu bergulai ngaku baru di sadari limbang belabori dia tu nyentuh ke pukul 9 malam 28 hari bulan 5 2026 ya.

Ya, begini tadi lagu ke terubah dikenal mungkalau kita di sadari limbang merina jara bujang ulus sungai ya. Okey, hujung ke jam kita baru 9 minit lepas pukul 6 lemai. Jadi bekas selamat pendengar semua orang pukul 6.15 lagi kita bisa hello Y bin dulu bukan dengan DJ Flora. Lalu ditangkan ke pesan barat lalu pukul 7 lemai bekas sama selama kita bisa program Jaku Sempama. Lalu pukul 8 malam sudah kita dengar ke berita lemai 7.30 lemai kita bisa program atau ke berita gawai di Rumah Panjai di Limbang. Okey, jadi aku buat program tu lagi. Aku dekang lansas berita gawai ke bisa di kunci ke bala kita ke dia di Limbang ke lebih lagi berita-berita di Rumah Panjai. Kau engkau pengerami gawai ke bisi dia tu nanti Rumah Panjai nak selampuan meh ke ditusui ke lagi nah tak sekedar Rumah Panjai di Limbang. Begini ketusun program kita di sadari Limbang. Jadi okay, kita ke menuang di rantau Jalai ngarap ke Bejimat. Engkanya tadi mulai kediri pemisi gawai nyeruba kita ke gawai meneh. Jadi ngarap ke kita Bejimat laban di Limbang menuang hujan tadi ya. Tentu ya bala kita kebenon di rantau jalannya berdedat berjalan luan ke lebih gig berjalan luan ke pasar-pasar besar berkedi di Sibu di Bintulu di Miri kini atau ke di Nindur ngarap ke kita bersabar nganti kita inya tadi ngenatai ke dari ber rumah Panjai atau ke ber benua ya.

0: Jadi munyi kakuari pun program tu tadi kita terus ke Bintulu ninga hello why Bintulu begulai ngau DJ Flora. Kita terus ke Bintulu.
1: Dulu meri selamai ngagai peninga sada ari limbang baka selama ninteng ari empat ada teba idar kami YFM Bintulu berkunci ke sekedar berita ba awak hello why. Jadi sari tu 28 hari bulan 5 tahun 2026 begulai ngaku Flora libat. Jadi berita ke terubah ya ke dekat dikunci kaku tu peninga empai lama tu tadi ya. Udah mujur diatur pengerami mantar gawai Dayak pilih menua tatau lalu bak pengeraminya bisik megak diatur pengawak meri insentif ngagai 26 ikut nembiak ia kenyulut ngabulih pemutus peresara cemelang 6A hari kawasan Dun Kakus ya. Jadi ia penyampau semua insentif pendidikan ia ke bisik diberi ianya RM18,100. Jadi pemerik tau ke insentifnya peninga Siti Ari Cara kelebih lagi kena merangsang serta merik pengagati ngagai nembiak ia kenyulut bak pengawak pelajar ya. Lalu pengawaknya bisik megak digolok Menteri Bau Upis Premier Sarawak Datuk Sri John Siki Tayai. Okeynya berita ia keterubah. Lalu kedua tu berkawal ngau program jualan ramah madani keminah kin kita tau ke jualan ramah madani bergerak ia ke dekat diatur bak rumah padang batu 37 jalai Bintulu Miri kena 30 hari bulan 5 di dekat datai tu ilah berlabuh 9 pagi nyentuk pukul 2 ngali hari tentu yang bak program tu berjual ke barang ia ke diguna ninteng hari bak minyak makai beras teluk manuk ngau mayu hagi ia ke bukai ngau rega ia ke bisik murah tau ke mudah hagi ya. Jadi mensia mayuh ya ke diau bak rumah padang batu 37 ngemegak ya ke semak dia atau datai ngagai program tu ya. Jadi ya kedua tu berkawa ngau jualan agro madani pragawai ya ke dekat diatur bak rumah renggan Sungai Pelan Bintulu kena pergila 29 hari bulan 5 tahun 2026 ya berlabuh 8:30 pagi nyentuh satu ngali hari ia ke dekat diatur bak Sungai Pelan ya. Ngui ngagai berita ia ketiga atau peninga berkawal ngau pengawak merik darah atau ke kempen atau ke kempen merik darah Spital Bintulu ia ke dekat diatur bak dua palan ia ke dekat disebut aku tu lagi kena 30 hari bulan 5 dekat diatur bak Park City Mall Bintulu berlabuh 10 pagi nyentuk 12 tengah hari ya. Ia kena 30 hari bulan 5 lalu 31 hari bulan 5 dekat diatur bak Boulevard Shopping Mall Bintulu 10 pagi nyentuk 12 tengah jadi ngagi kita ya ke dekat merik darah atau datai bak dua palan ya ke bisik dia sebut aku nyak tadi nyak berita ya ke empat ya. Lalu Siti ada lagi berita ke dekat dikongsi kakotok peninga berkawa ngau pengawak ke dikumai Liga Sukan Komuniti 2026 renggat bagi menua Bintulu dekat diatur kena 13 ngau 14 hari bulan 6 di dekat datai tu ilah. Jadi bak Liga Sukan tau ke lumbak main tau bisik dekat diatur pekit futsal lelaki bola tanpa lelaki ngau megak bola jaring ungkup induk ya. Jadi nanti kita dekat ngulih ke penerang ke Silia berkawal ngau pekit ya ke bisik disebut akunya tadi kita tahu medak Facebook atau kemedak yang oleh ke info bak Facebook pejabat belia dan sukan Bintulu laban hari ke penudi nung register bak pekit ke bisik disebut akunya tadi ianya kena 29 hari bulan 5 ianya pergila. Okey, jadi lima itik berita dikongsi kaku bak awak hello ai kitai ungkup sarito. Pulai baru ngagai konti YFM Limbang. Jadi sekali lagi meri selamat lemai ngagai semua.
0: Ya, terima kasih gagai DJ Flora ti udah begulai kita di Sadari Limbang, Limbang ba Hello Y Bintulu baka ke lemai tu. Jadi kita terus berperindang peningan semua gaul lagu ke BC di tusun aku ke lemai tu.

Gawai lama hari setelah Philip Bulenga Wilson eh. Jadi bisik pendengar kita nyapa, pendengar aku nyapa ke lemah itu ngai kita ke bisik bergulai dengan aku di live Facebook Limbang FM. Pasti di hati PMG aku bisik live berarti itu. Aku pun kumpul DJ Dom. Terima kasih bisik nyapa tadi bisik benar bergagak ke kuih. Gagak ke kuih gawai ya. Ngarap kita berjimat berdapur dia ya. Sana tinggal ke utai ke di sumai kita, biskut ke di sumai kita ngai ke nyongos lagi. Ukai kita ngai jarang ke ngacamata ni. Laban kita itu tadi nanti kita sudah berdapur, berdapur mengai kita mengai ke ambil ke pengawal kita yang mujur dia berjalan ke kita ya. Jadi kita sama nemu hari itu sudah 28 hari bulan 5 2026. Tentu yang tadi bisik sekedar rumah-rumah panjai tak ke menua kita ya, tadi udah ngadu program gawai bisinya tumu bisinya gelumuk gedri sebilik di rumah panjai ngau macam-macam main ke bisik dibantai ke. Jadi ngarap ke kitanya sama semampai berjimat ke lebah ke kita yang kerja pengawak kita bersari-sari nah.

Jadi apa yang megah berserimbai kau kita ke nyambut gawai tahun tu atau ke main-main kebukai tahun-tahun kebukai tentu mainnya program atau ke pekit ke bersedia atur tentang saja pihak nama kita tinggal ke pekit-pekit ke pekit main asal kita bakal pekit ngajak kelimpah hari kita ke ngadu pekit berlaku lah tadi ni pekit karaoke. Pergi ngajar tahu dia ada pergi bertabuh hukum anak mit kita ajar mi bala anak mit kita bertabuh ngajar berkuntau kini macam-macam program kelimpah harinya pelabak kuliah dia ada ke kita pergi ngagak penganan jala ngagak serang semut ngagak cuan ngagak macam-macam lah kelimpah hari kita nyata tadi ngagak pergi lagu kaya kena tahu tang ngenang kaku tu lah jadi utai ke main asal tu tadi ada uliah anak tinggal kia anak ngemuntan kia nanti rebak dudin nak nemu bala Gen Z tu tadi nak nemu jadi puntan meh kita ke madak regi ban pun kaya nyata nanti orang asal kita ngajar kita nak nemu berkenik kaya nyata ok jadi ngarap ke kita nya tadi maya tu maya likun me ngerja utai kita ke benong bergelumuk kini benong bergagak kuih benong bergagak kek benong berjahit kini kanya ujung-ujung tau ke last-last minute bunyi kurang gagak baju gawai kini bisiknya membeli bisiknya gagak macam-macam me ulah maya kita gawai tu tadi kena orang ke di menua tu tadi bisik pebisi orang hari senanjung pulai ke rumah panjai orang hari menua bukai datang kau selamat baru rumah panjai bertemu kau apa indah bertemu kau kini bertemu kau orang ke lama udah nak kita bertemu bergulai sebenarnya ke kadang bisik orang ke dia di menggeri gawak di menggeri tadi setahun sekali sedai oleh pemisi ambil meh peluang tu nur kita tadi ngedut ke kawal ti lama udah nak lama tu lama udah ditinggal ke kita laban kita tadi okay, sengaja tinggal ke kawal tang kita ini tiah ke periwasi kita ya.

Ya, lagu gawai hari Doni Lang ngantak ke hari gawai ya. Jadi bunyi kaku tadi peningan gagai kita ke lama tu kenyambut gawai kelebih gagai kita Dayak tergagai kita bangsa nyerombak gawai tu tadi ngayalah ngapangan diri laban tu tadi baju gawai mesti kebisi baru tahun si udah boleh kena tahun tu bisi baru lagi nah laban kita nya tadi nama tu nya setahun sekali begulai bunyi kaku laban kita di menua tu tadi nya jarang pulai jadi maya gawai tu tadi mayuh nanti kita meda orang kita di rumah panjang intinya semua yang pulai tadi pisin baju pisin gariknya tadi nyau bunyi kurang nyau nak kalau di peda nyau nanti semua ya udah pulai magang tadi mayuh pisin mayuh baju baru ke dikena bala kita nya tadi nunjuk ke kita pun tinggal enggak harus fashion leban dia tu macam-macam orang ke landia orang ke kreatif bunyi ke kita nemu ngagak fashion-fashion baru nyerumbak ukai kita nya tadi ngena pakaian asal datang dia tu nya udah modern baka baju buruang tadi udah diaduk ke modern nya tadi erti ya tadi kita bangsa tu tadi nya tinggal ngau arus pemansang ba ari basegi fashion ya.

Hanya tadi peningan semua Siti lagu Aria Florence Law, lagu Gawai ya. Okey, kita terus bergulai ngaku di Sadari Limbang ke Lemai Tor.

Eh, sebetul aku dekat nebah ke sekedar lagu gig peningan semua, aku dekat macam sekedar pesan berat ke bisi di Anjong, kita di YFM, jadi ke terubah tu pesan datang Rui Albert anak jelun ngari ke Sali anak gue amada ke pengawak semayang, terima kasih ngau merekat ke pengawak pengudah nyemin lalu niri ke Batu Regang niang singkut anak badi kena 2/6/2026 pukul 10 pagi, jadi pesan nuju bala bas kerang skim sekarang ulu ngeilik lubantu Sri Aman Kuching Miri Indonesia ngau kabar melayan kelala niang singkut anak badi ngau lantang ati mai nguluk pengawak tu di rumah kanda skim sekarang terang kesilia kita tahu. WhatsApp lumur 0177692676. Jadi ke Siti tu pesan pemati datari mapa anak bungkung atau ke Inai Mugan mada ke pemati Naya biah anak sawing. Jadi ia tu udah nadai kena hari 5/5/2026 ba hospital kapi lalu di Sengai Balamayuah 28/29/5/2026 ianya kena hari 4/5 ba 1 Malaysia, jadi niang dekat di Anjung pagi hari 6/30/5/2026 ba pendam itu di Skapit, jadi niang dekat di Sengai di rumah 1 Malaysia Kapit, jadi pesan menuju ke Bamlayan baru rumah Peter Rantau Bidai, Sungai Uyan, Sungai Pakuk, Sungai Sepasir, Sungai Pantuk, Batang Rajang, Batang Baliah, Pasar Kapit, Sibu, Limbang, lalu semua ke Bamlayan kena boleh dirintai ke ditu kelala niang biah nak sawiang. Jadi penatai bala kita ditangkan kenggau jaku, terima kasih. Penerang ke Silia kita telefon ngagai 011-5892-3871 ngagai bapak atau ke Inai Mugan. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan ngetah sulit ngau ngelumbung datari rata anak tangai madah ke pengawatan sulit lalu ngelumbung indayan niang puyau anak gumbang, jadi pesan nuju kabar melayan bayak ke semak atau ke jawah kelala niang jangkaun sida di semua sitak sungai bujung pantuk pakuk macau melinau babangan ulu mujung area pasar kapit serta kabar melayan di sebarandur diau kena boleh disebut nama itu, jadi pengawasan sulit dekat diatur kena hari 6/30/5/2026 pukul 9 pagi lalu pengawasan lumbung dekat diadu ngau cara semayang malamnya megahnya di rumah anak yang empu bak nombor 20 Taman Indah Jalan Selirik Kapit, jadi penerang kesilia kita tahu bertelefon atau ke WhatsApp nuju rata atau kinai raja 013-570-4979 tau ke Jawai, tau ke Indai Mau, anak ya, 013-882-8593. Jadi minta semua datang kau nguluk kau tersulit ni yang puyau anak gumbang tu serta penatai kita ditangkan kau jangkut. Terima kasih. Nyak tadi sekedar pesan berat ke bisik di Anjung ke sekali tu di Limbang FM tak ke YFM Limbang. Kita terus berperintah lagu ke bisik ditusun aku ke malam tu.

0: Ninga. Nyako sempa moto ne. Ni ni menang ki sok lapak ko. Ah mana nyako sempa moto? Nak murid rako. Reti nak murid rako dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Eh, nuan ke flo. Anai, menung maca bob sempa mo jaku iban.
1: Kiruah nuan maca bobnya. Ni metek age nuan ninga program jaku sempa mo.
0: Bisi programnya pia.
1: Ah, bisi. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ianya aku tu enggak salah-salah baka perut dibibit, ditarik, baka mulung dilinut, ka ditumpik ka. Ha. Jadi jaku sempama tu tadi ka bunyi tu aku tu enggak salah-salah baka perut dibibit, ditarik, baka mulung dilinut ka ditumpik ka. Arti sempama tu ianya nanti kita mandi yang bak pendiam mensia tak barang ke orang gau, orang ngano na berbunyi. Baka ni pun jaku orang dia ndak gak nyawat jaku orang. Kini tunggak orang asuh sekali ke hujan, lebuh malam dititih kajak nadai ia mantah jaku orang kengumbai dada. Engkau ndak gak ada bakanya tang peneka orang asuh nak nemunggai. Jadi jalai ngena jaku sempat mantap. Nak kalak meda orang bakanya tak pemain orang bukai nadai mimit mantah henti orang asuh ya. Batengah malam buta nyamai nurun ngambil utai baka reti sempama. Aku tu nak salah-salah baka perut dibibit ditarik, baka muluang dilinut ka ditumpik ka. Biar kau kita dengan orang laban dekat di main orang di main dekat di main ngau orang bukainya tadi. Jaku sempama tak penekat orang asuh punya tadi. Penekat orang lebayan itiah ke orang bisa gora kenyana ya di rumah panjang ya. Tapi anang geng melik ke tudah ya. Tajapan tudahnya tadi penekat kita ta anang geng melik ya nyak tadi orang ke cukup mana di asuh kita ke anak kita sampai ngayah kia sampai ngemelik kia ne. Ya tadi jaku sempama kita terubah jadi bertemu baru batu suntik kedua ba jaku sempama kita udah tu lagi.

0: suara minggak kayak rumah penyai.
1: Okay.
0: Mulai ke menua, napat ketua ibu.
1: Ya, bisa idin, anak-anak ibu.
0: Bisa idin.

0: Nyako sempama tu ni. Ni mana lagi tu belapak kau? Mana nyako sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok mada korang lebuh kita pula yang ngintikan tak kenupai.
1: Nama pengawak Nuan, Dom?
0: Nuan ke, Flo? Ada Menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetek agi Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisi programnya, Pia.
1: Bisi. Ingat, dengar meh program jakok sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke sekali tu peningat semua batu suntik kedua Jakut Sempama. Jakut Sempama kita kedua ianya bakal sekuk di Tampi. Nanti kita mendak sekuk tadi enang mit nadai pedak kita ini. Jadi Jakut dikena nyemak pemayuh hutai di pedak kita bak pengrami sekali bernegeri atau ke bendur ke besai-besai bak rami sekolah atau ke maya belah pinang. Maya ke kita ke nyambut gawai tu maya bak rumah panjai itu tadi leban peranak menua di rumah panjainya pulai magang jadi mayu mensia ndak di kelala sidak ke lama nak pulai bisini setahun dua tahun tadi nya bunyi ke lagu nya tadi sesigat bebajian nah. Jadi contoh atau ke cara kita ngena Jakut Sempama tu ndak kalah mendak orang ngemayuhnya bakal ngerami bulan merdeka terkemarin di Kuching amat bakal sekuk di Tampi takut mendak mayuh ngai kengaga hal ngau pangan diri laban ke nyau bempimpin tan nasib benda nadaiga penyarut lebuhnya subaknya tadi Jakut Sempama kita kedua nya terima kasih yang kita ke bulan ngaku pelabur hari pukul 6 nya sebagai pengunjung program tu lagi kita terus berperindang ngau lagu ke bisik disediakan aku ke sekali terpingat semua lagu gawa itum ketumbak.

0: Sama lemai peningap gulai dengan aku Min Meliza Ryan bak berita lemai hari 4 28/5/2026. Ke Terubatu Batang Berita. Sarawak Datuk berjalai ke pemansang strategik kena nangkup guna pejalai palan penyangkai kapal. Ops tiris PGA Sarawak ngerampas diesel subsidi tik bergas 1.8 juta ringgit. Aidil Syarin dekat terus ngireng tim Kuching City FC nyentuk ke tahun 2029. Ya tadi batang berita, Datuk Mai kita mendiang ke isi berita. Palan penyangkai kapal di Sarawak benung ngasai ke sekedap projek pemansang dikena nangkup guna pejalai ngau industri ke Datuk. Sapit Premier Datuk Amar Douglas Sugamba semadah ke projek ngenalam ke Delta Batang Baram di Miri di tagak tembok ujung tahun tu. Projek kebungkus 208 juta ringgitnya dikena ngemuntang ke kapal kebesai agi sangkai bapalan penyangkai kapal Miri. Sama megak dipejalai ke ianya nangkir palan ngengkah kereta bak terminal Senari ngambil kuliah nampung 1,000 itik kereta lalu ngonya nambah ke penyampau kapasiti ngagai 3,500 buah kereta datai dalam ujung tahun tu. Tu dekat ngengkah ke Senari nyadi hub ngagih ke perengkap pengangkut ke terubah bak pelilih menua tu. Upis Kampung Sarawak majak cakah berjalai ke pengawal operasi sektor kampung ngena cara digital dikena ngangkat ke penyikar, pengelurus ngau ngasi agi ngurus ke kampung. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke pejalai sistem electronic removal pass, IPAS, di wilayah adat menua tengah Sarawak udah mujur negap ke traceability digital ngau pengelurus bak rentayan stok kayu balak. Ia madah pengawak berjalai ke sistem meniah ngena drone kena mulai ke pemanah ekosistem megak udah mujur nambah ke ikas pengerumbai beniah serta ngurang ke ungkus pejalai nyentuh 60%. Nyalai upis Kampung Sarawak megak ngena teknologi lidar serta nyidik ngau nyukat penyawah ngena penampak. Tunyeng kaum berarti ke produktiviti palan kampung asal ngau kebun kampung, kelimpah ari nyukat biojizim ngau stok kabun kampung, dikena negap ke pengawak ngatur kampung berpelasar ke sains ngau data spatial. Lebih 342 ribu liter minyak diesel subsidi tiap berga kira 1.8 juta ringgit sudah dirampas Raban AM PGA Brigade Sarawak Boops Tiris. Bak sekedar endur di menua tu kenyau hari 16 hari bulan 3 nyentuk ke 26 hari bulan 5 tu tadi. Komander PGA Brigade Sarawak SSC Lim Bak Pai madaka macam mayu aset dirampas yang kaum kerban tangki lori jentera berat ngau tangki skit megak dirampas ngau penyampau rega semak 17.5 juta ringgit. Hasil hari operasi bespadunya 58 kes serta nangkap 69 ikut orang ti bisik direkodkan. Antara pemujur besai operasi itu ianya ngerampas sebuah tabut di Bintulu ke di pelabak ke dikena nyimpan 20 ribu liter minyak diesel ngau nadai permit kesah. Sama besi dirampas lebih 5 tan minyak makai subsidi ke berga semai 40 ribu ringgit serta lebih 7 tan gula kasar ke berga lebih 31 ribu ringgit ngau penyampau semua rega utai ke dirampas tu yang kaum perengkap pengangkut di berga semak 950 ribu ringgit. Semua utai dirampas ngau ditantu udah diserah ngagai upis Menteri Dagang Dalam Menua ngau kos hidup KPDN Sarawak ngambil ke atur nangkan kenyak oleh dipejalai ke ngau sila agi ngena Seksyen 21 Akta Kawalan Pembekalan 1961. Sekut lelaki di Kuching rugi RM377,433 udah tertarik hati ngau skim beranak ke pokok tibulak. Nitya kepenerang ari Kepala Polis Pilih Kucing SCP Alexson Naga Cabuk mada kelelaki tu ke umur 47 tahun diberi penerang pasal skim beranak ke pokoknya oleh si korang ke dikelalaya ari Damansara Selangor pun bulan 1 tahun sitiknya kemarin. Ya madah, skim beranak ke pokoknya bersemaya dekat merik penguntung tetap antara 8 ngagai 15% ni tiang bulan. Lalu ia tertarik hati ngau penguntung ti disediaka, udahnya lelaki tu mindah ke duit 14 kali ngagai 4 iti akaun ke berbeda, ngau penyampau semua lebih RM429,000 kenyau hari tahun sitiknya kemarin. Tang tajak pihak, lelaki itu seminat terima pulai untung kira RM51,614 bas pemanjai timpuh meranak ke pokok. Udahnya, lelaki itu sedar ke diri udah kena tipu, pengudah nak mujur mansur ke pokok ngau penguntung ti udah di semaya. Berindi arinya, report polis udahnya digagak ngambil katur nangkan kenya uliah dipejalai ke ngau sila agi. Kesnya dia tu benar dipansia ngena Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Kita dah tu benar mendiang ke berita lemai dari YFM. 16 ikut capi diberi sapit Menteri Kebun Bandarang Besai ngau komoditi Datuk Sri Huang Tiong Si untuk pengawak berjalai ke ibadah korban di Serikai ngau Meradong. Ya mega besi merik 9 ikut capi di Serikai ngau 7 ikut capi di Meradong ngambil ke disadong ngagai rakyat bak kandang menuanya. Pemberinya tanda sokong serta ya mega arab ke pemberinya oleh Mike Pemaya ngagai penerima kelimpah hari ngerapit ke kawal komuniti nak ngira bangsa ngau jalai pengarap. Ya mada ulah ti lurus ati, berterima kasih serta semangat begulai ti ditempak dengan pengrami Aidil Adha patut dikemeran ke bak penghidup bersari-sari, dikena nentu ke pengelantang patut terus dijaga ngambil bagi menua Serikai oleh ngasai ke pemansang ti inklusif serta meruan. Ya berjaku bak pengrami korban perdana renggat bagi menua Serikai. Kiruh ngereja pengawak bersari-sari ndak nyadi ke penangguh ndo pengereja pengawak RTM Sarawak berjalai ke ibadah korban berserimbai ngau ngintu Aidil Adha tahun tu. Sikuk capi ngau sikuk kambin udah dibunuh timungkur 8 ikut pengereja pengawak RTM Sarawak ngau ngambil bagi. Chairman Surau Darul Ukhuwah Ramli Buang madah kedengar programnya mega ngirik semangat bergempung serta negap ke Ukhuwah antara sidak ke gawak BRTM. Atau pengawak bergempung ke bangsanya oleh nampak semangat bergulai antara raban pengerja pengawak RTM. Dagian ditetak udahnya disadung ngagai raban asnaf di sebelah Menggeri Kuching. Berita Lomba Ngau Main. Ketua Jurulatih Kuching City FC Aidil Syarin Sahak dekat terus ngiring timnya nyentuk ke tahun 2029 pengudah nyain kontrak 3 tahun. Perkaranya dipadah ke chairmannya Dato' Fazrudin Abdul Rahman dengan penerang media. Pemansangnya ngayan ke pengarap penuh raban pengurusan ngagai pengawak nyadi ketuai dedikasi ngavisi ke timpuh panjai Aidil. Kelebih agi, lebuh ngembiang Kuching City FC ngambil keterus bersemekiah nyadi tim ti kompetitif bak tikas pemaruk tinggi main bola nasional ngau Asia. Kenyau hari ngiring skuad The Cats, ia udah berjalai ke tanggung pengawak ti berguna, lebuh nampak identiti cara tim bermain, negap ke semangat tim serta nyaup nampak mayu macam pemujur ti dimegah ke kelabnya. Berbangunnya, Kuching City FC mega meri besai terima kasih ngagai semua penyokong, penaja ngokaban strategik di seluruh nyukung pejalai kelabnya. Lomba taekwondo di Sarawak majak ngayan ke penyulut ke cukup manah hasil ari sukung tindak ngetu ari perintah menua serta gerempuang ngau kelab ari menua tu udah berbenar ngada ke atlet ke uliah di kemansang ngagai tikas ke tinggi agi. Kaban Kelsen Negeri Setak Pelawan Dato' Michael Tiang Mada, tim taekwondo Sarawak dia tu antara tim ke pemaduk manah di menua tu berpelasar ke pemujur ke nyulut bak lumba Malaysia ngau pekit renggat nasional. Nyalai pekit tu nang patut majak disukung yang kaum ari sukut perengkaguna ngau pemansang atlet. Yang mada munyinya ngagai pengarang berita udah ngolok pengrami merik tanda basa berserimai ngopeki Taekwondo Junior National TM KBS Milo ke-15 di Sibu. Bapakit ke diatur bas stadium Mohibah Bin Tulu, Klub Bumi Kenyalang Taekwondo, mujur boleh 13 medal emas, 10 pirak ngau 13 engkerajo. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak diatur berjalai ke pemansang strategik kena nangkup guna pejalai palan penyangkai kapal. Obstiris PGA Sarawak ngerampas diesel subsidi tik bergal 1.8 juta ringgit. Idea Sharin dekat terus ngiring tim Kuching City FC nyentuk ke tahun 2029. Tenaga kami nabur ke berita lemai ungkap ke lemai tu peningan yang diberitanya tadi di Tusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Ganai. Hari bila berita Tiam Kuching, salam Malaysia Madani.
1: Global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan Scan and Pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Apuah. Nyamai-amai menti pia.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
0: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
3: Tanginai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas, kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
3: Haram tuan beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di Panduk Nau Meri. Okey, peningan kita pulai baru gulai dengan Dominic Inau bak Sada Ari Limbang.
4: Okey, terima kasih Min Meliza sudah macam berita lemai ke di tabur terus dari YFM di Kuching. Dia tahu kita mulai kami di Sada Ari Limbang.

0: Bukan ke?
1: Hanya tadi peningkat semua lagu lama gawai kita ialah Kori Nusun Galai Ricky J Begulai Ngau Niang Jeffrey Nyaloi lagu jenaka kita ni lagu cali kami di tahun ni ni penggaru petani yang nama dah tua aku ya ujung ke jam kita pukul 7.52 minit malam lagi mengkang gulai ngaku di Sada Ari Limbang bunyi aku tadi pukul 8 lagi aku dekat Nusui sekedar berita gawai di Limbang kelebih lagi di menua di rumah-rumah panjai di Limbang nama kini program rumah panjai sekedar rumah panjai ke di Limbang itu ke Bisik dilansa aku lagi. Jadi terima kasih Mamayong kita kagi mengkang bergulai dengan aku ke malam tu. Kita terus berperintang Ngau Siti Megah lagu lama peningah lagu gawai laban dia tu kita sama nemu ya jadi ekonomi penatai pemisi kita itu ke ekonomi menua kita itu tadi nyau nak bakal subak nyau mayuh penanggul jadi kita dengar ke lagu lama Megah hari ini Michael Jemat bergulai Ngau Roslina
2: to monitor various social media apps such as WhatsApp, Snapchat, Facebook, Instagram, Tinder, Discord, YouTube, and TikTok on the targeted phone remotely. With KidsGuard Pro installed,

Ya, jam kita di studio Limbang FM, YFM, Limbang pukul 8 minit malam. Jadi aku terus medak token lansak berita ke bisi diatur bas kedat nur atau ke rumah panjai di Limbang inya program gawai sedaya di rumah panjai ya. Jadi keterubah tu inya atur pengawak gawai 2026 kampung Semabat Limbang. Ha. 30 sidak belabuah 30/5/2026 pukul 2 lemai atau ke 2 ngelari pengawak ngarupan ta ke Gutor Ruyuang bisi diatur ha pengawak di mana. Jadi semua hadiah sponsor Siti Sepintau nah bisa nyedia ke prize atau ke hadiah tau dibaik serta diberi ke gaitu rumah ah lupia mega meresi rumah palan dirimpu muai muai palan dua nyamuk betelau au pia mega meresi ruai gelanggan do bermain masang set PA system nah 30 hari bulan mungkuas hadiah permainan gagak ranyai ya 30/5 lalu pia mega nintiang pintu nganjong sebutul tua ngau sebutul air manis kena disimpan dalam ranyai nya tadi pengawak sidak di kampung Semabat ke rumah panjai Semabat lalu 31/5/2026 pukul 1 ngali hari semua sidak serumah sampal datang magang. Kalau pukul 1.10 lemai bermain bermain berumah panjai bisik sekedar main dan amit laki ngindau niup atau kenyepu gelembung ngemai bola atau kebul pimpon dalam sudau anamit ngisi air dalam botol ngigak utai ngigak benda cari benda ngigak utai dalam tepung ngigak utai nama utai kini dan nemu jadi tendang bola lalu tendang bol tendang nenang gelembung ke bandar ya. Nikau kedat terbuka pekit game online Mobile Legends dengan pekit Call of Duty. Ya tadi sekedar program 31 rumah Semabat lalu 7 lemai semua ses rumah sampai datai pukul 7 lemai program lalu ke pengabang 7.30 lemai lalu 7.45 makai serumpuk diri serumah 8.30 malam Jakub penglalu tuai rumah James Jimbau Anan Carang lalu 8.45 malam program bergeliga Arin Cik Errol Panji Anan Jimbau ini pengerusi jawatan kuasa perayaan Kampung Semabat lalu malamnya cabut tiket bertuah ke satu pekit pundan bisa dia tuah sponsor DC Zabiliak lalu 9 malam sambung main tarik tali berpasangan melaki bini di sponsor JK perayaan lalu pihak mega mencabut tiket bertuah kedua ngirup biar enggak botol susu. Ngirup biar enggak botol susu lelaki bini sponsor di Sisa Bilik lalu cabut tiket bertuah ketiga belandak ngemak bini lelaki bini tau. Jadi sponsor bisa sponsor dia menyata lalu cabutan tiket ketiga bertuah keempat joget pasangan lelaki bini lalu pukul 12.05 minit malam sampai gawai Ari Encik Gura anak Umar hanya sapit pengerusi J3K Kampung Semabat atau ke rumah panjai Semabat lalu pukul 12 program ngelingit ranyai ngajat keroke ngau awas band hanya tadi sekedar pengerami ke bisi diatur bar rumah panjai Semabat ke betuai ke tuai rumah James Jimbau Anan Carang mayuh naga program sila itu ne program macam-macam program ungkup anak mit ngau ungkuk orang kebesai tuai inya ngirup pia kena butuh tusu wanci de nah. Okey jadi datang lagi aku dekat ngelansak lagi si pengerami ke bisi dia tu ba bukai di rumah panjai bukai di Limbang.

Hanya tadi pendengar semua lagu Ray Raban Mat Lala. Ha, ai. Jom kita jam kita pukul 8:17 minit lemai. Jadi hari tadi hari pukul 6 tadi aku nebah lagu gawai ni nak patut ke kita ini tadi nak mood gawai ni. Oh, jadi tinggal mai macam lagu rentak lagu gawai ke udah tutup aku tadi bisinya berancau puang. Jadi senutua benar kita ke dekat berancau puang bisinya pergila berancau puang bisinya 30. Biasanya 31 hari bulan pagi kini kau bisik sebentar bunyi ke tu cara atau ke tusun program tadi ke dibaca aku atau ke disebut aku tadi bisiknya berancang puang, bisiknya main anak mi 30 macam-macam, bisiknya ngupas pendam atau ke meresi pendam. Jadi ke sekali itu berkawan kau pengerami gawai bak pampang selidung makai serumpuk serpak dayak pampang selidung ni kedekat diatur 1 bulan 6 2026 ba rumah rima kampung selidung atau ke rumah panjai rumah rima ya. Jadi atau program tu nya berjual bisik berjual saya tu rumah gawai ni berjual utai panggang, saya manu, tungkia manu, ngau air balang, tau kai manis tu tadi. Engkau nya tadi sudah berjual tu, nama tu dikena ngumpul fun rumah panjai tu pelabak aku. Lalu kedua special request belagu, bayar belagu RM2 ke atas. Api yang megang makai serumpuk persatuan, semua member atau kehali bergulai ngau tetamu VIP. Lalu tetamu pemesai ke bisa datai yang kau untuk rumah Rima Najapar. Jemister anak bayi ex tua rumah lawai ngau pastor Thomas lalu pian mega 1 hari bulannya tadi bisi jatuh special request RM2 ke atas. Jadi engkau pelabak ko siapa ka belagu tu bayar RM2 nanti kita nya tadi mayuh lagi mayar tadi kita dulu belagu punya saya ko nah nya tadi ni tiak ke nama tu utai kedai kawam kita tadinya atau pengawak atau kelimpari pegawai menjual saya tu tadi ne orang bukai tu tadi bisiknya nak menjual atau menjual engkanya kena ngumpul fan rumah panjang. Jadi udah tahu lagi aku lagi ngelansak pengrami rumah panjang di sekedar rumah panjang di Limbang.

Ya, berkejap tadi peningkat semua lagu gawai, kumang gawai dari Raban sedari KL. Jadi nanti komposer bisi ninga jam kereta bisi ninga nama tu sadari limbang. Nanti kita ngagak lagu gawai, kumang gawai ni tadi. Nanti tinggal ke menua limbang, meh kasih meh tu dah. Limbang tu siti sebengkah menua. Kedis Sarawak meta sebuat kita balakal lagu kita au kasih ke kami tertinggal kita ke lagu. Kita betul dia peninggal jadi lagi ngelansa berita pengerami gawai kita di Limbang di rumah-rumah panjai rindu aku membaca atau ke ngelansa info tu tadi bunyi ke leban bisiknya tadi pekit pundan pun bisik pekit ngirup biar ngena butuh tusu bisik sida tadi berjual kena ngulih ke fan pun bisik kelimpah hari pekit kebukai jadi bak ke sekali tu inya berkawal ngau atu cara atau ke pengawak rami gawai tuai rumah letan anak muda tintiang melanjan lubai limbang jadi sida itu berlabuh 31/5/2026 pagi berancau tikai munyi kaku tadi pukul 9 pagi ni, niri ketiang panji tanda gawai jadi sida dia nyebut panji lalu pia mega malam 31/5 kebenar tulis itu 6 ne 31/5/2026 malam pukul 7 nyentuh pukul 8 malam sisi bergambar ni atau pengawak bergambar berbala mayuah ni tiap ke pintu nombor pintu bilik pukul pintu 1/23/8 nanti kita nya tadi nya udah musuh-musuh jadi ingat jadi gak bergambar ne mana kita nya tadi sebenar kita agi nama tu agi dapat tadi bergambar dulu jadi pukul 8 jako hari tua rumah dinya persembahan pembukaan mencabut tiket bertuah pukul 8:25 nyentuh 8:40 lalu 8:40 nyentuh agi 9:10 malam pekin ngajat lalu pian mega mencabut tiket bertuah kedua berlagu terbuka mencabut tiket bertuah ketiga lalu bisi dia tu megak pukul 10:15 peket makan mei. Nadai gini metak mei nama. Peket berlagu kumpulan zigzag game peket ngirup tua. Lalu berlagu terbuka lalu 11:30 malam. Nyentuh 11:50 malam. Nyedia kediri nyeradak kai pengayu. Lalu pukul 12:30 malam nyeradak kai pengayu. Tuk tadi acara anti-anti. Nganti malam manta gawai. Lalu aktiviti hari gawai. Kelimparinya pekit nyangka gula batu pemain gula batu berlagu kumpulan bisi siti kumpulan atau ke siti tiam tiga iku aja pekit makan mi pekit ngajat pekit ngira udah dibaca aku tadi lalu bisi bayar ke utai tu ne penyertaan tetap bisi bayar ke kita ke tekenggau hanya RM2 berlagu kumpulan RM3 au. Lalu pian mega bisi lucky draw ngau bisi draw lalu pian mega pekit atau ke atau cara 1/6/2026 pagi pukul 9 pagi lalu ke pengabang orang lelaki jadi pukul 12:30 hari gemporok makai di ruai lalu 2/6/2026 pagi numbang ke tiang panji nyak tadi program gawai di nama tu di rumah letan anak muda tintiang melanjan lubai limbang udah tiga itik dah program gawai ke bisik di pansa aku atau ke dibaca aku ke sekali tu harap kita boleh info jadi mayu agak nanti kita berarti ke program gawai terdengar bisik sama engkau program gawai ba rumah-rumah panjai kita jadi engkau bisiknya sama ya tadi beda atau tadi ya di Limbang engkau menua kita tu tadi engkau nak sama jadi kita ambil ke banding ambil ke nemu nama kini pengrami nama tu utai ke ngrami ba rumah panjai di Limbang kelebih lagi.

Tapi mega peningat aku dekat ngelansak tu program hari gawai ba rumah baba, rumah panjai penganan. Ha, rumah baba betul ke buat tuai ke tuai rumah baba rumah panjai penganan. Jadi pengawak sedai tu dekat berlabuh dia tu 31 hari bulan 5 2026 hari Minggu tu lah. Jadi ku 10 pagi nyedia keranyai ngambil ngundiri keranyai beruai tuan rumah. Lalu pukul 10.30 pagi ngumpul beranyai atau kengias beranyai. Nanti pintu bilik nyedia ke buah ranyai. Lalu pengawak malam 6 lemai berapi. Lalu pukul 7 lemai beradu. Lalu pukul 8 malam jakob penglalu hari tuan rumah. Lalu pukul 8 malam dah jakob penglalu semayang kesyukuran. Lalu 8.20 makai bergemburu beruai. Lalu 8.25 sesi bergambar berbala mayuah. Lalu 8.30 malam poco-poco berbala mayuah. Ianya reca gawai. Lalu peket gawai ianya pukul 9 malam. Peket ngajat induk lelaki, peket kumang anak mit, peket keliang anak mit, peket bintang kecil, peket ngiru air tuak, ngenak straw, induk lelaki. Lalu pihak mega countdown, dia kena nganti penatai pukul 12.30 malam. Ianya countdown hari gawai bersulang, ngiru air pengayu. Sisi bergambar baru, family sporting sampai pagi. Lalu karaoke, joget hiburan, ngirup, ngerbah keranyai pukul 5 pagi. Nah. Pukul 5 pagi saya gerbah keranyai. Lalu pukul lalu 1 hari bulan hari 6 1 bulan 6 2026 peket anak mit pukul 2 ngalih hari bisi diatur peket cedok gula-gula lalu sambil nutup mata pukul 2 lemai peket ngiru air bungai kutak nah bisi begadah tu lalu 2.30 lemai peket kibak kanan. Aku nak temu peket kini peket kibak kanan tu. Lalu peket orang tuai laki bini peket nyepu lilin mulut tutup ngena mas ngau penang tuap hidung mulut lalu pian megap pukul 3 ngali hari peket ngiru air bia ngena straw berbisai peket kibak kanan peket joget tangkap karan namit. Lalu pian megapas tengah lemai peket laki narit bini mana ke peket tanah. Lalu bekenya mai tadi pengawak ke bisik diatur lalu pihak mega peket orang tuai 31 sudah disebut ke tadi 31.5 peket ngirup tuai kena sero peket ngajat indo peket ngajat lelaki lalu mega 31 peket namit peket kumang peket keliang ngam bintang kecil lalu nya tadi sekedar atur program bak rumah baba kampung rumah panjai penganan Limbang. Jadi kita terus perindang ngau lagu Siti lagu gawai hari Jeno Rino Jeraki ngagai kita ke bisi makai utai maya gawai tu tadi ngai ke pemakai kita nya di panggung mudua. Terima kasih lagu hari Jeno Rino Jeraki.

Lagu Gawai Hari Jenarino Jeraki Salai Panggo Mukui na. Jiman-jiman mai kita main gawai tu. Okay, kue je kena ban kesalai na. Mai macam bansa jelu. Kena ban kesalai. Jam kita pukul 8.43 minit malam. Jadi, genang atau cara atau kartu program gawai ba rumah jalian kampung atau ke rumah panjaran atau kura. Jadi pengawal sida itu berlabuh 31 hari bulan 5 2026 pagi 6 pagi hari Minggu mansuh pulut ba laman rumah lalu ngias ruai derempu pekit ngias ruai paling landik atau ke paling kreatif inya wajib ngena tema hari gawai. Jadi pukul 5 lemai pengawal ngias tadi mesti sudah tembau laban hakim dekat ngira mereka. Oh, mana nah program tu. Lalu 7:30 pagi suka neka balama rumah. Lalu pukul 7 malam hari Minggu serumpuk makai baruai rempo. Lalu pukul 8 malam sembahyang gawai baruai tua rumah. Cabut tiket bertuah pekit kumang keliang gawai namit pekit geratong. Pekit geratong berbisik. Aku nak kalak berumah kami tu bedau kalak ngado pekit keratuang tu pekit penjahit gamal. Lalu pekit ruai paling kreatif. Lalu 11:30 malam sembahyang air pengayu gawai. Lalu nebar ranyai lalu ngiru air pengayu. Lalu special request setiap pintu wajib nganjung wakil gawa bayaran RM5. Wajib lagu ni. Lalu pukul udahnya ditangkan ke bayaran kroke RM5 setiap lagu. Nang ngira bayar besai wajib nitih ke ripih nama. Pihak. Lalu hari Sabtu, 1 bulan 6 2026 pukul 11 pagi rumah terbuka atau open house. Pengawal ngabang nyambut pengabang orang setak ulu ngambil pengabang orang setak ilik. Berengkah ngabang hari ruai setak ulu. Lalu 3 bulan 6 2026 ini hari 3 ngilih bidai atau mu saya tu ngilih bidai. Lalu tema gari maya nikik ke pengabang berantau kura dia laki mesti kena baju batik atau ke baju buruang induk kebaya dress bungai atau ke ngepan iban lalu namit kena ngepan. Lalu pian megak pekit kumang keliang anamit tu tadi ianya atur ya berumur 10 tahun ke bawah wajib kena tema gawai lalu orang kemenang kumang keliang dekat rima himpang gambar terduit segua tim megak bisa nerima hadiah. Lalu pian megak suka nikah di gawai kategori anak mit anambiak tak ke orang tuai suka nikah kategori anak mit pasiang gelang getah ngiga gula batu dalam tepung ngepit gelas kena penyepit makai roti gantung ngemai bol pimpong kena sudok. Lalu kategori nambiak tau ke orang tuai batak tali main bowling kena buah pasau buah kelapa makai roti gantung makai telur rebus ngau lumak guni. Nyak tadi atau cara sidak ya lalu cabutan tiket bertuah hari gawai lalu grand prize itu tadi inya mesin baso telefon bincang ngau guest stove lalu semua tiket tu tadi berharga RM5 nanti ya kebesai kesebut ke tadi lalu barang elektrik baka ke berharga RM3 baka kipas angin kemit ngau mayu lagi price kebukai ya tadi ungkup atur program tau ke atur program ba rumah jalin rumah panjai rantau kura di berdamit limbang. Jadi kita terus ninga ke lagu gawai BBC maupun BC keluar ke lagu gawai tajak ya Ukai Iban ya ngemai lagu gawai maya ari gawai.

Dan jadi ke penduduk itu pendengar semua, aku dekat ngelansa atau cara atau kata program hari gawai abah rumah girang menuang Lubai Tengah. Jadi atau regawai sedaya abah rumah menuang dia bising dia ke udah dipadu ke empat ikut tuai gawai sedaya dia. Ianya Inggu, anak Sri Pandi, Volkan, anak Simon, Ebah, anak Iriang, Gaumongga, anak Pindah. Jadi sedaya dekat berlabuh ngatur program gawai 29 hari bulan 5 2026 pukul 7 pagi. Ianya pergila. Nah, pergila mersi pendam atau kengabas pendam, lalu pukul 12 saat tengah hari sudah pulari pendam, lalu ngancau tikai, lalu pekit nyurak gawai ungkut 6 minit pukul 3 lemai, lalu pukul 3 lemai megak pickleball orang lelaki, lalu 4 lemai futsal orang lelaki, lalu pia megak pukul 3 lemai kena 30 hari bulan 5 2026. Ianya kategori sukanikan amit, kategori 5 ke 8 tahun, gigak gula batu dalam tepung, ngisi air dalam botol, ngena span, main roti gantung. Lalu kategori 9 ke 12 tahun, gigak gula batu dalam tepung, main pecah gelembung, ngisi air dalam ngena span, main telefon rosak, main roti gantung. Lalu pia megak, sukanikan orang Indo, kena 30 hari bulan 5 2026, ianya pekit nendang bisin ngena botol, pekit niup dian ngena penangkup mulut ngau hidung atau kemas, lalu ngiga gula batu dalam tepung, pekit makan mi pedas, pekit ngindiak gelembung, lalu 30 hari bulan 5 megas sukanika namit, sukanika orang Indo ngau lapas tengah malam pekit karaoke terbuka, lalu pemega pertukaran hadiah nyilik hadiah hari gawai, jadi pertukaran hadiah setiap bilik rumah panjai. Lalu moga bisi diatur 31 nya peninggal, hanya pukul 3 lemai nikik ke jerami, pukul 7 lemai gemburu dari sebilik, lalu 8 malam makai gawai baruai, 11 tengah malam peket garik gap anamit, pukul 10.15 gemburu baruai tuai gawai, 10 tengah malam semayang merekat pengawak, lalu 10.40 bersemayang ngajat, pengawak mandang kajat, lalu pukul 11 jaku lalau hari pengerusi gerempa Indo, pengerusi seberkas tuai gawai tuai rumah ngau temenggung, lalu 11.50 nimbang air, pukul 12 malam ngirup air pengayu, lalu 12 tengah malam ngirup bekit ngirup tua, lalu pukul 1 pagi berami sampai pagi. Lalu pia mega atur 1 bulan 6 2026, pukul 3 lemai gemburuk batian pengingat, pukul 4 lemai ngetas pintu tak kengabang, lalu 2 lemai, lalu 2 bulan 6 2026, 3 lemai nikik ke pengabang Indo. Lalu pia mega atur program 2000 nutup gawai 3 bulan 6 2026, pukul 8 malam gemburuk baruai tuai gawai fancy dress terbuka, 8.30 malam semayang, 8.45 malam jaku hari tuai rumah tuai gawai, tuai rumah, penasihat J3K, jaku hari terpenggung, lalu 11.30 malam, ngerebah keranyai, 10.30 malam, pekit joget pasangan, lalu 11.15 malam, pekit ngiruk kopi, pekit makan aiskrim air tua. Hanya tadi, sekedar program atau program gawai di menua kita di Limbang, sekedar pengerami di rumah-rumah panjai ke sempat di giga aku. Nah, jadi, terima kasih, gagai bala petinggal, ke Meruan Bualeng aku 9.15 pukul 6 tutup tadi nyentuh lagi pukul 9 malam. Jadi ngonya aku ninggal ke kita ngau lagu ke penudi kita ke malam tu.

0: Diarahkan kepada umum. Agensi Pengangkutan Awam Darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Sementara itu, Rapid KL memaklumkan kerosakan suis landasan dikenal pasti menjadi punca kejadian menyebabkan tren tidak dapat bergerak sekaligus menjejaskan jadual perjalanan di laluan terbabit. Kerja baik pulih segera dijalankan sejurus insiden berlaku bagi memastikan operasi dipulihkan secepat mungkin. Selain itu, pelan perkhidmatan alternatif diaktifkan termasuk tren ulang alik dan bas perantara percuma di beberapa stesen utama. Ketika kejadian, 25 penumpang berada dalam tren berkenaan namun dipindahkan dengan selamat tanpa sebarang kecederaan. Dalam pada itu, operasi tren di laluan Ampang Suri Petaling disambung semula secara berperingkat selepas kerja pemulihan selesai dilaksanakan. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So kalau kita tengok di efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So tu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja tadi pun terlalu ramai orang. So dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bas pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Bermula bulan depan, kit ujian pengesanan dadah sintetik baru termasuk fentanyl akan digunakan bagi membendung ancaman dadah di dalam negara. Ketua Pengarah AADK, Dato' Ruslin Jusoh berkata, kit ujian itu telah diedarkan ke seluruh pejabat dan akan digunakan dalam operasi lapangan. Kit tersebut mampu mengesan kokain serta bahan sintetik yang digunakan dalam cecair rokok elektronik atau vape.
4: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik cannabinol. Dulu dia kata di luar sana ADK tak ada test kit. Kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia. Dan mulai bulan Jun, kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
0: Sementara itu, 14,308 individu ditahan terlibat dengan penyalahgunaan dadah dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Dato' Ruslin memaklumkan Perak merekodkan jumlah tangkapan tertinggi dengan 1,843 kes, diikuti Selangor 1,808 kes dan Kedah 1,472 kes. Tangkapan akan terus dilakukan bagi membasmi penyalahgunaan dadah terutama dalam kalangan belia.
4: Sehingga bulan 5 saja dan kita menyasarkan kita boleh capai 40,000 pada tahun ini. Ini berdasarkan hasil tangkapan tersebut adalah berdasarkan kepada nombor satu aduan daripada pihak awam. Nah, itu satu. Yang keduanya adalah berdasarkan risikan kita. Risikan kita juga penting di mana ADK kita ada unit drone tersendiri. Kita ada pasukan drone yang membuat pemantauan di kawasan-kawasan berlakunya port dadah maupun untuk penjualan dadah secara kecil-kecilan di kawasan-kawasan pedalaman kebun kelapa sawit maupun di kawasan-kawasan kampung yang terlibat.
0: Dato' Ruslin Jusoh. Penguatkuasaan terhadap kes pencemaran alam diperhebat apabila lebih 5,000 pemeriksaan dijalankan di seluruh negara dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Tindakan tegas itu menyaksikan denda terkumpul mencecah 4.59 juta ringgit. Menurut Jabatan Alam Sekitar, pemeriksaan dijalankan terhadap lebih 4,000 premis melibatkan industri berisiko tinggi seperti kilang minyak sawit, kilang getah, loji rawatan kumpulan bahan dan pengurusan buangan terjadual. Hasil siasatan, lebih 3,000 tindakan penguatkuasaan diambil termasuk kompaun, larangan operasi, gantung lesen dan pendakwaan mahkamah. Berita seterusnya, Malaysia mendesak siasatan menyeluruh dijalankan segera berhubung dakwaan penyeksaan dan layanan tidak berperi kemanusiaan tentera Israel terhadap aktivis global Sumut Flotilla ke Gaza. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi terhadap keselamatan, kebajikan serta hak rakyat Malaysia di luar negara. Pendirian itu selaras prinsip undang-undang antarabangsa dan kemanusiaan sejagat. Pelbagai pihak termasuk organisasi hak asasi manusia dan wakil perundangan kini sedang mengumpul testimoni serta bukti berkaitan insiden tersebut. Malaysia menuntut supaya kebajikan, maruah dan hak perundangan semua aktivis yang ditahan dihormati serta dilindungi sepenuhnya. Kes kematian bayi perempuan berusia 11 bulan di Seremban dipercayai lemas dalam baldi berisi air. JKM Negeri Sembilan akan memberikan bantuan psikososial kepada keluarga bayi berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, setakat ini proses menemubual ahli keluarga masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Laporan lengkap mengenai kejadian juga belum diterima dan siasatan masih dijalankan. Mengenai kes bayi perempuan yang ditinggalkan di peti pelindung bayi di Johor Bahru pula, Datuk Seri Nancy berkata JKM masih berusaha mengesan waris bayi tersebut. Setakat semalam, pihaknya masih belum berjaya mengesan ahli keluarganya. Walaupun terdapat nama yang ditinggalkan bersama bayi itu, JKM juga telah memperoleh perintah mahkamah bagi mendapatkan hak penjagaan sementara. Luar negara, Tehran mengecam sekeras-kerasnya serangan tentera Amerika Syarikat berhampiran Bandar Abbas di selatan Iran sambil menuduh Washington berulang kali melanggar perjanjian gencatan senjata dan mengugut negara serantau. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata serangan Amerika merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap undang-undang antarabangsa dan piagam PBB. Di Gaza, Israel turut melakukan jenayah dan pelanggaran baharu secara terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata. Ia ekoran serangannya terhadap orang awam di wilayah itu dalam tempoh 48 jam lalu menyebabkan kematian lebih 20 rakyat Palestin. Hamas mendakwa senario itu menunjukkan Tel Aviv mahu kembali kepada pengeboman di Gaza yang telah berlarutan selama hampir 3 tahun. Sukan bola sepak pengendali Kuching City FC Aidil Sharin Saha akan terus membimbing pasukan selepas menandatangani kontrak baharu selama 3 tahun sehingga 2029. Pengerusi klub Dato' Fazrudin Abdul Rahman berkata lanjutan kontrak itu membuktikan keyakinan penuh pihak pengurusan terhadap kemampuan Aidil dalam membentuk hala tuju dan pembangunan pasukan untuk jangka panjang. Akhir sekali, kejohanan trek dan padang NCAA wilayah timur di Amerika Syarikat. Pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi terus membuktikan statusnya sebagai antara atlet terpantas negara apabila mencatat masa 10.13 saat dalam acara 100 meter. Catatan itu bukan sahaja menjadi rekod terbaik musim buat Azim, malah mengukuhkan lagi keyakinan bahawa pelari berusia 22 tahun itu semakin hampir mencabar rekod kebangsaan miliknya sendiri iaitu 10.09 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis Flotilla. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito 28 hari bulan 5 1990. Siti Pengerami berjadi ke Minggu Kerja Pengakap Pelilih Menua Kuching. Wadiah diatur di Istana Kuching, lalu dipenyadi ke Tuai Pemegai Menua Sarawak, Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nor, Kemegap Petron Gerempuang Pengakap Malaysia. Mayatu, Tuai Pemegai Menua, bisi nyain kad Minggu Kerja diserah ke Pengari Pengakap Jordi Ko, ke berumur 11 tahun. Berjaku bak pengeram itu, ia nangkan raban pengakap terus berani neresak rampak menua asal serta berjalan ke aktiviti luar, bakal nemuai ngagai gua mulu di tebileng ngau penyelai geologi. 7 minggu kerja pengakap ke diatur, nyentuh ke 2 hari bulan 6-nya, kena ngumpul belanja hari pengawak ti di perjalan ke gerempungnya empu, ti oleh ngelatih sida, ngembuan disiplin ngau tanggungjawab, kelimpah nemu ngerja pengawak Kediri. Berbang banyak, Mayor Kuching Utara, Dr. Yusof Hanifah, bisi berjadi kepalan servis ngilat kasut pengakap Bar Electra House di Kuching. Kemegah Siti hari aktiviti sukung ngemujur ke programnya. Program tu, bukai seminat meri awak ngagai kaban pengakap belajar nemu berjalan ke pengawak Kediri serta ngembuan semangat volunteer dan megak bempu tangkup pengawak berguna ngada kerbak biak TBC pelajar oleh bersemekia serta ngembuan jati diri di Dodi Ari Ilak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya

0: tua wang muda nia semua maya make QR code semua make telefon bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon, saya sih nampak telefon, jadi saya maya duit cash beli mata apa. Jadi ni biar tanya yang mau buat kena si maya make telefon kita, maka kita juga kami make telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya banding dah ke pemiah tu makin tu. Bermana bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Raja Spooking.
3: Aku Nancy Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.
6: Mari

Yeah, gawang lagu ke terubah ya. Ferris Leo gaw Richard Lee berbuti maya gawang. Okay, pemerintah malam kebaya malam tu yang malam hari 4 kena ke 28 bulan 5 hari 4 mega sehari tu ya. Okay, kita ke lagi dengan kami. Terima kasih Mai Manyu tadi sudah mendengar sadari limbang 3 jam 6 hingga pukul 9 malam ya. 3 jam pemerintah malam kau DJ MA tau ke tiu di kaunti yang boleh dengar kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan ngena 101.3 FM kau di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang agar ke program kita terang di dinga ungkap ya malam tu ya. Bila kita ke nyangkanya baru sangkai bak menua wai. Okey, baru belala jam ke dia tu ya ninga kami. Terima kasih manyu-manyu. Berida kita engkau lagu-lagu gawai kau dah disedia ke ungkep ya malam tu ya. Hari lagu berpadu nyawa Ferris Leo engkau Richard Lee temukan lagu lama hari Michael Jemat engkau Penny Lily engkau lagu sedua ya joget hari gawai engkau kami YFM segulai sejalan.

Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

senang hati nyambut gawai lagu di sana Jena Rino Cheroki. Kita ke baru buka radio hingga kami ke malam tu. Pemerintah malam, terima kasih ya. 9.34 ni malam, kita berhati ke gayari ungkup ya. Malam tu engkau tumu pagi lagi ya. Dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Malam tu engkau tumu pagi lagi. Di pelabak ke bisi hujan ba sekedandur di Bagi Benua Seri Aman, Kapit, Bintulu, Miringga, Limbang. Ada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Betung, Serikai, Sibu, Gak Muka. Gaya tasik di menua kita bergelombang, satu nyentuk ke 1.5 meter peninggi angin berpuput dari barat daya hingga penglajui 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam. Kesuh pengangat hingga penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Bakal selama pukul 10 kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Adi merina kita tu lagu di sada Alex Wan, Kejelamang Gau, Laila BJ, Joget Ai Pengayu. Terus kami pemerintah malam YFM, segulai sejalai.

Ya, singgah dulu di FB kami. Apa pula kita kesian ambil ke peminta. Okey, terima kasih Intan Bangkit MA Sabtugang Sudi Konti. Minta lagu Gawai Remain Franklin Joget dari Gawai. Kena berindang semua peningkat kita ke malam tu. Yang harap kita berindang sama Gawai. Ngagai kita sebilik juga. Terima kasih Intan Bakit. Kedua tu Clarence Cundang MA bedah mulai ke diri ke menua tu laban ke Agi Gawa. Sempat lagi tebah ke lagu Mawat Tungkat Semangat. Ui, bedah dalam sistem ya. Okay, Nita Sapit Kandau MA di Seloi Sibuti. Mana gari ke malam tu benda dengan Nuan minta lagu Segelas Air Gawai. Kena merindang semua kabar-kabar ia ke ngelalam eh. Okey, ia ke jauh enggak semaknya. Ngarap ke terperindang malam tu. Terima kasih Bibiana Robina MA Panos di Sio Kandis malam tu. Kokia tadi bisi berguntur tang hendaknya di Gau Hujan. Kokia minta lagu Tua Darah Ari penyanyi kita itu Enya siapa tu ni Jessica Timah engkau Gilbert Gawang kena berindang semua peringkat-peringkat kita kaban-kaban FB engkau grup WhatsApp kekira sama gawai ngagai semua bala kita. Terima kasih Bonifest EP mesti nyapa kita di Selepin MA minta lagu gawai Ricky L kena berindang semua kaban ke ngelala. Terima kasih Lengunai Nai MA minta lagu gawai kena berindang Madam Doris Tuan Rumah Ngadan Dalek Ngagia Belia Suitun Isah Langgu Indai Nancy ngau semua bala kebukai meh ngara ke terperindang ngau lagu ke ditebah. Terima kasih Nicholas Jarau MA Akai-akai Benung Rami Melah Pinang kami bak rantau Sabuang malam tu nyangkung ngan sari ke kaki neh Mami Abang minta lagu gawai dari Rambles Walter kena berindang semua peninggal-peninggal Y ngagai nuan mga MA kokia selamat hari gawai nujuan nuan. Terima kasih Ibas Liben toka Abak Dum di Semunjan MA minta lagu Melissa Francis kena berindang bala-bala ke ngelalam eh kokia pesannya selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai kita terus sedia ke lagu gawai Raban Kuwaya TTP lagu Sidaya Selamat Ngintu Gawai. Kedua lagi kita nginjau lagu Syah Payeng engkau lagu ya Ari Kaban Nyau Nyadi Pangan.

Syah, apa yang kau lagu yang hari kaban nyau nyadi pangan ya kaban kita ini pemesai perubat bagi ngelik ya. Okey, selamat malam. Kita kaki ini kami pukul 10.07 minit lagi ya. Kita semua mendengar berita malam hari kami di YFM. Lagi nyapa bala kita kaki mendengar program kami di selampur menua kita. Bala kita ke benar dereba jam ke dia tu mulai ke diri atau ke mansang gawak kini Y. Okey, berjumat ba jalan alun ngambil ke samalikun datang ke palan ke di tuju ya. Anang kita nyapa dereba berculik-culik ke handphone fokus sebab kita ke benar dereba ya. Ingat juga pesan kami apabila kita guna dereba bak sebelah jalan alun Pen Borneo kita ya, anang ngagak pi tan haram kita sama-sama berbahasa engkau raban pengguna jalan alun ke bukai. Itu lagu di sada Jeffrey Nyaloi engkau Winnie Albert lagu ya, ianya Begawai Atas Kapal. Kabar kita hanya kembali untuk ya benung gawak bak tasia keniwai agilih dengan kami secara online kena RTM klik. Terima kasih manyu-manyu.

Jam kita pukul 10 malam. So, malam peringat malam tu kami kena taik ke berita malam hari YFM Iban Kucing kena ke malam hari 4-28 hari bulan 5 tahun 2026. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg netap ke Hari Raya Aidiladha di Sarawak ke tahun tu diintung gau likun kalai orang Islam tidak tanya gai pengawal ibadah korbannya ditetap ke majak manyuah jelu korban ti majak nambah megangayan ke ekonomi rakyat udah majak manah kelimpah hari tinggayan ke mensemanya udah majak sedar ke guna nyimpan duit ninti yang bulan dikenam jalai ke ibadah korban ia megang muji Bandurang Ritewan Bandaraya Kuching Utara DBKU ti udah nyimpan duit inti yang bulan dikena berjalan ke ibadah korban tinggayan ke pengawannya uliah dilanggur engkau tumu. Dulu lagi harinya Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari terlalu jadi kaban Kaunsel Negeri Sita Gedung bisa menjadi pengawan duit nyerah ke daging korban Sita Kaunsel Negeri Gedung bab Masjid Al-Kautar di gedung Sari itu tadi. Program itu mengukur 26 ikut capi ianya 6 ikut ke diberi kaban Parlimen Batang Sadung 19 ikut hari kaban Kunsil Negeri Gedung Gau Siku lagi hari Agrobank 150 ikut orang hari 21 bengkah genturung pendiau bisa terima daging korban bak programnya.

Kelantan bisi terima agih belanja projek Mit Menua Pesisir MRP kelebih hari 1.22 juta ringgit berdau lama tu keudah dalam post Facebook rasminya sehari itu tadi. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embau semadah ke agih belanjanya diberi kena nyukung program ke Mensia Manyuh kelimpah hari dikenal meri pengelantang ke Mensia Manyuh agih belanja MRP itu bisi dua komponen besar ianya tulung ngagai komiti pemansang gau pengelikun tumpuk pendiau J3K serta Biro Induk Rumah Panjang berserimbang gau hari gawai tika dintu ndak lama lagi. Pengawak Nur nyerah ke cek duit MRP nya diatur barumah mendit unsu penom ulu paku ulu paku di sepauh. Kelimpah harinya, perintah megawisi meri agih belanja RM5,000 ke tiap pintu rumah panjang dikena sidanya ngadu ke rumah. Daging hari 16 ikut capi bisi disadung ngagai Mensia Manyuh Basitak Parlimen Santubung berserimbang gau program ibadah korban ke tahun tu. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Gau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri madah ke programnya ngayan ke penegap gempung antara agensi perintah kompani luar Gau Mensia Manyuh lebuah ti ngemujur ke pengawak pengasih. Ia maksud ke jaku tu bak program ibadah korban Parlimen Santubung ke diatur bak kampung Bintawak Hilir di Kuching. Daging korbannya di Sadung bergerenggat bak sitak kaunsel negeri dalam Parlimen ya ianya Pantai Damai Demak Laut Gau Tanjung Datu. Berbangunnya Dato' Sri Nancy madaka pengawal tingangkat ke pemanah bangunan Komiti Pemansang Gau Pengelikun Tumpuk Pendiau J3K Kampung Bintawak Hilir Udah Tembu Undar. Bangunannya dia tu udah boleh dikenal mensemanyuh Gau Lantang serta Likun. Ia mega bisa beri agih belanja RM8,000 ngagai J3K Kampung Bintawak Hilir Gau RM8,000 ngagai Masjid Darul Islam Bintawak Hilir. Dia kena nulung sedanya ngatur manyuh macam pengawak ke Mensia Manyuh. Pengawak nyeruri atap Masjid Darul Islam Bintawak Hilir Megat dekat di Penjalai ke ngena sawup ari agensi ke berkawal. Nonya ujung ke berita malam hari kami di YFM Iban Kuching kena ke malam tu beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi hari bila berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 28 hari bulan 5 1990. Siti Pengerami berjadi ke Minggu Kerja Pengakap Pelilih Menua Kuching. Wadiah diatur di Istana Kuching, lalu dipenyadi ke Tuai Pemegai Menua Sarawak, Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nor, Kemegap Petron Gerempuang Pengakap Malaysia. Mayatu, Tuai Pemegai Menua, bisi nyain kad Minggu Kerja diserah ke Pengari Pengakap Jordi Ko, ke berumur 11 tahun. Berjaku bak pengeram itu, ia nangkan raban pengakap terus berani neresak rampak menua asal serta berjalai ke aktiviti luar bakal nemuai ngagai gua mulu di tebilang ngau penyelai geologi. 7 minggu kerja pengakap ke diatur, nyentuk kedua hari bulan 6-nya, kena ngumpul belanja hari pengawak ti diperjalai ke gerempungnya empu, ti boleh ngelatih sida, ngembuan disiplin ngau tanggungjawab, kelimpah nemu ngerja pengawak Kediri. Berbang banyak, Mayor Kuching Utara, Dr. Yusof Hanifah, bisi berjadi kepalan servis ngilat kasut pengakap Bar Electra House di Kuching. Kemegah Siti hari aktiviti sukung ngemujur ke programnya. Program tu, ukai seminat meri awak ngagai kaban pengakap belajar nemu berjalai ke pengawak Kediri serta ngemuan semangat volunteer dan menggap bempu tangkup pengawak berguna ngada kerbat biak TBC pelajar boleh bersemekia serta ngemuan jati diri di Dudi Ari Ilak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided the stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: YFM, Segulai Sejalai.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Terbahaya tu, saya terima kasih ya. Lalu kemerik selamat hari gawai. Angkai semua orang bangsa Dayak, kami

0: kita nyaga penglikon jalan mah. Di lebuh kita nya driba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebesar sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tahu driba ngambil ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu lalu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut yang aku itu ianya ini aku gak nak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kabrami gawai pun tinggang penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumerik selamat dari gawai Kayu Guru Gerai Jamai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang terbilang ketegar tangkung, bukit berberita ketegar remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang terbilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar terbangka ketega bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, iban kering, entik sama ku yang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Sila berkagini dengan kami pemerindang malam kebiasaan malam tu ya 28 dari bulan 5 tahun 2026 nilmu angka malam tu nya benung kiruah bergagak ke kuih kini wai keduanya ok laban ke benung berandau engkau panggang diri benung abas bubu ni ok nyangkung DJ MAD Konti ya suara kita kagi berperindang jam kedua pemerindang malam kita ok lagi aku nyapa baru bala kita di FB kami, bala kita ketika berpinta ke lagu nada salah, tahu aja anjung peminta kita di FB kami YFM Iban, ok tadi dah mendingkan lagu Disada Douglas D kau lagu ya Bunga Maya Gawai, kita tulis mendingkan lagu tu lagu Disada Bobby Chloe kau lagu ya Aku Ukai Ipak Nuan udah mendingkan lagu Gawai Cliff Edison kau lagu ya Sesingkap Penganan terus mending kami secara online mengena RTM klik tau ke channel MyTV di Bandar Kuching. Aduh leh dengar kami mengena 101.3 FM.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Web Mix Production Sendirian Bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawan yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua, sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba, berjimat berantau jalai. Jadi pesan tu datari Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerainya mai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: Mandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak, Aki Ngirau Kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah diterima, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telepon lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, atau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telepon bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak ke puasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Ya, selamat berjalan ke pengawal ke Raban, penjaga penglikun ke Raban, penerjadat di menua kita di tu ya, ke berjalan ke pengawal Rambau musim pengerami Gawai Dayak 2026. Ya, singgah baru di FB kami, Kennedy Ama MA. Selamat bertugas semalam tu di Lambir Miri dengan Wan yang minta lagu Seperti Bunga Jarau. Ricky Anderson kena merindang semua pendengar kita. Harap kita perindang. Selamat gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai. Okey, selamat tugas dengan Wan di Konti. Terima kasih, Kennedy. Mary Jalo Ujo MA di Suang dengan kita ke malam tu minta lagu Buka Pintu Buka. Kena merindang bala kaban-kaban kepada Tinduk Meh Josephine Jampo, Mary Bon Martin, Uncat Sebilik Grace, Adam Holyfield, Ara Evelyn, Minah Dipakan. Selamat gawai Dayak ngagai semua bala kita. Ya, Bulan Pegari minta lagu Segelas Air, lagu gawai MA Ricky L. Kena merindang dirimpung gawai bala kaban FB gawai semua kenglalam eh. Habis lagunya ya, nanti aja. Terima kasih ya, Jessica Itan si nyapa di bau mana gayari ke malam tu MA. Benar dengan Wan. Terima kasih Anita Nawai. Minta lagu gawai. Kena berilang semua kabar-kabar kenalam eh. Bala kabar belayan, bala menyadi. Diri serumah bak engkerbai di Pakus Paruah Dien dengan Nuan Mega MA. Selamat bertugas. Ngarap ke gawai ke tahun tu. Semua kita nya boleh pengelantang. Lily Anthony senyapa kita yang minta lagu gawai. Kena merindang semua peningat kita. Kelebih lagi ngagai kumang ati ke benung ngulung kuih batang buruk malam tu. Ui, benung ngagak kuih ya. Selamat gawai nuju semua bala kita. Terima kasih ya. Sojo sama Rino MAD Tuba Ulu Sebuyau dengan Nuan minta lagu Ricky L. Lagu gawai. Kena merindang bala Isan di Linggadin. Indai di Sibu, Zilahani, Amelia Mirichat, Richard Unup, Mary Bon Martin, Roslia Jupas Telagun, Samo Stevie Stilov, Eric Jang, Daniel, Patrick Sinchan, James Anya Morrison, Manggi di KL. Kaban FB ngau semua kenglalam eh ngarap ke semua. Akitanya terperindang. Sudah meninggal lagu gawai, Selamat Gawari Mark Bernard. Kedah meninggal lagu lama di sada, Roslina, Burung Dalam Sangkar.

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Desi Tambum TKC.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari YFM Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

10.44 malam. Okey, nyerbari gawai mega ya. Dia bisa diatur pengawal kempen merik darah gau peringkat dalam tubuh nyerba hari merik darah sedunia 2026 kena berjalan ke bulan sabit merah pampang stampin. Dia kena ketiga hari bulan 6 hari 3 10 pagi pukul 2 angkali hari bab maiden sembariang 4 hari bulan 6 10 pagi pukul 2 angkali hari di Farley Kuching. Kalau kempen terbegat di berjalan ke, dia kena tentu ke stok darah cukup bab pengawal perubat di Hospital Besar Sarawak. Ya kalai penerang sila atau telefon ngagai Charman. Okey, ianya kempen merik darah ngau peringkat dalam tubuh MRC Stampin Pampang Stampin. Telefon ngagai Wendy Tan Mui Ping agena lumur ya ianya 019-8182-244. Okey, kita lagi berperilang lagu gawai Ruby J ngau lagu ya pengingat begulai gawai. Udah nyebenarnya lagu dipinta pada kita ya hari lambir miri tadi ya. Lagu disada Ricky Anderson, Sepatiang Bunga Jarau.

Limpah hari radio kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Click, tau ke MyTV.

Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benong driba pulai ke menua. Driba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita driba. Nyawa kita aus. Iruk kaya amai, iruk kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang gaw YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gaw.

baru dah ngemas rumah bertanggung ke bangku baru ni nemu TV baru kini wai kipas baru macam-macam lah hutai ke baru ya boleh menantu baru bergagawai tu wai okey kita lagi berindang selanjutkan ke jam ketiga romantika wai lagi bisik lagu gawai nangkan kita lagi Anang Irawati ya lagu Ricky L segelas air.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu via Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingat ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pasta. Okay, seminak kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikena kita mana ya pulai ke mana kita. Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya mega mere utai kena betul ngagai penghidup kita.
2: Betul.
1: Jadi lepas kita nyak tadi ke dekat ngiga pemenang pengamat berkawa dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua ke utai boleh daripada kita dikharap ke kita dalamnya di pasal stok dia mimiat atau pelabak ko?
2: Ya nang amat semua dikumai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknolisnya lalu mayuh macam-macam orang ke penemu bisinya betul bisi nak betul tang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama otik kebetul. Nama otik kesalah lalu ya ti salah anda ngamik ya. Ya tang perangai orang kena ngelala talah-talah kaget ngamik ti kesalah dah. Ya utai ti ngerusak dan ya laban utai ti ngerusak nyat-nyat tu nyadi ke pemerindang, merindang penghidup ya. Tang nak bak kita ti ngelala Tuhan, bak kita ti ngelala Tuhan kita ngamik ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita. Ya tu oleh mantuk kita ini ya. So nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni mak bukan bimbing kita tik tua ya gig ya tik nemu Tuhan ngamik kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang.

0: bak dunia tu laban kena teknologinya maka orang boleh manjuak kita.
1: Sajurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Gulang Sejalan. Yes, Gulang Sejalan kau. Kami datang bawa kita dalam program Romantika Wai. Okay, kita japan Romantika Wai tang agak bisa lagu gawai ke dirintai ke aku kepala kita agini dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Okay, itu nyadi di Johor Baharu ya. Bak sebengkah program ibadah korban ke diatur bak kampung tenang Sungai Tiram Johor kemari ya. Okey, sidak ia begau, dah begau si ke lelaki itu tadi. Kena tandu, jelu kerbau ke lepas hari tancang tali ya. Okey, nyerang lelaki itu. Ngujung kia tadi patah rusuk, tular rusuk muak ke kibak ya. Bak video ke dikongsi ke Mr. Manyuh dalam penglama ia 40 second. Mandang ke jelu kerbau tu ya kira ke nak nemulah ngerang si kini wai agresif yang nyerang bala manyuh ke benuang Samangulu program ibadah korban ya. Okey, warna celum ya tu tidak ke kita buat video ke viral kalau lelaki ke balat bakalnya udah ditaban ke berubat ngagai hospital. Nama-nama japa ngawak ya. Tentu ke kita nya berhati ke utai ke nyadi ngelingi kita wai ngambil ke sama belak likun. Lebih kita ke deriba mega kadang-kadang api gadungnya enggi kita itu kadang-kadang lebih kita ke baru ke peringkah nyetat ke kereta kita. Motosikal kita, kaban kita hari simpang kebukanya mega ya tajak penapi dah berbalik mirah. Tidak yagi ngelaban api mirah. Anak berkenyau. Lagu ni Halbert Band, Leka Sampi. Kedua lagi, Excel. Andai dapat ku undurkan masa dalam Romantika Waikidai.

Ya, hari tu hari 4 pagi lah, hari 5 nya nak berasa. Udahnya hari 6 gawa, hari Minggu. Tepat lagi bila kita ke Nadai gawa, udah ke misi. Tentu yang ambil peluang hari 6 gawa, hari Minggunya berengkah mulai ke diri. Kira ke benua atau ke kedua yang kanya ke misi lantang ke hati. Nyapa dulu dengan kita di FB kami. Aina Clay MA sama tugas di konti yang minta lagu Florence Hyde. Okay, kena merindang semua bala kengalamah lagu baru hari ya. Okay, terima kasih. Kedua tu ianya Margaret Uncing MA, lagu seperti yang bunga jarau kena merindang. Kaban dia Ricky Ribot and Desmond, Annie Tinggi, Mary Ubon Martin, James Anyau, Stamos Davis to Love, Mami Abah Anita Nawa, Ellie Spencer, Ngagenuan Mega. Selamat bertugas Samari Gawai Gayu Guru Lantang Senang Uha kekiabat dia ya. Baca neh. Okey, ketiga tu ianya peninggal kita. Okey, Flora Daly MA minta lagu Florence Hyde. Gaw Roy Jilum lagu Gawai Nunut Kurak Maya Gawai. Okey, kena berindang semua peninggal kita ke malam tu. Ngarap ke terperindang Lina Bugis MA minta lagu Gawai, kena merindang semua peningkat kita. Kami sebanding ke radio malam dia, ngarap ke terperindang. Terima kasih Lily Anthony. Kami sebanding nyapa, kita minta lagu Gawai, kena merindang semua peningkat kita. Terima kasih ya. Kesekal itunya Alex Delta Bina Watabarau di rumah Juana Selaja Pentia Baru Skrang. Angka Lily MA benoningan Nuan yang minta lagu Romless Walter, kena merindang semua. Kabar-kabar kesuah engkau berpesan ngelamak tu meh kokia. Angga genuan megat selamat bertugas di konti. Salam sayau, salam rindu selalu. Selamat gawai ngagai semua bala kita kokia. Kesekali tu Emilia Miru Chadori USM Pula Pinang Angan Amai MA, malam tu ia minta lagu Lisa Francis yang merindang. Anduan Stamos Stevie Still Love Erijang Daniel Samuel Modin Emilia Sam Peter Tingkau Kujam Sabah Sojo Soma Rino Roy Kuang Catherine Robin Sino Nedi Michael Elmi Polimasin Ros Liang Lina Bugis Ricky Rack Bibiana Robina ngagai abang ngemak ya malam nyadi ya kigo ini. Okey, nenek tersayang gua kaya ini ya, Mary Ball Martin, biar mengat genuan mengat MA. Selamat bertugas sebagai mak ngau abak ya. Minta anti bak airport kucing. Okey, pukul 1 ngali hari 30 hari bulan 5 tu ilah ya. Okey, kena kari 6, kira kesempat lah. Ningat carota kenyalang neh, lebuh nuan kau dah tamak ngagai kereta. Terima kasih ya. Emilia Amy Richard, selamat kemisi pulai ke Sarawak ngagai nuan. Okey, nyapa baru balik kita lagi. Kita terus merindang ke lagu di sada Reza Reho Gawai Data Yagi Kekiau. Dan mereka lagu Rebuy Kita Romantika Why You Are The Reason Callum Scott. Okey, dan mereka lagu Re Florence Low Peminat Nuan.

malam tu Florence slow dulu berlagu. Kita kena lagu Florence Hyde. Malam pergi lah aku masang ya, ya. Ana Irawati. Okay, Alexis David Biju, MA of the Gas, mana hari di betul ni dengan Nuan tu. Kekia, ia minta lagu dan berindang kabarnya. Cecilia Marlon, Sylvia Andrew Barda, Alice Spencer, Caroline Mead, Marjorie Albert, Abby Mary, Angelina Mieng, Dawa Tenggoling, Chindu Embuyau, Stephanie Langi, Melse Bulan Pegarindu, Catherine Robin, Agnes David, Stamos, Stevie Stiller, Folly Mousing, Alex Dalta Bina Watabarau, Mami Chan, Lisa Munga, Silian Lin, Kanyan Rajab, Lini Ying Liang, kau semua kaban keng lalam eh. Garap kereta perindang sama gawai, daya kekia. Jonas Tulang, MA. Beda pulang, lama menua dirimpu kesama aja kekia yang minta lagu, kena yang berindang. Balakaban kesama profession lah, bakaya. Baka sida Gelengi Seli, Becky Usin, Helena Sia, Joseph, Lydia Badi, Yvonne Kerapa, Georgina Dixon, Nadira Abdullah, Anita James, Jingan Love, Laura, Fred Hop Love, Andu Anna, Christian Ali, Regina Kintan, Jua Jim. Ngarap kata perindang ke kia. Catherine Robin di Tabuan Kucing MA minta lagu. Gawai kena perindang kawan belayan, kawan-kawan FB. Indai Tony di Seratu Adin, ngarap ke boleh bertemu. Maya gawai ke dekat datai Syasha Amanda. Nadai pula gawai tu MA satu hari bulan ngabang. Ngagai bala menyadi nyajak meh ke kia. Minta lagu gawai Misa Francis. Kena perindang kawan-kawan ke ngalam eh. Tindak lagu hari Margaret. Lagu bergawai atas kapal men TBC ya. Udah ditebah tadi ya. Lagu kebuka yang kena sempat tebah malam tu. Pagilah MA nebah yang Nerawati. Tanjur Maung, so tujuh. Lagu gawai kita dia mendikan lagu Diana Shini. Isi artiku dalam program kita Romantika Wai.

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang terbilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang terbilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruniang. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, enti sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucung kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

terima kasih semua. Kita sudah join DJ May dalam program kita pada malam jam ketiga Romantika Wine. Okey, Robert Ganja, Robert Megagi mendengar program kita. Terima kasih ya. Lagu-lagu ke dipinta keduanya Alaban kena sempat ditebah pagilah. Okey, nguji nebah lagu-lagu ke dipinta pada kita pagilah. Kita bertemu baru pemerindang malam muka pihak 29 dari bulan 5 ya. Bersama pukul 12 kita mending ke Timang Kerbak Tawas. Okey, bala kita ke Benung nyimpan betipan ke Gari Kerban ketika dibaik kita pagilah. Engkanya mupuak pulai kemisi pagilah ya. Okey, ngarap ke nadai utai ke nanggul nekul pejalan bala kita ke mindah ya. Sekali ke ngena perengka pengangkut dirimpu tau ke depan perengka pengangkut mensia manyuh ya bas kini atau ke kita ke depan bilun. Okey, ngarap ke samalikun datai ngagai palan ke dituju ya. Tiga lagu kedirintai ke ungkapia Romantika Wan kita Astrid S. Ngau Brett Young I Do lagu riba kita mendingkan lagu Bidayu Seribu Suak Lagi Michael Gayut ngau lagu ke penudi Karen Libau Semina ya ungkapia malam tu pemerindang malam. Terima kasih semua. Kita kegini dengan kami di selampur rumah kita Sarawak Bumi Kenyalang 101.3 di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Tahu kegini dengan kami secara online dengan RTM Klik ya. Ingat pesan DJ May kembali kita ke baru ke belalak malam tu ya. Tindu engkau hati ke lantang, tindu jenak boleh mimpi ke mana. Jangan lupa untuk bahagia.

0: right, I'll be okay.
1: Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti denan. Nasib kami dua denan diasuh oleh Sidak Datuk Jabu tu, Tuan Taib panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkau calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jadi calon?
2: Kita combine orang tua orang muda sama-sama. Wanita, lelaki, supaya masa depan terjamin.
3: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

Mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak, aki ngirau kati. Duk si tip ngingat, tip guna, ngaki semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi, arulah diderima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berpuasa, dekat terus nerip ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan.

0: Rewind. Dalam tiap itu utai ke
1: dikerja
0: ke itu mesti ya bisi tang ya megang.
1: Segi amat yang tadi. Nanti ya tuan ada lebas, ada limit bunyi ke jakuk hari itu. Utai yang tadi yang kanya dekat mulai baru kemudian tua lagi.
0: Betul. Yeah. Nya kebuah anang kak kalau nak bertang-tang bunyi ku kita.
1: Cara muntang tu es tua kemudian tua tu.
0: Betul. Nya borang pada abarum yang panjai. Sebenarnya penuh sadata lagunya.
1: Lagu kemudian cak. Berundiang panjai sebedau penuh saratai. Kemudian nak
2: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

kita kaya gunung. Pemamanya ya, pasti menua kita itu. Yang nama kebua, tiap kali dia tutup, kita nudah kasih ya. Kita menda, nyo penua ulas, penua ngok, kerja rutin.

tinggal borak dia. Nama punya dia ucap. Ada kena yang disembunyi ke lagu telinga kita tali ucap. Jaga ame pemesir yang pak menua ke situ ucap. Kain ke dunia tu lah. Semua malas baru ngalai kita. Lalu kita dia tinggal. Nggak penuh syah. Nggak disadar. Nyanyi ucap. Jaga ame pemesir yang pak menua kita.

0: Tuan.
1: Ah, yes.
0: Dito tuan ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tuan apa kalau mi?
1: Oh, dito ya? Eh?
0: Aw,
1: dito tu pada nyamai nak.
0: Ngatu.
1: Ah, barang tuan, ngatu dito.
0: Eh tuan, nama motosikal nak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napa wajah nyau kan nyamuk sejam. Tuan dito. Elak deh ada
0: ramai. Aram.
2: 5 minit. Udahnya.
0: Udah deh tuan, nampulah itu ah.
1: Eh, yes. Ukai dito aku pakai motor tadi. Nih, ni motor aku. Ni motor aku.
0: Nyiap dah nyin.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor nuas, tuan.
1: Motor aku. Luan ku bro biar ki. Udah gatan pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita getu pas siti-siti duar. Hanang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri ndak kalang anti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan hanang nak ngelok motosikal tu. Ari YFM Iban.

0: PM kucing.
1: Setuntun.
0: Hah?
1: Bukan itu pula itu deh.
0: Kapan dah? Depan basmi tuh Arab. Aku ke kunti, aku tinggal lagi.
2: Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban. Ente ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida iya kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, Anggawai FM.

sirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titiah ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, mungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: Tuan.
1: Ah, yes.
0: Dito tuan ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tuan apa kalau mi?
1: Oh, dito ya? Eh? Oh, dito tu pada nyamai nak.
0: Ngatu.
1: Barang tuan ngatu dito.
0: Eh tuan, nama matu si kana luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napa wajah nya ukainya muka sejam. Tuan dito. Elak deh
0: aram. Oh, enggak aram. Aram.
2: 5 minit. Udahnya.
0: Udah deh tuan, ampun lah itu ah.
1: Eh, yes. Ukainya dito aku pakai motor tadi. Nih, ini motor aku. Ini motor aku.
0: Iya, benar nyin.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor nuas, tuan-tuan.
1: Motor aku. Luan ku berdoa biaki. Udah gatat pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita getu pas siti tidur. Anang nak ingat ngelok butuh sikal kita. Pencuri dak kalang anti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok butuh sikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Tuan-tuan, bekeni to pulai tu deh.
1: Eh, kapan nak? Lepas basmi tu aram. Aku kekunti ku tinggal lagi.

mayari tu mayuhamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang ari. Nya alai apa indai pengajar mensia mayu. Semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Anak Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: percak, basuh jari dengan sabun, serta kuing kemuang dengan nur kena dari orang di kasih tau ke batu. Pesan tu hari aku, Alessandro, Gawai FM.
1: Ngage bola kita nun, ya ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Distrian uli menengke kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
2: Why?

0: Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan tu ari aku Natalia ni angga YFM.
1: Serikai 94.6 FM. Segulai sejalan.

0: ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu, sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: YFM.

mian pagiri gereja Anglika kena 29 hari bulan 5. Ketrubatu aku dulu ke meri selamat pagi ngai semua bala peningo. Kutu Bishop Nelson nugas bulan hari gereja Anglika. Ku kemai kita sama sembiang waku pagi tu dini nur kita jamai tu. Awak kita berengkah ke hari sehari tu ngau sembiang. Kita patut beri terima kasih setelah puji yang kaya Tuhan. Tiap hari kita, lepas ni sudah beri kita malam tilikun. Lumai kita mendoa hari siang hari itu. Kita patut terima kasih ke semua berkat sudah beri yang kaya kita. Sampai kita. Alah talau teman kuasa apai kami tinggumuan pengasih yang pengerindu. Kami sampai ngadap nuan pagi itu. Lepas ni beri Tuhan terima kasih. Kesemua pemanah kudah terima kami dalam hari kudah. Lebih lagi kami beri puji.

Okay, Nuan Tuhan kep ngerindu Nuan ti madu besai tu dah nebus kami rindu so tamai pemati. Kami minta Nuan Tuhan meri kami hati ti beperagam ke pengasih Nuan. Kami kami tahu muji Nuan ukais mino ngambulut aja. Sanggulah kami. Sampai itu minta kami nama anak Nuan Jesus Kristus ti Tuhan serta penebus kami. Amin. Baca kita hari pagi itu hari Bob Kudus pagi itu diambil hari Injil Saint Mark bagi 11 berengkah dibaca ayat 12. Hari Siti lebuah sidok pulai hari Betani ia lapar lebuah ia terpedok ke hari jauh sepun kayu arak ti berdaun ia mansang ke kayunya dekau ngigok buah bu kayunya. Lebih datai bu kayunya, ia nanti temu ke buah. Bu kayunya, tas minok daun aja. Labannya, nak kai musim buah harok. Ia berjaku, lalu berjaku dengan kayunya. Awak ke orang, nak lagi makai buah nuan. Sidak murid ia, ningonya. Sidak datai di Jerusalem, ia tamak ke rumah sembiang. Lalu berlabuh muru orang ke berjual berbeli dalam rumah sembiangnya. Ia nungkup ke meja orang ke penukar wang, ngau bangku orang ke nyual burung acang. Lalu ia nak nyagi orang mai utai dengan rumah sembiang. Nanya yang ngajar orang mayu aku ya. Nak udah tulis rumah aku dekat kumbai rumah sembiang ke semua bangsa. Dan kita udah ngagak ia jadi sarang perumpak. Lepas sidak tua imam ngau sidak pengajar adat ni ngaunya sidak majak bergigok ke jalan munuh ya. Leban sidak takut ke ya. Leban semua orang mayu belok alit hati ni ngau ajar ya. Lepas hari ini lemai ya ngau sidak murid ya pansut hari negeri ya. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kalah tolong. Sampai kita ya. Pak kami di surga, kami beri puji ke Jakub Nuan. Kudah ningau serta baca kami tadi. Saub kami ngau kuasa Ruah Kudus Nuan beri merti ke Jakub Nuan lalu nidiah kajian Nuan Tuhan. Pagi itu kami menggap sampi ke semua minsio dalam dunia itu. Kelebih lagi sidak ke menua tusah. Jamai itu ketegal penusah ke bisik nyadi dalam sekedok menua di dunia itu. Sampai ke semua tuai-tuai, ke megai menua, ke bisik penusah, ngau penyarut jamai itu. Saub sidak mutar ke penyarut, ngau penusah, ke bisik nyadi. Sambil megak pagi itu, sampai kami megak sepagi itu, ke sekedok menua, ke bisik berperang, ngau pangan diri. Kami sampai minta perang, ngau penyarut, di bisik nyadi, tau badu lagi. Lumensio tau dia berbaik, ngau pangan diri. Mesti yang megok ke menua kami Malaysia kelebih lagi negeri kami Sarawak. Sembiang ke semua ke megai kuasa dalam menua tu ngambil sidak ya diri yang Nuan Tuhan. Kami nyerah megok ke murang ke ngintu pengelikuan dalam menua kami bala sidak polis ngau sedadu ngambil sidak megok diri yang Nuan Tuhan. Sampai itu minta kami nama anak Nuan Jesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus, pai kami di surga, kudus menama Nuan, datai perintah Nuan jadi mempenekok Nuan, maka dalam surga, kenya megok dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang salah ngelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana Nuan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia, dia tu datai ke belamo lamoya. Amin. Wakala talo pai anak ngurwal kudus merkat ke kita lalu gitu kita sari tu ngau ke belamo lamo ya. Amin. Kena ngujung ke sembiang kita pagi itu aku mai kita nanyi pantun nombor 1 1 kusung.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu baru nyamai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
4: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
5: Ku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau bujang, nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12, dama bulan lang tau ga udah baduk. Hati kita lentang, kita ga arir say, nundak bansa orang. Belum mak main dela nak uji akatulang. Sapa kita keriang nyak gak menang. Ngintai adat gawai kita ngami orang. Gerah gak bilang rumah kita sama ngadang. Kita hari kesai dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biak gak kita mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nunda bansa orang. Mimpan gak dama bulan, nadai tau ilang. Nyarak dama pangawa, nadai tau kurang. Niap gedama surat asa mua nemu magang. Sekolah ngaga engka darah ngau bujang. Susah baka keudah alah saban nurang. Duit lekitai mimit ni tau menang. Nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
6: Pengerap pagi pukul 6.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Pulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

hari di utai orang dikenang pun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi itu peningat ya. Bertemu baru kita pagi hari 5 ke hari itu 29 dari bulan 5 2026 ya, retinya tinggal 2 hari puang pihak meh. Kita ke dekat nyambut dari kawai mayuh bala kita ke udah datai di menua. Bisiknya ke engkau baru dekat pulai ke menua Sarito. Jadi sama ngarap meh kita ke engkau pulai Sarito lagi kini. Garap ke likun bawa pejalai kita ke mulai ke diri ke menua ya. Okey, beri selamat pagi kita ke bisi mendiang ke YFM ke pagi tu. Nak ngira dini nur kita ke boleh mendiang ke program kita. Garap ke kita sama angkat dan ingat lantai muka ke pagi tu. Ke mayu muka kita ke dekat nurun ke pasar beli ke barang. Lebih lagi bawa barang pemakai ke dikenal kita nyambut pengerami hari gawai ya. Okey, jadi ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sim untuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Nak bakal selama awak ke pagi tu pukul 7 pagi tu lagi macam pesan berat atau ke pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi bakal selama bergulai program 2 pagi Y ya. Okey, jadi ke pagi tu kita berperinan dulu ngau lagu-lagu ke sudah disediakan aku. Lebih lagi lagu-lagu gawai mereka ya. Kenal kita ngericah ke pengerami hari gawai. Sebenarnya kita mendiang ke dulu lagu hari Sali Sweetie Sayau.

0: tangga penglikuan jalan mah. Di lebuh kita nya driba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisa udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai bapalak nyonya mai baru tahu driba ngambil ke penglikuan jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelajar maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu lalu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku ditu ianya ini aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak dia padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngos tahu ngasuh rumah kita ngos ngawak masa itu nyadi tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngejakutnya sekali lagi kumerik selamat dari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brolee.

Berenang kita ngau Siti lagu gawai dari Betty ya, celap Linda Penguan Menua. Nyerombak hari gawai kita ke dekat datai. Kalau kita mendiang ke YPM dalam kereta atau ke perangkap pengangkut kita ke pagi tu. Nurun Gawa yang ke Sarito hari ke Penudi, kini kita ke Gawa berdau kita ke Pemisi, lalu pihak Mengka ke Bala Kaban kita ke angka Nadai Pemisi ke tahun-tahun yang nak Gawa yang laban kita boleh berami kawai apa menteri atau kengusung Bala Kaban, lalu pihak Mengka kita akan ke dekat Mupo Pulai ke Menua Meka ke Sarito ya. Jadi ngenang kita ke bertengah ke jalan lun atau berkongsi ke penerang kalai upis kereta darat JPJ Sarawak nang udah berjalan ke operasi khas bak jalan lun nyerombak musim pengerami ya. Kaliatur tu udah dipejalai ke Kenyau hari 24 hari bulan 5 tu tadi. Ianya berengkah hari Raya Haji. Lalu ditampung ngakai ops hari kawai. Ke diatur nyentuk ke 6 hari bulan 6 2026 tu ilah ya. Jadi operasi khas Pak Jalalun tu dipejalai berindi hari perengka pengangkut ke bertambah Pak Jalalun lebih lagi maya musim pemisi dengan maka musim pengerami tu ya. Jadi upis kereta darat atau ke JPG dekat berjalan ke pengawal Pak sekedar kanan dur ke lebih lagi kanan dur ke suah nyadi penusah Bapadi Pak Jalalun di Serata Benua Sarawak ya. Jadi mensia mayuh ditangkan atau ke dilalau ngambil nentu ke perengka pengangkut kita entah likun seberau kita ke ngepun ke pejalai kita ya. Lalu pihak Mekah anang kelalu laju lebih lagi lebuh kita ke bangsa genturung pendiau rumah orang pihak Mekah bak simpang ngau Mekah bak kandang piten ya. Okey, lalu pihak Mekah anang kena ke telefon bincang lebuh kita ke driba. Okey, lalu pihak Mekah anang nak kena lulang penglikun ngau meka tupi keledar kita ke ngena motosikal lebuh kita ke bertengah ke jalan alun ya. Lalu pihak meka nanti sebab kelalu ngantuk antari tau ngetu nak lama ya. Okey, lapan Siti hari kebuah penusah Bapadi Pak Jalalun untuk nyadi muka kebuah orang kederibaan tadi ke ngantua ya. Okey, jadi harap ke kita sama nemu tanggung pengawal kita lebih ke bertengah ke Jalalun lebih haki kita ke deriba laban kita yang tadi mai diri sebilik ya. Kau bekal nyaga penglikuan orang bukai ke bertengah ke Jalalun ya. Okey, lalu kau nyak muka upis kereta darat kerja JPJ Sarawak muka dekat nerit ke atur ngakai driba bas ke dekat berjalan ke pengawal sidah lebuh musim pengerami tu ya. Lalu JPJ Sarawak muka dekat terus merasa tiga terminal bas besar di Sarawak. Ianya terminal bas di Kuching, Sibu Ngamiri dikenal nantu ke bas ke ngangkut mensia mayuh meka likun sepemancai musim pengerami itu elak ya. Okey, hanya berkawal ngau ops gawai Dayak 2026 ke di pejalai ke upis kereta darat atau ke JPJ Sarawak.
Lalu tentu ya, ops tu di Pejalai dikena nantu ke pengikun mensia mayuh ke bertengah ke Jalalun. Lebih lagi maya musim pengerami ya. Harap ke kita sama nemu tanggung pengawal kita meh. Lebuh ke deripa Pak Jalalun. Kita akan mulai ke diri kemenua. Tau ke bisik mindah maya musim pemisi ngau pengerami tau ya. Itu hari William Mawiang gagati maya kawai kena merindang kita ke pagi tau ya.

0: Aku Cigu Tubang Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Menak peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Rek Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Kun Selalakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meraih pesan Selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak.

Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawa untuk ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi itu macam dulu pesan ke diterima dari peninggal kita ya. Kalau pesan ke terubah tu dari Angeli Randi, kalau pesan tu madah ke pengawal berantu atau ke merekat ke regang niang jamba yang nak rimbau, ngau muka niang Shelly yang nak rimbau ke dekat diatur pagi tu lagi ya, pukul 9 pagi. Abah rumah sidampu, ianya abah rumah pilih Ngerpu Ulu Lingka. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertanya ngakai Prida Anak Libin bak lumur kusung 13663309 kusung. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Serata Nur madah ke merekat ke regang niang jambai anak rimbau, ngau muka Shelly anak rimbau ke dekat diatur pagi tu lagi ya, pukul 9 pagi ba rumah sidampu inya ba rumah pilit Ngerpu Ulu Lingga. Jadi pesan kedua tu inya ari Albert anak Jelun, kalau pesan tu madah ke pengawal sembiang, terima kasih ngau muka niri ke regang niang singkut anak badi ya, ke dekat diatur 2006 tu lah pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya dekat diatur apa rumah sidempu inya apa rumah kanda skim sekarang. Lalu penerang ke sili lagi tahu bertelepon ngakai umur 017-769-2676. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Serata Nur madah ke pengawal sembiang, berterima kasih hingga muka pengawal niri ke regang niang singkut anak badi ya, ke dekat diatur 2006-2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya dekat diatur bak rumah sidampu inya bak rumah kanda skim sekarang. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya

Alu Niang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam tu lagi rumah satu Malaysia kapit ya, lalu dekat dikubur ke pagi pagila ba penam Methodist kapit. Jadi penerang ke Silia berkawal ngau pesan rabat tu kita tahu bertelepon ngagai Inai Mugan pu bal umur kusung 115-892-3871. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan di Seratan Nur kena ulih disebut itu magang madah ke biah anak sawiang, biah anak sawiang udah nada ya, lalu di Sungai Bala Mayu ba rumah satu Malaysia kapin, lalu dekat dikubur ke pagi pergila ba pendam Methodist kapin. Okey, lalu pesan ke Siti Tok Ninga ianya ari pesan ari jebli anak kedawa tau ke apa iki ya, madah ke pengawa berantu ke niang apa ya, inya niang kedawa anak gemar tau ke apa madiang ke dekat diatur inya 2/6/2026 pagi hari 2 niki ke sungkup, lalu 3/6/2026 inya ke pendam ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidempu inya bilik lumur 6 rumah ayang Sungai Wong Ulu Muka. Jadi penerang ke Silih berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon atau ke bertanya ngakai apa iki ya, ba lumur kusung 14-895-2148 tau kenuju BB ya kusung 13-842-0531. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan di Seratan Nur kena ulih disebut itu magang madah ke pengawal berantu keniang kedawa anak gemar tau ke apa imadiang kalai 2/6/2026 inya pagi hari 2 niki ke sungkup, lalu 3/6/2026 inya ke pendam ya. Jadi pengawalnya diatur apa rumah sedempu inya bilik lumur 6 rumah ayang anak seran Sungai Wong Ulu Muka Selangau. Okey, lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya area tajim tau ke slow nyariang anak lindang. Jadi pesan tu madah ke semiang berkat ke regang niang apa sida ianya niang lindang anak incul ngau niang Jovi anak lindang ya ke dekat diatur pagi tu 29/5/2026 pukul 9 pagi. Jadi pengawalnya diatur apa rumah sidempu inya ba rumah Edmund Tayen Sungai Rebuh Batu Lintang Undup Sri Aman. Okey, jadi penerang ke Silia lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertanya ngagai tajim ba lumur kusung 11-588-6317. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan di Seratan Nur kena ulih disebut itu magang madah ke pengawal merkat gergang niang lindang anak incul ngau meka niang Jovi anak lindang kedekat diatur pagi tu lagi pukul 9 pagi ba rumah sidempu nya ba rumah Edmund Tayen Sungai Rebuh Batu Lintang Undup Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya ari Banyan anak Litung. Jadi pesan tu madah ke Inaya Cula Nan Sabi, Cula Nan Sabi udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam tu lagi pa rumah sidempu inya ba rumah samai semui baru lalu dekat kubur ke pagi pergila ya. Jadi penerang ke Silia lagi berkawal ngau pesan tau kita tahu bertelepon ngakai Relinda anak Banyan bal umur kusung 13-844-8446 atau kenuju Banyan anak Litung bal umur kusung 17-712-2408 tau kenuju Jabah Nalituang.

0112-93-0866. Jadi pesan tu menuju kaban belayan pak semua skandis sebeliau sedarat merindun serubah ilik ngaulu kesit lubuk subung nengah tiga ngemah serembai jangin setengin titu nibuang kapu sengkunyit meriuk sedan penebak ulu layar betuang rumah buli lacau baru ngau kaban belayan kebukai ke nda ulih disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke Cula Anak Sabi, Cula Anak Sabi udah nada ya. Lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi pa rumah sedempu inya ba rumah samai semua baru dekat kubur ke pagi pa kila ya. Okey nya ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Datuk lagi nampuang maca pesan ke bukai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
4: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
3: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
4: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
5: Okey, hanya di lagi macam pesan bukai ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu hari tunyi rusediah anak jala. Jadi pesan tu madah ke semiang 100 hari ke niang ngelambai atau ke niang naul anak nuduang ke dekat diatur pergilah ya 30 hari bulan 5 2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya dekat diatur bak rumah sidampu inya bak batu 21 lubu antu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Dor. Lalu penerang ke Sili lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu telefon ngagai Walter Janti yang anak ngelambai ba lumur 012-319-0462 ya. Okey, jadi lagi nanduk pesan tu. Kalau pesan tu madah ke semiang 100 hari keniang lambai tau keniang nawal anak nuduang ke dekat diatur pergilah 30 hari bulan 5 2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ianya ba batu 21 lubu antu. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya ari dia anak dawa atau ke indai bunyam. Jadi pesan tu madah ke laki ya, empenit anak lambat ya, empenit anak lambat udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai bala mayu malam tu lagi ba rumah sidampu ianya ba rumah Jimmy atau ke rumah Joseph Brayang ulu ruban. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu muka nuju kaban belayan di Seratan Nur kena ulih dirintai ke Dito Magang. Madah ke penit anak lambat ya, penit anak lambat atau ke apai bunyam udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidempu ianya pa rumah Jimmy atau ke Joseph Brayang Uluruban. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke bukai itu peningah. Jadi pesan ke Siti itu ianya Ria Justina anak Edwin madah ke apa ya Edwin anak Gangga. Edwin anak Gangga udah nadai muka. Lalu niang Edwin anak Gangga tu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya ba rumah Jampi lubu subuang lemana. Lalu dekat di kubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke Sili lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon ngagai Justina ba lumur 010-598-9503 atau kenuju Musa Gangga ya 013-810-6328. Okey, yang tadi pesan madah ke Edwin anak Gangga. Edwin anak Gangga udah nadai. Lalu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi ya, bawa rumah sidampu inya bawa rumah Jampi lubu subuang lemana. lalu ni yang tu dekat kubur ke pagi pergilah. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Luar ke nak boleh disebut di tu magang. Jadi pesan ke Siti tu hari suntai anak janting madah ke pengawak berantu kini yang apa yang ngau ni yang indah ya inya janting anak rabang ngau tipe anak rabing ke dekat diatur 2006 2026 apa rumah sedempu inya berumah rawing sungai sejamban ulu mejau jalai sangan tatau. Okey, jadi penerang ke silia bekal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai suntai anak janting berumur kusung 19884-1052. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Nur madah ke pengawal berantu kini yang janting anak rabang atau tipe anak rabing ke dekat diatur 2006-2026 abak rumah sedempu ianya abak rumah rawing sungai sejamban ulu mejau jalai sangan tatau. Okey, nyak ke pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tau.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, nak bakal selama peningat 7:30 pagi tu lagi nun abur ke berita pagi di YFM. Kita berperindah ngau Siti Agil lagu bedau kita mendiang ke berita pagi. Merindang kita ngau lagu dari Richard Lee ke pagi tu yang terpadam mimpi.

Selamat pagi peningah. Dia tu kami nabur ke berita pagi. Terubah tu batang berita. Dato' Pah Tinggi Abang Johari muji atur ti nyimpan duit nintim bulan ungkup ibadah korban. 94 buah rumah panjai dalam sita Kaunsel Negeri Bukit Saban nerima agih belanja lebih sejuta ringgit. 305 pintu rumah dalam sita Kaunsel Negeri Pelawan bisin terima bantu kena ngadu ke rumah.

Jadi itu isi berita. Jelu korban timajak nambah nyak ngayan ke ekonomi rakyat udah majak mana. Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ketuk ngayan ke Mensia Mayuh udah majak sedar ke guna nyimpan duit nintian bulan dikenap jalai ke ibadah korban. Ia megak muji raban orang Ari Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU udah nyimpan duit nintian bulan dikenap jalai ke ibadah korban tingayan ke pengawaknya ulih dilanggur ngau tumu. Dulu akhirnya Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari kelalu nyadi kaban Kaunsel Negeri Sitak Gedung bisip jadi ke pengawak Nur nyerah ke dagian korban Sitak Kaunsel Negeri Gedung ba Masjid Al-Khautar ba Gedung kemari. Program tu mungkur 26 ikut capi, ianya 6 ikut ke diberi kaban Parlimen Batang Sadung, 19 ikut hari kaban Kaunsel Negeri Gedung, ngau siku agi inya hari Agro Bank. 150 ikut orang, hari 21 bengkah genturung peniau, bisin terima daging korban aba programnya. 94 buah rumah pancai dalam Sitak Kaunsel Negeri Bukit Saban bisin terima agih belanja projek miat menua pesisir MRP kelebih hari 1.022 juta ringgit bedau lama atau kaudah. Dalam pos Facebook resmi kemari, Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah kagih belanjanya diberi dikena nyukung program Kementerian Mayuah kelimpah hari dikena merik pengelantang ke orang Mayuah. Agih belanja MRP itu bisi dua komponen besar. Inya tulung agai Komiti Pemansang dan Penglikun Tumpuk Peniau JKKK serta Biro Induk Rumah Panjai berserimai ngau Ari Gawai tika dintu ndak lama lagi. Pengawak non nyerah ke cik duit MRP-nya diatur bahawa rumah mendiat unsur penum ulu paku sepawah. Kelimpah renyok perintah megau bisi meri agih belanja RM5,000 ke tiap pintu rumah panjai dikena sida ngadu ke rumah. 305 pintu rumah dalam Sitak Kaunsel Negeri Pelawan bisi nerima bantu kena ngadu ke rumah ke diberi dengan projek miat menuap sisir program ngangkat ke pemanah rumah rakyat ke serantak Sarawak. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah pengawak berumah ngau perintah lokal Sarawak Dato' Michael Tiang Minti madah ke projeknya mungkur agih belanja ke boleh 4.5 juta ringgit. Batang tujuh program tu dipejalai inya kena ngadu ke rumah tinya udah jai. Lalu program tu lebih ngemeran ke raban orang ke kurang penatai pemisi. Dato' Michael Tiang mansut ke jakunya ngagai pengarang berita lebuh ya kenemuai ngabas projeknya di Sibu kemari. Berbangunnya Dato' Michael Tiang madah ke timpuh Nur berjalai ke programnya agi bisik timpuh 6 bulan ngau agih belanja ke agi bisik setengah juta ringgit titau dikenal. Kebagi pengawak Nur ngadu ke rumah tinangkan ketuila ia merambu dekat berjalai ke atur ti komprehensif nyeng kaum berunding merik bantu angkibala pengundi di Pelawan ke diau ba luar sitaknya. Sebedau tu sidak semina bisa nerima jako padah tinetap ke agih belancanya semina boleh dikena dalam sitak sidak nyampu. Tajak pihak Dato' Michael Tiang ngasai kediri bisik tanggung pengawak ngakibala pengudi ke berjista bak sitaknya serta berguna ke bantu tang diau bak luar sitaknya. Perintah udah ngagih ke belanja 2.22 juta ringgit dikenap jalai ke empat projek ngangkat ke pemanah sistem paip graviti dalam Sitak Kaunsel Negeri Opar dengan agensi pengatur pemansang gerita Kuching GKCDA. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Opar Bili Sujang madah keempat projek tu nyerangkum projek bak Kampung Setungkur Baru, Kampung Setungkur Lama, Kampung Bitokan 2 tinyekawum Kampung Selampit 1 ngau Kampung Selampit 2 serta Kampung Rukam.
Ia maksud ke jakonya bak pengawal nasih tanah ke projek GKCDS Opar di Lundo kemari. Ia ngarap ke tiap projek tadi perjalai ke nyak deka amat-amat nguntung kerayaan lalu leh tembuk nitih ke specification ngau timpuh ke diletak. Kita dia tu penung mendiang ke berita pagi hari YFM. Dagian hari 16 ikut capi bisi disaduang agak mensia mayuh bak sita Parlimen Sentubuang berserimai dengan program ibadah korban ke tahun tu. Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Community Datuk Sri Nancy Syukri madah ke programnya ngayan ke penegap gempung tara agensi perintah company luar ngau mensia mayuh lebuh tinggung bucur ke pengawal pengasih. Ia maksud ke jakunya bak program ibadah korban Parlimen Sentubuang kediatur bak kampung Bintawa Ilir di Kuching. Dagin korbannya disaduang berenggan-enggan bak sita kaunsel negeri dalam parlimennya inya Pantai Damai Demak Laut ngau Tanjung Datu. Berbangnya Datuk Sri Nancy madah ke pengawal tinggal angkat ke pemanah bangunan Komiti Pemansang ngau Penglikun Tumpuk Peniau JKKK Kampung Bintawa Hilir udah tembok nar. Bangunannya dia tu dah boleh dikenal mensia mayuh ngau lantang serta likun. Ia mengkak bisa beri agih belanja RM8,000 ngagai JKKK Kampung Bintawa Hilir ngau RM8,000 ngagai Masjid Darul Islam Bintawa Hilir dikena nulung sidaknya ngatur mayuh macam pengawal ke mensia mayuh. Pengawal nyeruri atap Masjid Darul Islam Bintawa Hilir mengkak dekat di pejalai kena sawap ari agensi ke berkawal. 180 orang timungkur Raban Asnaf nembiak tahfiz ngau mensia mayuh ke Bukai bisin terima agih daging korban sida di Asa Jaya kemari. Program ibadah korban tu bisin dur munuh 3 ikut capi kediberi palan tahfiz tudahnya lalu disaduang agih mensia mayuh bandurnya. Tiap ikut penerimanya sama boleh sebungkus daging korban keberat sekilo. Alain itu ke dagingnya oleh disaduang ngau rentang ngakir rapan orang ke diselinting. Sama berserata yang ke program itu ianya sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau ngau wilayah kelalunya di Kaban Parlimen Kota Semarahan Dato' Rubiah Wang. Siku orang ke ngena motosikal babadi nyawa lebuh 3 buah perengka pengangkut belantak bak jalai diplomatik di Kuching tumu pagi kemari. Penerang media hari Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Alexander Naga Cabo madah kesidang terima penerang pasal penusahnya urung pukul 7.10 minit pagi. Pansiak ngayan ke penusah tunyadi lebuh sebuah motosikal kedebaik sikur lelaki ke umur 34 tahun tidak tayari tungak ke Taman Kopodim nuju ngagai jalan Demak ngelantak belakang sebuah kereta ke benung ketu bak traffic light merah. Tungujung ke keritanya terdujuk ke mua lalu ngelantak sebuah lagi kereta Bukai ke bak mua ya. Orang kena motosikalnya ditetap ke Raban Paramedik dari Hospital Besai Sarawak Lesi bak nur penusah tu kenyadi tajak pihak deriba 2 buah keritanya diriput kena bakal. Kes tu dipansi yang kena Seksyen 41 Breket 1 Akta Pengangkut bak Jalai Alun tahun 1987 lalu pansi ke Silia agi penuang di Pejalai ke. Kenaka nabur ke berita pagi, dikena ngujung ke berita pagi tau, batang berita dibaca baru. Dato' Pa Tinggi Aban Johari muji atur tinyimpan duit intim bulan ungkup ibadah korban. 94 buah rumah pancai dalam sita Kaunsel Negeri Bukit Saban nerima agih belanja lebih sejuta ringgit. 305 pintu rumah dalam sita Kaunsel Negeri Pelawan bisin terima bantu kena ngadu ke rumah.
Berita pagi tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani.

0: berjalan.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito, 29 hari bulan 5, 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud, nyemeta mada ke pengawal nyaga pengelantang rakyat. Ukai seminat tangkup pengawal perintah. Dan sama dipanggai bak bau semua raban bangsa. Ngambil orang ke dituntung penusah oleh hidup likun serta gerai. Jakoto dipansut kia bak pengerami berjadi ke induk upis baru, anak bulan merah Sarawak. Tidi penyadi ke tuai pemegai menua Sarawak, Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Ia muji gerempun tu dicakah berjalai ke tangkup pengawal sida, bak pengawal pengasih, ngumpul belanja, serta bantu ngenyit mayat usah. Perintah ko ia, semina berjalai ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat, nya kebuah komuniti, ndak patut nyelia ke tangkup pengawal sida. Kelimpah ia tindakan kaban gerempun tu, ngambil seruran sedia napi penusah ngenyit, laban tasah ulihnya di sebarang maya. Abdul Taib Megak ngarap ke pemayuh kaban anak bulan merah boleh ditambah nyentuk ke mangai 20,000 ikut. Bisi diatur maya pengeram itu, ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming kenerima anugerah merit serta tu mandang ke pemujur anak bulan merah dalam negap ke tangkup pengawal ia. Nyadi pangan perintah dibesarati bak pengawal nyaga pengelantam rakyat.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Seleka jakut sari tu ianya ngabih NGABIH ngabih. Reti ngabih ianya jakuk tindak banget terang, tau kenyengala tidinga, ketegal tersakit, bisik utai ngemedis tau kebebadi. Contoh ayat, security guard tibalak bakal dipantap orang kenerumpaknya, nyau ngabih berjakuk madah ke utai tiudah nyadi. Nyanakak seleka jakuk sarito, ianya ngabih.
3: Seleka jakuk sarito tau dipending ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
4: Waktunya kita susah dua kena kita pembangkang semua jabatan kita kena cancel dan juga menteri kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion 1 tahun 3 tahun Sarawak bankrupt.
5: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
4: Akhirnya,
5: bukan saja jabatan cancel dan kita pola.
4: Semua jabatan kita pola 22 buah.
5: Dan juga kita si bankrupt.
6: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: awak yang kita kelihat nak kelihat tahu dengan tadi
1: macam. Tapi macam ni, suah mak kalau tanya orang tentang kenya, asmin nerangka, minta nerangka. Jadi gawai yang asal kita kelihat, di itu kita, lembong itu padi, lembong yang kita sudah tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah, rumah sebuah, nak sama hari. Udahnya, jadi dia tahu utai kenya lainnya. Dekumai gawai daya, nya bepun dari kumai Sarawak day kelihat daya day. Dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua. Udahnya, nyu degagak ke mana? Kita pejako awak ke lebih kita datangnya berbuat ke nak anda masuk jam. Gagak siti hari indoor balai ban terjadi sama belak tahu ngintu utai ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu kumai gawai daya. Lalu ya nak sama ngau gawai batu, gawai kelingkang, ngau ke gawai
0: buruang kita.
1: Tamak bulu maksudnya nak nak sama. Ya semina hari kena balai ban. Ngingat kederempu bisi adat, bisi atur. Kena bergempuang ke penemu, kena bergempuang ke ati, kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja. Jadi, nyak main tujuh orang ketua yang agak hari gawai daya itu. Jadi, nyak lalu gawai daya itu, juga tahu di itu yang nangira nuan mengkai pengharap lama, tahu ke nuan orang Kristian, tahu ke orang pengharap bukai.
0: Iya.
1: Selagi ia ngumai dalam buah raban bangsa daya. Jadi tahu yang itu gawai daya mau cara yang pun jadi selamat gawai daya muka ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inya Jimona Tawai mereka selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai jamai lantang senang muan menua.
2: Tapi bala peningah YFM Iban aku Father Afron dari gereja St. Philip Lubuk Antu gak peluang untuk meri pesan selamat gintu hari gawai daya agai semua kita bangsa daya ya kediau di menua kita Sarawak Malaysia ngau dinian luar kita gak peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Ke pemanah buka itu dah terengkah pabilik penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita yang lama tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Angau awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru gerah nyamai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Angau to, pesan aku ngaji tak semua. Berjimat meh, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batau ngerti dulu dah lama au. Ingat meh, bisik family kita nganti penata kita pulai ke menua angau selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningan-peningan YFM. Ngaji ke gayu guru, gerainya main lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong lagu-lagu kita Iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat Mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

Hai hai hai, aku Durin Theodora dekat meri selamat hari gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh.